Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulan bila peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahun pada kita berlambar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedeka maco genton Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benung ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk berupis ia. Ko Jesus piyaku ngoya. Titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dodirinya Jesus makai di rumah ia. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai begulai nguya serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat logiga reti jakut tu kena sebut dalam bab kudus. Aku tidak berguna kegenselan dan pengasih. Aku tidak tahu yuka dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sida. Dia siku pemesai rajudah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiah ke ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah, dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri. Semina neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu kuya. Anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutama dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau rati bertabuah, ngau rati mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tidur. Orang mayuah luk tawa ke ia. Serta orang mayuah sudah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di strata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala Anak, ala Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik duiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngagai 26, pasal Jesus tingrai ke siku induk tersakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang Judah, tu dah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9 ngagai 13, pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitih ke ya, serta lunyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyari murid ya. Laban pengawal Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah.
Amat sidak pengumpul cukai nadai meruan gaji, tang sidak dikemendar kengambil cabut duit dari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda dari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayak-menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekak takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makbuah bala pengumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu tak mengakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku hari orang tibalat dipegedi korang. Tang tajak pihak kita minta Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadari kita minta ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus di minta terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bahawa kita kemayanya. Tang pasal utai ti tau nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap buat kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana namo sida diberi peluang. Mayuh bala kita namo meda orangnya jai dalam perangai kita ngumbai sida ya jai belama-lama. Kita ngumbai sida ndak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru. Ningo panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak tiudah dulu ritu mai penglikun ke pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu gulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai atau dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rerah talah berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai, bergulai, ngepengumpul cukai tak kurang ke dikumai sida urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32 tang ia tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dia makai, bergulai dengan Matthew ke dikumai bala urab judah urab dosa. Jesus ngamat kejakuk ya, timadah. Aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdosa. Kita berarti kemnyadi, Tuan Jesus ndak peduli ke kutuk bala rajuda. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus jalai ke pengawak ya. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat tigerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menyadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berarti ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ti ngerai ke hidup, ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun.
ngau pasal Jesus diangkat kena induk pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berhati ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidok tenerima pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumpai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai di nyaga kenisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang juda. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang juda. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tibalat begedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus cerita munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur. Bukai serta dah ngenak semua jalan bukai ni gak pengerai kena induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang sampai kena induk ya nyau mati. Pemesai kanisa tu nyau nadai daya lagi kok ndak pan nguyang meyong agak Jesus amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gedik ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya tidak datang dengan Tuan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegal ya rindu ke Jesus. Talaban ya sudah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak aja sakit setelah mati. Ya sudah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu tahu dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawut peminta ia serta hidup kanak induk ia. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi kita mensia tidak datai ngadap lah talong ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak laban lah talong na pengerindu ia nyawut peminta kita. Jadi berindu di sakit getah tadi, ia datang dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumpai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu tidak salah-salah bakal utai kesuatu kerja balau orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari ti negu rangkah tulang toko gari balau ratuci. Nyalai kita itu madah kehinduk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap ti bedau cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition hari pengarap. Tam nyadi kita medau amat tuju pemesai tadi ndak betul. Lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulian tang Tuan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua kita datai ngaga ya dulu. Lepudahnya ya boleh ngadu ke tujuh setelah nambah ke pengarap kita. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup samping aku agak latar lo tip taro ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang timangai ke pengharap sedak atas Nuan. Dalam pengasih Nuan terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami. Kami nada boleh ngereja utai mana nanti tidak ada tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Nuan. Kami boleh ngemuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus.
dang latara siku aja dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Galai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ianya nak kita mendengar ke lalau pergidup pergulai ngau Bishop Eri Sumpin Jingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar ke tungkat semangat sepeda ngujung ke penggerak pagi YFM.

26 ke tahun tu dekat di Durba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim di kerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua bela kita bela peninga. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih. Ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai semua bela peninga mega ke bertemu baru kita bertunggat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebab kita ngemun ngepun gitu, aram kita bersampi ya. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat. Program tunggak semangat tu Tuhan awak kena jadi ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala. Di dalam nama apa ya nak? Noro Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peningat. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korin 2 14 ngaki 15 nyebut munyi tok bala peninga aku maca ke kita tang aku meri terima kasih ngaki Allah Ta'ala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyalamal ngaki semua nul ayat 15 laban ba Allah Ta'ala kami tuk bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat. Nang amat bala peringa bak program tunggak semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nual alai kita dia tu. Indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristusnya mengkango kita. Bah namau teh terkumai aroma Kristusnya bala peninga. Aroma Kristusnya terkumai bau tik manah. Bau tik nyari keberkat. Bau tik narit. Bau tik merik kesaksian tik cukup badas. Ngagai tiap ikut orang tik ninga. Tiap ikut orang tik medak. Ulah perangai penghidup kita. Bah kali tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelakar jakut Tuhan tik nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak tik ngasuh ya tik berbau rengut. Amen. Tu disebut bab 2 Timoti 3 ayat ke-17 nyebut. Nami ke semua nembiak Allah Ta'ala cukup disikap. Ngereja genap ikut macam pengawak tik badas. Bah pratikal tu bala peninga. Leka jakut di tuk madah. Awak ke genap ikut kita. Ya tik nembiak Allah Ta'ala. Ya tik Arab ke Tuhan. Nyikap diri empu. Ngau macam pengawak tik badas. Nama pengawak tik badas.

kumay niya di aroma Kristus, rotinya ia ti meri pangka ti badas, bau ti badas, impak ti badas, ngagai penghidup orang bukai, orang ti medak penghidup kita, ia ti lama udah nadagi, ia ti baru udah datai bak penghidup kita. Bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah, dulu diayan ke kita. Ia keterubah ya dulu diayan ke kita, bak ruang bilik kita empu, ya bak ruang bilik kita. Ingat tu, ruang bilik ianya altar ti keterubah ya atau ti keterubah ya. Enti altar ti keterubahnya nak bau rengut, kini kak ngemaiknya ngagendul bukai dah. So, nya alai menjadi dalam Tuhan alta ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai kedrempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panyaidin, lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan, bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai, lalu dia tu kita begulai bak mayanya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita. Ya, nengah peranan bini, pelaki, balana, lalu tiap ikut bala kita ti ngelala, ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi ti ngelala Tuhan. Awak kesebut bak Bob Joshua ti nyebut munyi tu Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti leka jakuknya, awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu mah maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Ta'ala. Kita ngenuluk ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus nyak dulu ari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita demu siapa orang ti dikarap ke kita empu, lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan dia nuan dekat ngayan ke nama ngayan ke pemanah Jesus Kristus nengah ruang bilik bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan, ruang bilik ti badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan, ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus. Ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega. Nak kebetulan enggak gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu. Ya, lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninggal. Awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lepas tak mulai ke derempu ke rumah panyai dia. Ya nang amat nyangka rumah panyai kita jauh hari gereja kini, hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu nak. Inah bala kita sebilik megak ulah gumporok begulai, inah besampi begulai, besemiang begulai, kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita bilik bukai, lalu kasua datai ngagai bilik kita nama kebuah dah besampi begulai, besemiang begulai, ngagai bala ti bisik gereja bak rumah panjai nyak paling mana, lalu nyak mah maya kita ingin menuah ke gereja bak rumah panjai. Ingat tu ya, nuan ianya tubuh Kristus. Lalu awak ke aroma Kristus bisik bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekini kita ngayan ke aroma Kristus, lebuah kita bersatu ngopangan diri, lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati yang ngagai pangan diri, lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita menyadik dalam Tuhan, lalunya ti ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bila menyadik nyoba kali-kali aku nanduk ketuk bak awak ke bak maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang
bebau renguat nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban ti bukai. Ngagai raban ti Kristian ti bukai. Kita

ngayan ke pengidup ti badas, ia ti udah di tempat, ia tu udah digaga oleh Tuhan ba pengidup kita. Ingat tu tiap ikut kita tu di kesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau Dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peningar, arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti bekti baru, nyak mah tediayan, nyak mah tedibantai ke kita, nyak mah ti dipadah ke kita ngagi urau kai ngau jakuk tangau perangai kita au ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus, aroma ti badas diayan ke kita. Sekali dak mega nuan nyak garam, nuan nyak penampak. Lebuh kita itu garam ngau penampak, nama arti jaku penampak arti nyak ngayan ke pemanah Jesus Kristus, kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan nyama ke derempu ngau orang bukai. Anang teruna-runa mega nitiah ke ulah, nitiah ke perangai orang bukai. Anang tang bepegai, belalau, betengau bak pengamat leka jakuk nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat mandang, dekat madah, dekat nerang ke pasal siapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan ia ti nyebut, aku mah jalan, aku mah pemenal, aku mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan. Nomor tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panjai kita. Ya dini nu kita bak musim gawai tu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kaurang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan, dinga tu kita iti Arab, kita itu nyadi keperengkau dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bak Matius 5 ayat ke-13 ngagai 16, kita itu minyak mah garam ianya nyadi ke pengubah, kita itu ianya penampak ianya nunjuk ke jalai, merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan tik nyadi keteladan, nyadi kecuan ngagai orang tik pedak nuan, otik medak nuan. Lalu orang nebut, apo ne sanuk berubah amat, sanuk dia tau ne mana amai sida sanuk sebilia. Nyak otik kat dedinga kita, nyak otik kat di temu kita, ya nyak penghidup kita udah berubah. Menyadi dalam Tuhan, dinga tau. Nuan nak oleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulen nuan tik ngelala Jesus oleh nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak oleh nyaga ulah orang bukai, yang datang nuan oleh nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu, awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian tik badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang, ngagai tiap ikut siapa? Tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dah aku nyebut, lebih maya kita mulai ke derempu ngagai rumah panjai. Inah dia tu ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okay, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita, awak ke pemanah Jesus terus ngau kita, awak ke berkat Allah Ta'ala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang tik ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak tik bedawarap nemu nuan mah orang tik nak sebakal hari si tahun yang kemari ya, tik udah diubah oleh Tuhan maya tu, lalu maya bak tik dekat datai. So awak ke gawai itu, ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus bak ruang bilik nuan, bak gereja, lalu bak rumah panjai kita. Lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga, awak ke kita sebilik ensium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak mega awak ke raban gereja ensium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah mega awak ke rumah panjai kita ensium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dah aku nyebut nama arti aroma Kristus, arti ya kita ngemai
utai ti ulah ti badas, penghidup ti badas, perubahan ti ketara daripada orang, lalunya ti mubah penghidup orang. Awak kemaya tu, musim gawai tu, nuan mai perubahan, ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja, lalu utai ti badas, terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu, ngena pengeriang kita empu, kita indak uliah bala peninga, dan ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan ti nyadi ke penyawap, ti nyadi ke penolong, ti nyadi ke penyukuang kita. Lalu nang amat kita itu orang ti biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang ti luar biasa, orang ti mai penampak, orang ti mai di semak kebakar garam. Oh, awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal, ya, lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis. Tini dini do kita, awak ke penampak kita nyak tik meri penampak ngagai orang bukai, tu tirku mai aku, kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja tik dituju kita, lalu ngagai rumah panjai tik alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita, awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma tik mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebah kita maya, kita dikumai orang arok bisi bau renguat. Nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya, nanti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Dan lebah kita bau renguat. Oh, nyati orang dekat semak, sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah. Ulah kita mana? Ulah kita nariat orang. Kita nak ngejuk ke orang lari. Lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang terberau nama Tuhan. Datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke penampak ngagai orang tu berdau nemu Tuhan, ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan. Nuan mah nyat nunjuk ke jalai ngagai sidak ya. No awak ke musim gawai tu, aroma Kristus terus ngelekai. Ba orang tu dah nemu Tuhan, lalu ba sidak ti berdau nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan, malah peninga, lalu awak ke pemanah. Tuhan terus ngau kita. So selamat dari gawai ngagai tiap ikut semua bela kita, lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan bak program tungkat semangat sampai aku awak ke nuan merkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu, awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus, lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan, lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawa neguk ngubah penghidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peringa dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye-bye.

0: Yang nak kita mendiang ke tungkas mengat kali keluar ke Ken Michael. Lalu enggak tu tu nak kita bergulang aku ni si tambum atau ke isi bab pergerak pagi sari tu. Terima kasih ngaga kita ke udah bergulang aku kenyar pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sari tu mujur magang kita ke benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Enggak tu selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngaga kita gegawak sari tu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita bisik musim gagal ngau sinu bisik musim pengada ngau pemati musim gerai ngau sakit lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngeringsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Suasan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. CPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak akak Linda kan? So, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Isudin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Isudin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngau guys 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bab padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari Pengarah yang di-Pertuan Agong. Bab pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, Bisi Meresa Baris 107 Ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Ari Regiman Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, Tidi Ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, Bisi Nguluk Pengerami Makai Lemai, Begulai Ngau Bala Pemesai serta Rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 2022 dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu ke terbang hari mawat ya. Hungkup ya pagi tu 3 jam nampung penduduk kaban aku Nancy Tambun tau ke isi pengerak pagi. Hungkup ya hari minggu ya 7 hari bulan 6 tahun 2026 di Bandar Kuching. Mana gari kita ya? Okey, kita kagin dengan kami secara online. RTM Klik Talk ke channel MyTV. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngerintai ke lagu-lagu ungkup ya 3 jam hanggau kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Ya ke baru dekat ngirup pagi-pagi tu ai. Selamat pagi. Ngarap ke semua program perambu pengawak ke dekat di kerja kita ungkup ya hari minggu. Mujur magang di Pejalai ke. Okey, itu lagu hari. Jeffrey Nyaloi, Aku Ndak Berubah Hati. Kedua lagi injak lagu Janice McKean, Terlebak Ke Diri. Yang kau kami tentu ya Segulai Sejalai YFM. Okey, ya kemudian terima sempai berjumat ba Jalai Alun. Okey, ingat pesan kami Anang Ngagak Piten Haram.

Ya, satu hari minggu, tebal lagi engkau lagi tanya benung betipan ke barang-barang. Okey, dekat mulai ke diri wai. Okey, mari kita ke derbanya. Sama-sama kita berjimat, berbahasa engkau pangan diri tebal lagi. Kita ke derba jauh. Anang ngantu, anang megak kelalu laju. Lepas kita ke dekat ngeliah pangan dirinya. Perhati ke dulu ya. Kereta ke datang rimua, tau ke ya ke nampung. Bak belakang kita ingat anang kelalu semak. Enggak ke kita ingat boleh penesah bak jalai alun. Okey. Baru dah mendengarkan lagu Waktu Tuhan. Okey, merindang balik kita. Engkanya baru pulai sembiang pagi tu. Ingat kami dalam peringkat pengangkut. Dekat ngigap palan. Hendur kita hanya ngirup pagi wai. Okey, bakanya megak. Jakut tangkan dari kami. Lepas kita ke berbeli ke barang. Okey, kita ikut dekat parkingnya. Anang ngempang pejalai kereta orang bukan. Parking betul-betul. Bak petak parking kita hanya ngambil ke nak nekul. Nak tengah caw pejalai kereta orang bukan. Engkau saya kena rimpu, kereta kita nak kena empang, kena tekul, tentu kita nak mut-mut nih, okey? Anak mut-mut lah, kita pagi hari minggu nih, bentar kaban aku deko konti kita, lagi bau pis isi nih. Okey, lagu ni Janarino Jeraki, lagu ya Beliung Emas, kedua kita nginjau lagu ni Isna Nala, terpejuah. Selamat pagi semua.

Ya, di Kuching, seekor lelaki berumur 37 tahun bakal udah kereta ke di bayi itu ya. Okey, terpawah. Di Jalan Stephen Yong, tumu pagi tadi ni tiah ke penerang hari pengari Opis Bombanggau Penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkaul ngau penusah turun pukul 3.08 minit pagi tadi ya. Sebelah siku pembesai hari Opis Bombanggau Penyelamat Batu Lintang berguai dah tengah sah udahnya lelaki tu ya. Okey, terkandang bak penduduk kereta Yembu bakal abak kaki engkau lengan dibaik ngagai hospital sai ngambil ke di perubat ke. Okey, bala kita ke benon terbawai berjimat ba jalai alun bisi gambar ya ayan ba berita RTM kita ya. Bala kita ke berdaun follow media rama kami tau follow YFM Iban. Okey, Facebook kami sore kita ke berkunci ke menyemegak penerang ngau program ke bisi diatur kami di YFM. Ya ke baru Dani, baru muka radio, baru dengar kami. Terima kasih ya, menyemanyuh ya di selampur menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Tu lagu ni sada Florence Hyde. Engkau lagu ya kaul antara tua dan menikah lagu dari What Rock. Kaban sampai mati. Okey, hari Minggu pada jam kedua, kita visi program Tujah Penghidup ya. Okey, nyala lagi. Urul pukul 10.30 minit pagi.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Student Koloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Student Koloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.
5: Ya, hujung minggu ke dekat datai. Menua bertuang dipilih jadi kandang menua Nur Ngintu Pengerami Hari Pengadah Yang di-Pertuan Agong. Menua kita ungkap ya tahun 2026 ya. Okey. Pemegang kemari dia bisa diatur rumah terbuka gawai Dato' Martin Ben enyak sapi menteri industri pemakai komoditi hingga pemansang wilayah ia megak kaban konsil negeri kedup ya diatur balaraya babuk barum kampung bunan digulu bala pemesai-pemesai menua kita kelimpah rakyat manyuh kesama datai ngabang kemari ya okey temegak antara pengurami ke dikenal kita ngedut ke kaulati diri sebilik kita sekaban ngau bala-bala pemesai di menua kita sampai datai kemari enya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi okey kita lagi berperindang tu lagu ke disada dynamic lagu ya biar putih tulang kedua lagi ngejak lagu Firdaus Sudin ngau lagu ya sayauku penghabis hati terus mending kami secara online RTM Click.

0: Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami selamat pagi. Wai ha kalai ha temegak. Ngenang senentang ubah bak tu sun. Haraban pembesai Komiti Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM ke dekat di atur. Okey, sekedarnya udah diatur. Udah bekal sedaya ke berganti ketua. Okey, yang kemangku pengawal tu ianya Datuk Seri Abdul Halim Aman. Yang nanti Tan Sri Azam Baki kau dah tembu gawak kontrak secara rasmi sepaku dah 42 tahun iaitu gawak ngau SPRM. Ya, antara sidak ke dekat bertukar pangku pengawal tu ingin kau bala pembesar kanan great jawatan utama sektor awam tau ke JUSA. Ya, okey, iaitu udah berengkah mangkuk pengawal air kena ke 13,005 tu tadi. Ya, kalau sekedar hari pembesar kanan bukai dekat megak dipindah ke unit ngau palan-palan gawak sedaya. Nyap derang ke ayan bab berita online kita pagi tu neh. Okey, selamat pagi semua. Lagi berkenaan kita tu lagu di sada Stanley Bayang ngau lagu yang merampau. Kedua lagi ngijau lagu Jerry Kamit Merindang Hati.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Halo, nyadi aku tu Liana Langkung, asa aku ari kepit ari rumah gare Sungai Kain balik kepit. Nyadi aku tu kak cerita ke kita sebelah semua. Maya kami tu agi niat kelia berumah dampak berkebun bumai ngau ni yang apai aku coba dia berumah temawai kami coba inya rumah tuang coba rumah tuang lubur rau kami coba agi maya inya coba dia me nyu nemu medak dunia me maya inya nyenemu berarti kerunya nyenemu main tai kulu kile nemu makai tai ke empat retuai nya meh mayanya laban kana dai pendiau bukai kami mayanya sige betum bumai betupai betanam nya meh baik apai ku suba dia ya madah aku de skor de lai gat ku yang kana ku au aku ni ya. Sekolah aku berkaiwah, kulu kaiwah kelek ke rumah dulu kelia. Nya maaf nusaya. Laban ke nadai tai TV, nadai nyak, nadai tengenak lampu kelita nyak meh. Kadang nadai minyak kelita ke nyak ke media samat. Maya nyak. Ukai teh, kak belajar kak, kak belajar tak nyak meh. Pemedia saya. Kak pulai sekolah sampai 3 bulan dia buat sekolah coba. Tidak bahasa apa yang lain. Mana ya meh? Dalam sebulan 3 bulan ya. Tak. Kurang kebisa lagi. Nah, nyamai murah. Berkirum. Kadang ngirum asik. Asik tuci ya. Bukai tengirum lau. Asik tuci aja. Nadai lau, nadai semua. Tak asik aja kirum kapai ku coba. Ni yang kapai ku. Au denya kami denya nyu nyu besai sebesai ka ko nyenemu ngaga te kayam kedire puas dan no painai calu ngayah ku tai urang leh baru rumah naga kita yang namiat ama ka sebut kita ge miat mai ulah kita nya me nyadi ku de kada dukum urang kada palu urang me kita dia ukai nyamai kayaknya dia nak miat. Ukai kata kak, nak sikit asal kita nak rimiat ke dulu. Kita, baru kita nemu, oh, salah ngawak tau, kelai orang malau. Papai, ku coba. Au, minyak, nyo, pengujuan, nyo tuai setuai, tuai setuai, itu tadi.
5: Bukan si nyak, aku tak sampai ikan.
4: Ah, udah nyak, nyo start nemu, naya mutai mai baka kita NBA dia tahu baka coba umur kemayanya nyu 4 tahun nyu 5 tahun nyu mau bayar mutai sekali gagak ku perahu ayamnya. Iga kalau yang mana dai kalau yang abi ya kalau yang apa iku sobat berada saya aku dia ngagak lah mau bahas dia ngak ketemu orang tanya aku dai pedih ya hati apa iku palau nama dengan ya kalau yang ku yang no ku nada iku ku no ya namu kalau yang kecuyet beban ke kami menua atau coba agak mainnya tungkang tungkang ngunan batayangnya bisa kena bisa terkena ngeraga tisi tungkangnya mayu nah dekat kayaknya dia aku deh aku ngagak sprias me tanya bisa kalah nggak sprias nak kalah pasal bayar pay aku coba setahun teh bisa sekali mana ya ini nggak bisa kapir dia tahun 86 88 kenya nadai kalau ndak spres ndak gamal aja mbay pai ku pasal te bisa gamal ya nyame nadai kerja bukai ku coba kerja ngaya ku te urang aja manu ra manu abi babi ra babi abi ka ku mun babi ra sai ge kita nyame
5: nadak sa
4: aw nyamun nyambung ceritanya tadi balam ade nyame sare suba ukai nak nemu brunia nemu ga brunia ta lah bai urang bunuh rate bunuh empat ko de empat ga laban utai kena dai bue harempa nadai siapa ampu nadai munyinya empat ja nyinyi bue nya ga kerempuang makai de tu nyau tingat balakaban ko suba bala ko coba menyadai ko coba bala sida kesemak ge ngawaku sida ibet to laba keberimai bili ya ngawaku nya me sida anyup to ora keberimai bili ya kalau ngawaku kulu kile kami nyelam ko de nya nyelam pukat ora bi angkat sida aku laba ke impun te briwet ko kami ne belanyat ko kita nya tadi nya me baik aja meh. Ni tulis pukat baik aja. Cuba ke ikan besar-besar. Nadai buka dia tau ikan. Nyak main juga. Dia nyak kode. Tatai ba perau rabia nyuat. Nengat tanjang. Lepas ke curi. Ngerja tanya. Ada yang nemu. Tak malam tu. Kamu dah kena perau. Habis nyuat perau. Sengai uang orang. Habis belah ya. Patah ya. Suar semua. Ini. Kak nyadi maksudnya. Yang mucau ke tu dah ke ngempu tanya. Gak ya. Pama sebut teh kaya ke miat tau. Nak bakal rundiang teh tu wai. Nak dah bakal kita ke bakal kita ke dia tau. Nyo agak miat tau. Nama ya agak miat tau. Nyo lain ke ya. Peniau kita. Ulah kita. Nyak tak ada. Baik tai. Baik empak. Baik empak. Empak.

0: Ini ngasai ke dia, dia bakat tahu dia nyudah, nyudah tua itu. Ini muka cerita bakat keliah. Laba keingat ke tai bensanya, meh.
1: Cerita dek nama tai ke empat sih.
0: Ah, udahnya. Nyu burun diangku udahnya, nangkan tau nyu pulek pun baru kata madai. Dehnya udah puas kau ke tahun sige nyu nemu kau kau ngagak tek ayam dirimpu tadi. Sekali meli siang apa iku kena ngetap biliaknya. Laba kenemu ngagak perahu tadi ngagak muto memuto tek ayamnya ngagak perahu tek ayam baru beli tu dah ayam. Nah mayu hanya kak lima kepien sekepiennya ke tempat ku tek tek bat isi nang awa engkau nang ano tak tempat bat benuang dia ini kayaknya dia dah lihat ke kita dan mu spila spria macam kayaknya si tek dua spila spria kau jaga mesti mantap nengke si tek ke kena nengke nya tempat saya dah ya gatap bermarunya nya mau ku dek danau tu dah pai danau ano mau naik ke danau ngaya di nak danau ngaya di gak koya gak nyak cukup pedes lah bantai nak tanya bakal dia tahu mau nak klipun ya mai klipun itu danau orang bantai nak ngecas cuba beli apa siang ni tanya nyak tu dah ke ngelimat kaya bisa sian konek koya nak kau ilak mau pai ilak kembali ke demu tau ke kau mana ya nyak jaku amat kau nyak madai bala madai sampai ke sari tau nya aku sampai lama aku saya udah pai nampiat aku nyudah meli muto dek mati aku nu ya
1: oke dah
0: au nyambung ceritanya tadi made bekanya start arinya aku nyo berubah hati koko de maya ya baru te dia tau ketika kemas kita ya te school men tau baik apa ko nuwe merau gaga merau ko de ngunu kile sekali te hujan ari naba ke pulai laba ke melapu basku dia pulai kulo te laban ai usai nya nuna lah nyuna lah bataknya maku nyebut munyinya ila mapai ko ko ngone ila ante ko da sai la ila ko mli muto kedai ila ce buat tengah pa ko yang ano ko aman apa aman ko ko ngone ya te dia tau la ba ko ge mien kene ko ko mli kedai de me mli te ko ko te kedeka aku la ba ko ge mien ko ko ngone ya nyu mas samua tariat ba mandai muman ya pandai sual nyu me patah eh belaya aja duai nai mudia kulu merau kudai laban kedua sikit te pintar nemu kudai menang mai pukat duai tan pukat maya ke pulai abas duai ya kenya ke bisa kada jual ga 2-3 ringgit nya me ikan coba ikan nambah ke pukat gagak empu nadai meli pukat mainnya dehnya datai di rumah tadi bala kaban ku de eba ke serambau ngaku nya mama mai ulam dak TV ku de e kakak ge menda lama ge e ke ngai ge tunggu ge ke pulai belah ruai nya ka embet purua belah gaprien pulai menda TV urang tau lama menda TV delimit urang ge menda TV nya nggih raga yang tau te urang kopai ga suba ulai ga nya biah meram lah tiah purua ga prian kae ga tebelian te tebelian te gua ge prian tu nah mun maya ngar wae ni kadang nya ambih tini tau dua belah ruai kita kelia kae maka dia tau kenya mate rumah mai dua kada kaban. Ya ambil tini aku tem kita lah. Ni kain bisa api kelia api tinya nyam. Ti mana hudu ti bisa di sia ngugahnya. Pi tepuaknya me api baka ungun kita nya kan cuba kelia kita bisa tempuan nurab kinau Ah, ya.

0: abdi leang nu kinau dia git nya nya nya mah kena pulai kieun kayaknya pulai mana pelan tak kadang gitu deh bu pedah antunya antunya antau ini nak lari takut kita dia gak balak kaban coba oke ingat sih dah deh tau deh tak sih dah bisa nengah tau nemu sih dah ulah balak kaban coba kelia balak mati tunggalnya di tau kami nak tau nyu pulai kadanya dia cerita nyu selesai selesai gak ga? Minyak aku udah nyap janji ke kopai. Ini rau rapai. Kok sekali coba. Menak jalan ya aku. Oke, main. Main pulai cuti sekolah. Menak jalan ya. Kena kopai jalan. Kena lah. Anak nyari kan. Kau yang kena. Au. Ada air baru tiba. Lu cari ya jalan. Kena. Kena kak boleh ikan. Tata rumahnya. Lu cari ya jalan. Lama aku nak kena jalan coba. Bertahun aku nak kena jalan. Lepas aku takut dan no. Dan sekali dengan aku takut. Ya dunia ini besar. Aku lepas kena naik ke sekolah coba kaban. Lepas kena panjang sekolah. Meh. Lepas sikit tengah sekolah. Dan nak puas ke atas. Kena ke puas ke bawah. Nak ke bawah. Ke atas nak ke atas. Munya kutai. Ya dunia aku dek. Ini belajar sama kita. Lepas kita itu. Sikit kita nadai pemanai. Belajar di pengawal rumah panjai sama kita itu. Ini bergagak ke perahu. Bergagak ke jalan tadi. Enggak agak perahu tadi. Ini nak tahu di depan. Ini maka lungu-lunguan. Lungunya ikutai. Ini tahu di depan. Ini kan tunggu apa. Misak. Aku mana balak ya. Sama capnya tadi kena ngiga ikan kena pukua tu kaya bisa muto coba maya nyagi tahun 90 lebih ya nada yagi nemu muto maya nya lepas kaki main baru merinam maya nya coba udah nya kode nyu besai besai nyu nemu kedire ngati kedire agi aku ingat gak jako pai kunya tadi ya. Menda perahu. Yang meh burung sai gi ya, perahu luan perahu. Nyu nare luan ge perahu puah ngelantek kena iga lawa. Ano ra barau ka tadi ga. Aba kena nemu ngaga. Ya ngaga nya nulu ngaga. Ka na nadai ga kena ga. Nga denya. Oh, nyu mutu sate ku denya. Bedau ge sekolah mainnya. Udah nemu ku ngawaran nyengit ke gaya perahu. Migai kura tukung. Punya kak belajar mu ku jakau. Ngau balap tunggal ku bilik sepiak. Sida ingau. Sida mati ku sida lapau. Ya meh. Ngau ku belajar sebab. Sida nyaga nemu gaya. Sida udah tuai gaya. Nyamai ngau belajar. Agak perahu, oh ni teka nak mengai, terpengai, ya, banyak. Nguji ke kediri, agak perahu, ya, menadai uliah batai-batai, perahu agak kediri tu. Lepas ngirau, entah jadi perahu. Itu saya agak kita itu. Lama ke runi yang tagih, pabu, munyi kau jakob maulau. Nak bakal ngah lu buat lama, lepas ke menua ulu tu, mayu orang tahu. Ikit pengai ni ya. Ni nyaming lingkang tu lah punggung dalam nyen mata. Kulu kele, kulu kele. Lepas bagi kak ikan, nadai memutau keliak madai. Lepas kita itu sige, kita menua ulu aman. Nyu dia tahu ke kita, nyu pulai kami itu berumah barau dia. Nyu berumah barau kami. Start kami rumah baru tahun 90 lah coba. Pindah kami hari Lubuk Rau nama temawai kami ke Detau. Dia pindah kami. Kenanga sempayang nak menua ke Detau mah. Nyu rumah baru tahun 90 lah. Aku maya nyampai tu nemu tai nyu pindah kita ke rumah baru. Atai di tahunya murah bergak ke rumah ya. Bergak ke macam apa ngawak lepas kita ke rumah baru. Baik apa yang aku berangkut ramuk, ramuk baru ke kulau. Dia nyukak nguji ke kerirek, merauk kerirek. Mengkut ramuk, kau jakau, nak perauk. Nyukak nguji kerirek ke kulau. Lepas ke, udah depan perauk ni kulau kilai. Nemu ngasai kau jakau, nya kau jakau. Tak kalah, datai barilek arulu rumah kami kerja tau. Dan mungkin tengok nak ramuk. Lepas ini inai coba. Orang kena moge nyak me mudi ke kau pan keramu nyak me yang lintang nyak me keram ni ramu ke tenggelam ni tadi kalau tenggelam ramu ke kayu ke melepuk tadi nyak ke boleh guna selam laba kai kage besai me nyak coba nyak ketega kisah kage berangku ramu ke rumah baru nyak mende au tanya tatai nyu tahun mukai tadinya agak bumai ke kami mayanya kudai agak bumai maya pulai cuti sekolah tadi hari lima hari enam baik orang enggak kumai kian laban yang ini kami semua bisa nganyam lanjut miat ke saya betiahnya memang ulu kili ketah baru kena orang coba sebut orang angkut kanuat coba ku kami dito ngangkut kanuat ngangkut ke udar ketau ngangkut agak langkau kian nyata deh angkut kanuat ku kami dito angkut padi coba agak teriak na lima tahun tau kami kena bumai na deh bumai mayanya rindu ke mayanya ku deh kalai baik orang manua berbuat aja makai manua perut manua nak ada perut teh lalu kali-kali itu numpah ini nak masing-masing kaban utai perut dalamnya laban ke, kalau kak makai manua nyama tak ada pemerintah dia kita itu buat rumah panjai ya kek kelia nak ada tehnya bisiknya nak ada itu nak ada baik orang berangkut kepadi ambil keram enggak nilai air karam belahuang. Ini lah ngirit ke lanyek. Ini nambet berunsai lanyek dirit. Laba kena demak. Kena lah. Mak. Ini dirit ke lanyek. Ngile ai. Laba kena berat. Ya, berdia. Cukup. Maya nak kelia. Ini dia tahu. Ya. Asal kena ambil mimpi kau. Tengah dia tahu. Au. Au, maya nya cerita ke bumai, maya kita ke bumai, bumai gak. Dengnya, maya kita ngikat lawak, ngikat lawak gak baik, tidak ni apa yang keliar. Nyo ngasau, meh, nyo muka. Kami maya nya sekali coba mari kami, aku kumpu tubuh kumpu ngasau kiri. Mayanya laban kage bumai besai kami mayanya besai kayo mayanya isai besai gari bledi besai toncat kayo bumai ni tiar udi aku tu tadi baka age ngkane tai ngani bala made ku sigi udah dulu jalai dah merau ke direi bersual me bersual tidak tau ku tu bersual. Datai rumah lah bakal mayanya musim kita udah nebayang ngeredak mayanya ngeredak umai laban kekak nuno meh tina redak kita nanti orang ngos kurang sekuat labannya nyo bergantung orang dat udahnya kira aku tujuh sidang ngupu aku kelapan ngupu aku tidirai datai aku dian tadi dulu dian udua kalau bakal sigi sigi ngau kau mati mat ko dai na ba ke na kan tu boleh tu tapi ya mu bau jelo ayanya dia mengudua datai ka datai bab nyangkai umai kami nanga sungai sesawaknya dia tau nemu kita te kita nemu berita tau bab kami ke ditau meh bab kapit ditau rumah garik sungai kayen tau Namo kita dinin lo sungai sesawa. Sangkai kutuk dia tadi udua kuda nyalek semua nyen datai. Kulu ke lama lama ya nyalek mode. Laba kita kecik age beli. Nadai nemu cara kak munuah. Nya maduko nadai. Tangkian kanya. Nasihat kagai duak nya dia tau. Nah. Yang baik ku pai ku suba udah nyu lama nak mati babi tadi. Nenan babi salah udua. Baik ku ni yang pai ku suba ngulo aku. Ku ko kena bunuh ada pai nak lah bunuh aku. Nak tak berani ku bunuh aku. Ku bunuh ya mananya. Laba ke sikit tu orang pakal tu. Agak tegal mayanya ya mayanya. Ya mesti nak tingat ke dia tahu ku dia tekum dak berarti ke. Agak dia tahu Aki okay, berdau mai kebun lengkau aku deh nanti kami bermimpi aku deh diau berkebun. Ukai ke tu sikit cerita dungiang mata. Laban kita tagi tengap kaya selalu bermimpi mai kita menda ya berkebun ni yang laban kebisi lengkau kebun ni dia lama mai kami semadai menda ya kena mantap ketengok boleh ngaya nanya. Ya aku deh amat juga aku nak nak bunuh babi. Ai jadi bunuh kaku mana ya takut kaku mana nya nya kami sebuat kami semade kedai bambe ke jelu nya tadi mai boleh ke rumah cukup merinsa baik ya kau tai kai bakal jale haluan mai tengu lu ai tingkai ya nya mata de mate ngis cerita ke ngidup nia aku tau kage mien nyentuk ke kau kedai tau mainnya mande au terima kasih ya. Okay, udah nyak mande ko dai. Udah ke pemanya-manya aku bubulai ngo ni apa suba. Bebai aku lu kilai mai laban aku tu. Cigi orang nama aku kami itu kaki buriat kata aku orang nyebutnya ikut buriat aku kami itu ikut buriat ya iya nantu tindua sampai dia tahu aku bukulai dengan tindua nadai orang berkata itu kuyangan aku sikit yang dah bisa tahu yang tahu bukulai dengan tindua enggaknya meh kita enggak sikit tengah jauh ya baik urak ulu baik urak ilai kedai ngerja belah babah ini gak ui ini gak birau ketijual ya menyata deh tua ke pengawalnya ini gak suwal kedai entak memainkan jual ke suwal entak deh nyam eh nyumua ini gak ketainya nyutemu ke ngau jelau ya kami doya nyam aku kumang aku kedai nyak kedai tau nyukai kemudian dibu tegal pemak kutai tanakal bemak ku tai uliah belah babah ni bemak ku pa bemak ke laut bemak ke ikan dalam babas ni entar eh lama ke telebak baya te kita nak iga menye ko ya nak ke makai igat ko yang nak ko nak ko te kini-kini ngapa pukat aku nimpuh jam ni kadang-kadang kencang ku jari ku bajarian ngang natali ngai kena ngau ngai ku jako ngapa bukat rinau kemayan huwa ya ikan lagi mayanya suba metiah ja ba bukat bute kena tiap lu bayang ni ku tu si bula ikan maya ramau tiat tahun 80 lebih ya nuka 90 ah suba mayu aja lu mayanya nya me kita ini rindu man begiga baik dan yang apa ya nyo beralih gaya menua sige ke nyo kata ikut kita yang buatnya nyo umur kita nyo majak tuai ke dia baik saya nak apa itu tadi nyo kasar ke kan pengawal nyo ngangkut ramau ngangkut tua ladam tadi nyak aku coba aku dek seminggu sebulan aku nak boleh kerja laban ke baik orang nyayat meleh tuak lada subab tidak madai ku ketuainya ngemai ku rubainya ukainya besai gaji ke 50 sen tak bisa gaji ya ya agak mediah ya maya nya coba nyame tenang ngau nada gaji ke kurang ga lebat rundiang maya nya empain tu datai empain tu datai maya kita nya nyam baik ro kulo baik ro kile nguliah pamame te de boleh mi sebungkuah mana ya nya alam sebulan nya mi sebungkuas telok si sa ga telok nya lebat kita bisi anu pe mano nya bisi anu pe serati nya nya maya kita betupe tau bisa kai ke mai mata bisa dempak ya ya nya mantah dai mulai oh cerita maya pai kage hidup sekalia ya aku tau dia tau nya ngasai ke dalam pu nya nya ni nemu aku kerja pengawak di babas nemu mimi mimiat mah dia di babas tau boleh ngapain lah aku coba laban aja game nya merau nya nemu nya nak tungkuat munyo ko kami ni tau nya nak tungkuat mah dia babas cukup pengagati ko laban ko dah bisa apai bakanya coba teh lagi dua cukup gagak ngaga ya gak ko au nampuannya tadi ga mandai udahnya dia tau apa ikut nyu dan adai suba ngai dia ur pasal ati ku mati suba ku ya ngai dia ur pasal oh ina kami semadai berundi yang ente de dulu sungai dian kampung puai ana dai ur nyingok dia pai ku ku ga berenau ba tubuh dia es matinya dia dian mah kita engkah kok ngau balam adik ko sama setuju ganti de dapat dia udah pasal dian sama oleh ngabas kita kok ko rumah depan mana dia gagak orang belau cau beli ciat de kok ko ngano ni apa nya ko ngarap ke kita kita kabisa apa ngarap ke boleh mana-mana boleh ngoinai mana-mana made mana-mana bini kini anak kini an laban utainya ukai dua tiga kali edatai nasi ge sekali utainya nya mata dai aku de tau nyu kai kena sanu leh tesa ke utainya laban kita nyu tuai mah tuai kita itu lah nadai ke bukai me cige kia magang laban kita sagi ya hidup sagi nya kita bugulai ngoya bugulai ngusida bugulai ngobala bala madai mana-mana ya bukannya menyata deh au nyajar ya ku terima kasih ya
1: Bintulu 97.5 FM
2: ya nanti jaman suba kita senang ajak ngelala ngkeramaknya lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal
3: ya betul
2: ya tang bak jaman moden tu pasal ngkeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak laban ia datai nyuruak ko kita ia datai ensuruak ngenak cara ke alus nama kini ngkeramak jaman moden ke bisik pasal nyangkan wan uleh berkunci ikan kabala peningah kita
3: mana nak teka disebut nama yang suruak ni
2: suruak
3: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisa baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuannya puan ti madah kang keramak zaman moden datai ngena cara luas berkini cara luas tu erti ya tadi kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalan Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap kita laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya ya angkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikenak kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin tik lalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebih kita mada semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mada bagaya penghidup orang kerja taunya. Oh, dia kita udah nampak utai tu jadi kerama buat penghidup kita.
4: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi tim pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipeda kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World

jam ketiga kita Y92 lagu di sada Mariana Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat pagi bala bujang-bujang kita. Bala darah-darah kita sebanding ke program kami 11.8 minit pagi. Opis Meteorologi Bangsa NMC Menua China kemari si mansut ke Jakutangkan berkaul ngau hujan banget. Tahap kuning nitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua kali hujan banget. Adakan untung kandang menua barat daya tengah timur ngau selatan China berengkah hari malam tadi ya. Nyentuk ke malam tu pukul 8 malam di umbak ngau angin deras ya tau. Ngenatai ke penusah bak genturung-genturung menua di baruah pemegak bak genturung nur bertanam di menua dia ya. Nitiah ke penerang dikeluar ke upis menteri pemeraja asal menua China ngau penguasa upis meteorologi China ya. Penanggul sebakar megah dipelabak ke dekat nuntung kandang menua timur laut Guangzhou kena ke kemari. Jadi rakyat menyuah sudah diberi jagutangkan ngambil ke sama berjaga ya. Raban berkuasa menua China ngena kategori curah ya dikena beri jagutangkan berkau ngau gaya hari di jai di menua dia. Okey, ke pemadu balat merah atau ke mansau ditangkan oren kuning udahnya biru. Alvin Michael lantai menua aku lagi jauh. Firehouse, when I look into your eyes. Selamat pagi semua.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miring Olimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Tak Gitu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu,

0: orang muda New York. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah kah? Pemiah tu makin tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 7.37 minit pagi. Ha, ya ke agi dengan kami. Kenyari pagi tadi, wai. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Bakal sama pukul 12 lagi mendiang ke Ngelang tengah hari. Tang sudahnya pukul 12 mendiang ke berita tengah hari kami di YFM. Ditangkan ke program kita, bang jam ke terubah ya. Tentu ya, Ninjau Sarawak. Udahnya lagu peminta antara stesen bergulang ke pengeluar program kita. Hari Kucing, udahnya Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Engkau, Miri ya. Baru dapat surat hari Upis tadi. Berarti ke gairi kita di Puak Menggori Kucing. Mana gairi kita yang nyangkung pengawak ke di kerja ungkup ya. Sehari itu, 7 hari bulan 6, ninmu bala kita. Yang kena bisi nganjung bala anak-anak kita ke diau ba asrama. Okey, ungkup ya ngali hari tu tau kelemai lagi ngarap ke pejalai kitanya ya likun magang ke kita itu lagu ke dipinta peninga kita tadi minta lagu hari Guwen sanggup aku udah nyemendingkan lagu hari Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Terus ninga kami secara online mega RTM Klik di Bandar Kuching. Agulah ninga kami kena 101.3 FM.
1: Radio Kemerdekaan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita minyak kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kedua penudi kita hingga pia pagi tu ya. Okey, from ringgit ke lagu ya ukai selatan tua. Terima kasih kita ke Agi Lekat. Ninga kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Okey, wai 9.12 kita kena pukul 9 pagi tu tadi. Bekali engkau DJ MA tau ke tiu nangkan tu lagi Daniel Steven dekat Nampuang penduduk di Konti Ngelah tengah hari kita ya. Ngaruk ke program terang di Dinga tebal lagi. Balik kita ke Diau di menua-menua pesisir atau ke Baulu Sungai leh. Okey, ngarap kita terang di Dinga wai. Divisi line internet atau dengar kami secara online RTM klik. Okey, kita bertemu baru bekali yang baru ngau DJMA bak lubang ribut malam tu lagi pemerindang malam pukul 9 malam ya. Agar ke pengawal ke dekat di kerja kita ungkap ya sehari tu 7 hari bulan 6 2026 mujur magang di kerja kita ya. Agar ke sama lantang meh kita ngerja pengawal tebal lagi bila kita kesingin tu hari pengadal sehari tu 7 hari bulan 6 selamat hari pengadal panjang umur murah jeruki. Okay, Ethnic Transmission, lagu ke penudi ya. Lagu rancang CGPA. Bagaimana selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleigh. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban maya lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan Keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Jam kita di tiba pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu, hari Minggu 7, hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi beri di hari kerja kemanah ke paip besar Batu 7 Jalan Miri Bintulu Berengkah 10 hari bulan 6 agi boleh dijaga ngau mana lagi. Menteri Perengkah Pengangkut Kemegai Menteri Kemegai Pangku Pengawak Penyangga Penusah Ngenyit bagi Menua Miri Datuk Seri Lee Kim Shien Madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangkum menyebengkah agensi guna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di Pelabak berguna ke tempuh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6 berindik harinya pengguna bak kandang endur kekena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air kecukup dikena ngurang ke empas hari penusahnya. Legasi pangku pengawak ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawak pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawak pemerindang kreatur Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawaknya sama digulut tuai pemegang menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sofzi Datai Premier, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ditia ke penerang gerempung anak seni bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh beri jasa ngagai negeri itu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Baraban Anbiya Rebak Baru. Siku Anbiya lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalai berjematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk nengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindik hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke Raban Perubat Lenyau Nyawa Bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Berbangganya bak penusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi tu tadi. Ditia ke penerang dari upis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai dari upis bombang gau penyah penusah Batu Lintang Datai ngelawak endurnya. Lebuh Datai Raban Penyelamat tertemu ke mangsa terpukul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambil diperubat engau silik lagi. Ngejung ke berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7, hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari, di Tusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita Ngelah Tengah Hari Ngau Daniel Steven. Nangkan ketu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu berseri maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mengangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD menggulangkan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6-7 juntu Bepalan Bahik Bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 sampai 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 sampai 14 bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai orang soalnya minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
3: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026 nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup

0: Berangkat ke Pengelandia, tempat pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD menggulingkan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Kemadu Besai di Sarawak kena 6 dan 7 Juntu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringau Limpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat dengar ke YFM. Kalai bau hujung minggu untuk kita bakal selamat. Pukul 12, nyentuh dengan pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan baga Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak ni baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalau bergulai dengan kita cerita ini, aku Daniel Stephen dekat bergulai dengan pengeluar program ke hari stesen bukai ianya hari Sri Aman, hari lima hari Sibo Bintulu ngau mega hari Miri. Okey, jadi ke sekali tu ngau ke pengeluar program ke bukai, siapa nak ke dekat bergulang dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang limbang dulu. Hana.
1: Ui, tu aku ni.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih Nel, semua kawan bukan agen doang Nel. Udah ngiling bidai tau Nel.
0: Nak ada digiling bidai, nak dibuka bidai.
1: Amat. Betul ke tak?
0: Gila korang je.
1: Amat.
0: Kita dah.
1: Sama macam tu, nak dengan caw tikai.
0: Nak ada nak.
1: Nak boleh digiling ke tak?
0: Amat ke tak? Medak tikai orang aja, media bertikai orang aja kita.
1: Amat nya tadi. Kam madah ngin yang dak ka gini yang kam madah nak ngin yang bisa kate gini.
0: Bisa kena. Ah udah dua banyak sama.
1: Nya nya.
0: Dini bagaimana tu nah?
1: Tahun tu laban bisa menyu kita special tak surprise dari balap tunggal. No datang bagi yang kelimbang. Tenun dak nadangin tu mentenun dak tadi laban ke madai apa yang tadi baru dah nadai ke pulangin kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Oh.
1: Ya. Kira orang diri sebilik kena aja.
0: Kemarin kau surprise hari ipar tadi kau.
1: Bedau ni lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama dia surprise tu. Mungkin hari sedap. Betul enggak ke surprise nah.
1: Iya. Lupa ya, lupa.
0: Ya meh. Okey, kau korang mirai tu nah.
2: Halo Neo.
0: Oi, mau berita na? Soal gawai na?
2: Mana berita? Selamat dah gawai.
0: Ningat di surprise sana tadi na?
2: Kira kak ngerancai ente nak dekang aku rata dana Neo?
0: Ya, muka aku. Aku tu ada kesal di surprise nama ada surprise dah.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya gak lama, ya kan yang buatnya tadi ini nak kesal hati.
1: Mesti deh, ya provoke mimik deh.
0: Udah lama ada pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawat ya.
0: Kemarin hari keterubahan lah.
2: Laban nama tu. Mari peluang ngaji bi kita enggak orang gawai ngaji lubang antu enggak betul anda. Dua hari itu.
1: Kami pa aku.
0: Engkau
1: lagi pa nak ngambil ya mengambil pa.
2: Ngiga ke derem pu murang. Kau ni bukan dah dah na. Nene ya.
1: Aku tu kan.
0: Ada nganti deh ni ada nganti ngiga orang.
2: Ngiga.
1: Udah punya ngiga.
0: Udah.
2: Udah boleh punya nene.
0: Ada mesti punya.
2: Tapi skrip enggak di sebut ya biasa deh engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ni ya
0: engkau yang berubah hati ba last minute yang berubah hati
2: lah laban ngai lah laban bi dah tadi ya
0: anjong kat lah nah au
2: ya
1: ni rau lah anjong kat nan QR sekali mela ni rau.
0: Okey, kita ngaga Bin dulu. Hello Bin dulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Mau berita apa?
3: Berita tu mana tu Daniel? Di hari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat gawai Flo.
3: Oh, sama gawai mega.
2: Bisa surprise wakil orang Limbang deh, Flo.
1: Hai Flo, kalong.
3: Hai. Nada yang nunda sih dah, sapanya sih dah nak. Kau nada surprise tu.
0: Nada surprise. Ini nemu engkau kau ngentak sepiak rumah. Apa ada dia kini
3: rumah
0: nampung dia deh.
3: Mayu hotel
2: sebuah rakyat mayu hage kena deh.
0: Ya, mayu hage rakyat oleh hage agak sebuah rumah panjai kan dia na.
2: Ya.
3: Amin. Kau yang
0: lagi besar. Tapi aku tanah pay dia sepian ya.
3: Udah banyak.
0: Okay. Kesibu, hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
0: Nombor berita na.
3: Mana?
2: Tim kemarin.
0: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
2: Bisa lembah.
0: Selamat lagi awak nak.
3: Mulai deh dia ni.
0: Lagi kau tengok ke Tio baru.
1: Tio ke depan ketua ini.
0: Lama cuti hari ni nak?
1: Lama ah. Ustaz hari 25.
0: 25 sampai?
1: Sampai hari 5 dah kerja aku.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Seminggu
2: setengah, setengah bulan ya cuti.
1: Nah hari 5 dah kerja.
0: Alah-alah ya nak?
1: Angannya
0: tidak nak. Kapan nak? Okey kerja upi ya sebenarnya.
2: Kasih.
1: Lepas aku dah ngambil sebedau gawai deh. Kan? Ngelak sudah ngambil pemudah gawai.
0: Amat oh,
2: gitu. Ngambil ke belah empiat enggak?
1: Ya, belah empiat.
0: Hampir mimin lepas gawainya. Pama mana nak?
1: Ya. Hampir ngibu nupias ke diri. Ya. Hari lima, amat tenada orang nupias. Laporan dia cuti.
0: Cuti bagaimana kan?
1: Kagak kelek dia nupias.
2: Napa bukannya dah?
1: Pembesar-besar upias sih botol deh. Ketiga aja bersiar.
0: Pakai yang penekan, mana yang pakai ni? Pakai yang bobos, nada yang mengawak.
1: Nada, depan tengah yang sekali pakai yang. Mana mana?
0: Di empurunya mayanya ni.
1: Aku empurunya dah.
4: Pelintir yang tahu mah.
0: Aku bos di toko ni.
1: Ini rakan lain alih halapan orang.
0: Okay, kita ke Sri Aman ni, Bin tu, pembaga. Bin?
5: Ya, Dil.
0: Apa berita, Bin?
5: Berita mana? Sejapan gaya hari mambam. Nyau berengkah di pagi tadi mambam.
0: Mesti mambam.
5: Kau dah hujan semalam.
0: Oh, tengah hujan-hujan ya? Lagi mangan, Bin?
5: Lagi?
0: Ya, sama di Kuching. Mesti hujan dah lama. Tunggu ke rumah kami mah. Mesti hujan dah lama. Pada kuasa. Dan dia apa tadi? Hujan ya. Kayak ngasuh hujan celapnya. Tengah suh hangat gini. Ya.
5: Oh.
0: Sama gawai, Bin?
5: Sama gawai ni ya.
0: Nada minda gawai tak?
5: Di Sibau. Satu, di Sibau, dua, tiga hari bulan berundang harinya.
0: Oh, gawai dulu.
5: Mangsang pagi, pulai lemai.
0: Ni pengalaman dia tu jalan ada mana tu?
5: Aku harinya nguji tengah jalan nyen jalan KJD nyen. Bisa ya lupa setengah jam, dua jam setengah.
0: Selalu ya di tengah durian.
5: Selalu aku tengah nyen nama tu menua sida nana. Sungai San, Paradom.
0: Oh, dengan Paradom. Jalan KJD nyen ni nah.
5: Baru lah
0: Tulai. Oh, Mansak menolak kami banyak. Tulai kan lah?
1: Nah, okay. Mansak Tulai.
5: Tulai, Mansak Tulai. Tulai,
1: Tulai. Jalai kami nya.
5: Jalai Peradong. Entangua.
0: Asal ya dengan nyak di Bin. Tentu tadi kejadi. Oh, okey, okey, okey.
5: Aku nengah berita.
1: IPG-nya.
0: Oh, betul. Okey. Ya. Jalai baru nya.
5: Nengah berita sedar ke pulai hari Miri nya. Mana jalai dia tu? Kau sedar tentang duriannya. Agak ke bisa leng-leng kok. Dan nak pakai soba.
0: Oh, nah. Ni mana lagi enggak?
5: Ya.
0: Ni main dah. Ni aku kalau aku dengan yang lain. Mau kena nak?
4: Tak ada lah. Oh. Nah, tutup fader. Dah kong MCR.
0: Kau kau bisa surprise baru.
2: Ya.
4: Kena ya lah. Bisa surprise lah. Nah, jangan letak.
0: Oh.
1: Anjo anjaka.
4: Ini rau. Ngapa video-video sekali anjo
1: gula. Nama tu seh deh. Tukang cuang bisa. Tukang MC bisa. Penyanyi bisa.
2: Teriba bisa.
1: Teriba bisa. Apalah luan bisa.
3: Tukang masak na dai.
1: Tukang masak bisa.
3: Oh bisa.
1: Tukang makai bisa. Ini
4: rau sekali lah.
2: Cukup.
1: Hirau sekali.
0: Aku sedang ingin anak. Nama sedang anak tak eh.
4: Jaga
0: lah. Aku tak ada janji ya.
4: Ada yang agak balasannya ke kunti lah. Jaga lah.
0: Kau bagaimana yang sedang?
2: Aku nanti ada suaranya dia deriba pengantin. Tak tahu kok.
0: Mana dia? Apa yang semuanya dia?
2: Paspor lagi.
4: Kalau benda mana tengah lebus kelimbang gitu.
2: Agak belit enggak. Paspor ada kenyana.
0: Kada ke give dia jampat mana ngai ke mati. Paspornya lah.
2: Ya.
0: Kemayanya spayat nah.
2: Saya ke 2028 ya, supaya bulan
0: yang tempoh ada
2: bulan 8 saya dah.
0: Ya. Sebenarnya ya. Perundang-perundang yang kediaman.
1: Ana era udah ama udah supaya pasportnya lah bisa lah pas ngelok
2: pasport itu.
1: Ya agak 10 tahun dah tau.
0: Dulu deh ke kita ana.
2: Ah, dulu kita.
5: Ana kalau lama ana 2 tahun
0: sampai 10 tahun ya.
1: Ya, tapi
0: kita kan rumah paspor mana.
2: Ya, nah patuan pengantinnya. Ni ngeri kot gama besar dia ni.
1: Ya, bisa sistem tengok nak minta sangkuang
2: lebih dengan gaya pesta berbulan deh
1: iya
6: manjang
1: kami dah gawai kami kemanjok deh
2: manjang ada
0: ya oh manjang sekali sekali
1: minyak nak lama say anak anak say
6: minyak masalah gaul
1: oh jadi sebelum kita tinggal ke berita di Limbang sekali tahu dulu minta tolong atau minta bantu orang ini ya, nebah kita sitik lagu dulu deh.
0: Awo.

0: Terima kasih Anginil.
1: Terima kasih. Ya, milih saja lagu tadinya.
2: Aku nemu hati ya, udah macam hati ya tadinya.
0: Kayaknya lagu.
2: Ane bola-bola kaku. Iya. Boleh macam.
0: Tolong Neil, tolong ane jadi batu tekiak ni ya.
1: Temannya lagunya ane berlakon lagi Hana.
2: Ya kaku. Ane nang mantai pemula nah.
1: Iya, cukup
2: berlakon. Boleh macam.
0: Nyebut kata bola je pun aku nak nemu. Kena kan jadi pembola.
3: Yo kagak ya?
2: Awak? Yo agak tahu kata ni.
0: Ibian lah kita wajahnya.
2: Hei, nari sekali.
0: Iya nari.
2: Lalu nyerah saya ni be.
0: Yang kikio. Aku sekali lagi Omri semari gawai tak selamat nyambut hari gawai kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita ke bedau ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau angkanya last ke penudi ngiling bidai ngkup sebedau muka teman tu sebedau mulai kesarang nyu kita mulai kesarang pergi lah agi UPS kini temu ke UPS sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita agi rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai aluan lah jadi anak ingat mega ngena tali kridar punya kita ya deh ngena safety belt kita anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi terima kasih ini mungkin kan ngelabannya ngena seat belt deh. Jadi terima kasih yang pengelola program kebuka ya, ke di Kuci yang ini Sherman Ibi yang Sibu Nana Bintulu Flo ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal mega enggak balap meninggal kita ke sini tinggal kita bawa sekali tahu bawa Ninja Sarwa bulan 6 7 hari bulan tahun 2006 hang aja ke kita gerai mega enggak yu guru gerainya main senang lantang ngawan menua jadi FM 104.9 MHz sekali tahu WFM Limbang sekali tahu di dekat berkongsi ke berita ngau mega sekedar aktiviti abah menua utara Sarawak. Jadi ketubah aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Nembiak Bisaya di Perancis ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg minta Raban Nembiak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi ngau ekonomi digital. Di Perintah Sarawak majak menegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja ngau penatai pemisik ngagai Raban Nembiak. Jadi ia merangsang Raban Nembiak Bisaya hanya diketuai dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern ngau kreatif okay semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah abah pengarami berjadikan nakot babulang berserimai ngau pengarami babulang edisi ke-21 ngau lumbak kerbabak Dewan Kebudayaan Abertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai hasil pengandai jari pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawal atau pengalaman itu mega amerik penguntung ekonomi

menyiapkan sektor dagang temuaingau ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan ni kita pengalami berbulan tu tadi. Ianya bisi top 3 penglima berbulan 2026, ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026. Ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2. First runner up Arthur McRyan anak Frank, ngau ketiga teka second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2006 hanya tahu ke disebut kita kumang tu tadi. Ya Steffi Rima Jack. Jadi ikut dream nyadi tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi ngau ratu agak berbulang tu tadi neh. Lalu nombor 2 teka first runner up Asha Eleni anak Alex, ngau nombor 3 teka second runner up Shannon Silis anak Sangyon. Jadi nyak tadi ke udah ngambil gelar ratu agak babulang 2006 ngambil panglima babulang 2026. Jadi nyak tadi senentang pesta babulang teka pengalami babulang ke diatur ungkup tahun tu nyak ke 21 edisi ke 21. Jadi berita kita titik kedua di Limbang hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Jadi sepenyampau 117 pengempu rumah mampu milik teka RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September tidak datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi enggak pemasang kena menua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengarami nyewa ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemegah di Perambu dekat berjadi ke projeknya. Jadi ini teh kuya, projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Johari mindah ke Peranak Langur Pengawal Berumah Rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden, lantang serta berkualiti tinggi. Jadi projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai untung kurang SCR dikenal nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah, pengempu rumah nerima penguntung kebesai lebuh rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngampu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ia kemegak Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang Datuk ngasai ke pemansang kejampat hasil ari komitmen Perintah Sarawak ari baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benua dipejalai dekat terus ngangkat ketika penghidup rakyat serta nyongkak sosioekonomi kandang menua tu. Jadi nyata berita dua berita kita di Limbang. Jadi cikal itu aku dekat berkongsi berita kita di Lawas. Ianya sinergi ti tegap nanduk baru. Sinergi ti tegap antara sektor perintah ngau peribit nyokong penumbuh Sarawak. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah ngau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang ngau beranak ke pokok di Sarawak. Kok ya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas ngau Roxy Li Hotel Lawas ari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad ulih menegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Ritih kuya Perambu ngemansang ke Taman Tema Air Jemahilak Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Alipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggak beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancarkan pemakan Lipapa Lawas enggak Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas jadi tu bisa jaku tersau maka bisa di kena tai ke bisa diterima kita di Limbang FM. Ianya Opis Transfusion Darah Limbang
ngau lawas mai urang mayuh sama magidiri ngau pengawak merik darah ke diatur di Limbang kena 14/6/2026 nya kena hari 6 dekat peringkah jam 8:30 pagi nya ke pukul 12:30 hari about ground floor.

0: dekat Maruah Limbang Plaza ia kediatur dari SUPP Limbang. Lalu di lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu. Jadi tu 13/6/6. Okey, 13/6 kena hari 6 cukup di lawas berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari dekat datur Bapasa Tamu Lawas engau kediatur hari Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari Bapasa Tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Serta 27/6/2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari Lepapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebedau ngomri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu tekung isi perut dulu lalu anda ingat mai tinggi tekung ke pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi hanya 30 minit sebelum kempen merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau window. Jadi penerang tisili atau ke penerang terang tak bertelepon ngagai upis tabuan darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Serta ungkup di lawas upis tabung darah hospital lawas berlumur 085-285-781 nya tadi ungkup bulan merik darah ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi play berungkit wan Daniel.
1: Okey, terima kasih nah. Okey, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri nah.
2: Terima kasih ya. Jadi sebentar mai berita hari ini kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett ngau David Ekme.

0: Lanjang go pintar nyaga pengarai dire. Selamat hari gawai segulai sejalai. Oh ha.
1: Ya, jadi ya, berita ke terubah debat bahwa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Birkimeng Louis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah tu gerempuan induk rumah Kujat Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13,006 tu ilak bas bengkau tu ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi Desmak kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesilia atau telefon agak apik kena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-8057374. Jadi temui ke di pebasa datai menjadi pengeraminya ianya yang berhormat Datuk Dr. Penguang anak manggil. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepong Ajai kena 27 hari bulan 6 2026, bak sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasa datai menjadi pengeram itu ianya yang berhormat Datuk Sri John Siki anak Tayai Menteri Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kau ngau ngilang tikai lalu ke dua tu inya bekawa ngau kerja mikik pipe besai batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dia kena mutar ke penangguh air pantis ke ditemu ba pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram menteri perengkah guna ngau telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipenya di pelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dia kena mulai ke penguat air ngena cara berengat koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dikena nentu ke bagi pipe ke pantis kali kanya pipe 750mm atau ke 1100mm pemesai yang lala mensia mayu hanya teguran laban pengawal tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah diperjalan ke jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup jadi sekedap palanya dong air mega udah ditagak kenyang kaum ba luci merse air lambil ngau nur buka ya jadi dia semak bala kita ka nemu penerang ke sile agi dini halai palan do nya dong air kita tahu ngelawa ba portal rasmi Sarawak Water nya ba www.sarawakwater.com tau ke meda ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital koya hospital sekolah ngapalan sembiang dekat di Kemerat kabak pengawaknya dong air sekumang pengawaknya di pejalai ke jadi berbaik ngonya sekretariat khas di betuai ke pemangku ketuai pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensia mayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu di perangsang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam timbul 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nang sungai Baram ba Kuala Baram dekat ngangkat ke penyekal logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor dagat temuai kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu disadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawak mesai ke termina padang bilon miri tiba ungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawak ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri, ya, Jematan Kuala Miri dikarap ke oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalan-alun. Koyah Miri daripada Majak Tegap menjadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawal ngelaku ke Miri menjadi palan dagat muai besar Majak cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influencer ngamga pengari media hari sebenarnya Malaysia dalam bulan tu. Jadi sapit menteri dagat muai Ya Berhormat Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menua asal budaya ngap pemakai di Miri ngagai mensemai antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kawam Tan Chia Yong begulai ngau pengeluar atau ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palanti narik hati baka Taman Negara Bukit Lambil, Taman Negara Niah, ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu, peserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus bak media rama ngau nya ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Miri bak renggak nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hage temuai ngagai bandaraya Miri. Jadi nyak ngujung ke berita dari YFM Miri tu ni.
2: Okey, lalu terus ke Bintu lo. Flo.
3: Oh, okey. Terima kasih, Daniel. Sudah berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Okey, terus ke berita kami RYFM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah atau peningan berkawal ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomai Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah saging anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai atau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tok mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tok pihak ko Datuk Seri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega cara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbahasa ke pangandiri patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah di kunci kaku lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak ya kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plain di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai ari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak lagi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke ulih nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka lagi dagang temuai budaya di menua kitai Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan diri ya ngambil ke pengawak ke berketuk ulih ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026 ok nya berita yang kedua gue ngagai berita ketiga tu berkawa ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai toila jadi bisi tiga lumba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur bak gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur bak SJK Siun Bun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur bak MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau si liat berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat di kongsi kaku tau bak bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu lah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 ok nya 4 itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel ok pulai baru mungkin Wan
1: ok kita ke Sibu nah.
2: Okey, kasih boneh. Jadi kita dulu perindang kalau lagu kedah dipilih kami dari Wheels of Versa, nyak semina alai penyangkai.

0: Okeynya tadi lagu Semina Alai Penyangka ya, Rivers of Versailles ya, dikenal Melina malah pendengar kita jadi yang agak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama dengan menua China dalam bidang nyaga pengerai pelajar perubat dengan pemansang penau tiknya di sitik cara dikenal mutar ke penanggul suntuk kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikenal nangkup guna jemaah ilah jadi Jakoto tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim adakah pemayak ngau pengelantar Sarawak jemaah ilah berpanggai ngagai pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngau ngulih ke otonomi tiba saya agik dalam sektor yang ngau penggerai ngau pelajar kelimpah hari berpanggai ngagai penumbuh ekonomi. Ya, nyematak madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat dengan Raban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kaum perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di berkaul dengan University Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana Raban pengadang berita pengguna nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuang China Bersatu atau UCA bagi Melayu Sibu dikena ngerami Duta Besar China ke Malaysia yang Aoyong Yujing perintah Shanghai lama tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pemenar dari perintah menua China jadi ini tiah kebenaran dari Dr. Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiba saya lagi lalu Sarawak dalam Sarawak dalam napik penanggul suntuk pengajar pengawak perubat engau ngegap ke sistem nyaga pengerai negeri. Berapa yang nyamuk yang nyamuk tak madah ke pemujur Sarawak tim majang lemai dalam bidang pemansiak klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tuk nyari siti dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mereka dekat nyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan biotechnology China tik cakah ngeremai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkaul dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia ada tersim madah ke neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggil dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah elak jadi pemujuan menua China ke ya ukai seminat ketegal ekonomi sidak tambah agak lama penauk ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemeran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansang ke penauk seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Bawanya megak dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelah negeri itu tadi berpanggil dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah elak jadi pemujung menua China ke ya ukai seminat ketegal ekonomi sidak tambah agak lama penauk ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemeran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansang ke penauk seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Bawanya megak dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelah tu sudah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelanjar Sarawak University Pemaduk Nyulut China yang kaum University Tsinghua dengan University Peking ini tiah kuya program scholarship perintah negeri terbuka dengan semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tahu ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara pengawak ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya. Jadi berita keterubah penguat kerja tu sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026 dia pengawal berjadi ke kejohanan e-sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute lalu pengawal tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti ianya sapit menteri penggerai Mensia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua ke Megak Kaban Kunsil Negeri N54 pelawan jadi pengawal berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi lalu berita kedua kenyari sari kemarin ianya pengawal ngabang rumah terbuka hari gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih sitak rantau panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya sekretari politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke Dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngagai rumah News jadi pengabang tu kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisi diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau ke BLM kelas 2 ke diatur Setiap Kunci Negeri N54 Pelawan. Jadi pengaktif mari dipercayai atau ke penutupan rasmi tadi yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti yang sapit Menteri Pengerahan Minsia Mayu pengabur rumah dengan perintah menua. Jadi pengaktif diatur pada Dewan SMK Sukrehat ala berengkah di pukul 10 pagi. Lalu update pengawak ke empat diatur sehari kemarin inya majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke diatur barumah Uncin Anak Demuang berjayat kenawit berengkah dari pukul 10 pagi jadi pengawak jadi ketua kemarin inya yang berhormat Tuan Anyi Andajana inya kaban kunci negeri Sita N49 ngemah. Lalu kesari itu tadi berengkah dari pagi tadi dia pengawak majlis perasmian Sarawak Sunrise Aero Dance Cebu Edition 2026 sudah diatur bak foyer Indo Stadium Cebu jadi ke diperbasa tak pemesai ke jadi ke pengawal tu inya yang berhormat Dato Michael Tiang Minti berangkah di pukul 7 pagi tadi. Okey, nya tadi antara pengawal ke bisi diatur sehari kemarin dengan sehari tu ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu boleh baru genon ya.
1: Okey, ke Sri Aman.
2: Okey, Nel, dan sebenarnya mendiang ke Stilago.

0: Okey, di bagi menua betul kemarin megak bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sidak ke bengepan kemarin nyerumbak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betul 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur ke penudi rintai atur ke penudi karnival gawai Dayak bagi menua betul ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarin 6 hari bulan 6 2026 bak pasar betong berengkah di pukul 6 pagi dedat pasar kemarinan.
1: Bisik ada ni Ben.
0: Nadai cameraman kami abang Man kian kemarin.
1: Medak medak ba media ramah aja ne Ben.
0: Nak puas hati.
1: Nan tu puas hati ya.
0: Bayar. Jadi nanti ke penerang dari Sentek Betuang sebengkah palan alai nampung pelajar di Betuang ia kenyadi komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai Dayak bagi menua Betuang ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen tak Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah. Tinggi kawam mayuh macam penatai kemari bengepan Raban Bansa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalai itu kemari dia pun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek lumbak kengau main bagi menobetuang. Lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasar lama betuang. Pejalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betuang. Ia ke mujur baru ngetan ke penuh dua sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menuh betuang tahun 2026 4 kali sidak di SMK Seribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ngau 2023
2: pemang agak sedaya ni Ben.
0: Ya
1: dah bisa skill sidak tau.
0: Amai. Sidak Raban SMK Seribas semoga boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu bak kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu bak kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ia kelumur satu pulai ngagai Raban PKB, Pejabat Kesihatan Betuang, Upis Pengerai bagi Menua Betuang, lalu ke tulih kelumur, sidak tu muka tulih ke anugerah persembahan terbaik. Raban ia ke, udah tulih ke anugerah persembahan terbaik. Lalu Raban tu kemarin bisik 120 ikut, betuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang, Pakar Kesihatan Awam PKB Betuang. Lalu sidak ia ke 120 ikut tunjuk kaum sidak ia ke gawak bau upis pengerai bagi menua betuang pihak mega upis pengerai pilih menua seratuak ngawah klinik pengerai betuang. Ia ke lumur dua pulai ngagai JKR betuang. Lalu lumur tiga pulai ngagai Raban Jebab upis bekal air menua sisir bagi menua betuang. Lalu ungkup kategori B tu antara surakup tua-tua rumah sekali kena rumah-rumah panjai, NGO tau ke pasar. Lumur satu pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, Kedazan Dusun, Kedazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempuang tuai-tuai rumah, ari sitak layar. Jadi GTR tau ke gerempuang tuai rumah sitak layar, megak boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh ngawa bak program perarakan gawai Dayak bagi menua betuang. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nomor 1 ianya SMK Seribas. Lalu nomor 2 pulai ngagai SMK Saint Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nomor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah. Lalu bak kategori D antara sekolah-sekolah primary tau ke tadika nomor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine, nomor 2 Raban SK Nangapasa, nomor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin Di penyadi ke yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, Sapit Menteri Nimia, Lumba Ngumayen, Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak, Tim Megah Adun N36 Layar, serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Belak datai Megah gagai program untuk kemarin, ianya yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P204 Betuang, Pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anak Beliak, Adun N39 Kerian, Pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri, ianya Adun N38 Kelakak, Pihak Megah yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Residen Bagi Menua Betuang, Pihak Megah yang berusaha Encik Leo Bin Tony, Pegawai Ari Opis Pertanam Petopek Bagi Menua Betuang, ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat Bagi Menua Betuang, engkau yang berusaha Dr. Andrew Mparan, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah Jerumbak Gawai Dayak Bagi Menua Betuang. Jadi berita ke Nangkan Kenya berkawal engkau sebengkah pengawal ke diatur di Seraman empat lama. Kalau di Seraman udah diatur pengerami ngingat ke udah 67 tahun parti SUPP Sarawak United People Party udah ditumbuh ke di benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang. Lalu diatur megap pengawak Niki ketambai parti itu diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu pengerami itu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Presiden Parti SUPP Pihak Megah yang kenyadi sapit Premier Menua Kita Sarawak. Program itu mayanya dipun kenggau pengawak Nikik ketambai Jalur Gemilang, ditikik ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Chairman SUPP Semanggang, ditangkan ke pengawak Nikik ketambai Ibu Pertiwi Ko, ditikik ke Puan Ko Tek Wan, Ketua Bagindo SUPP Menua Kita Sarawak. Lalu untuk di Kenya tambai parti SUPP ia ke bernama Seati di tiket kempu yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian ia kenyadi Presiden parti SUPP. Jadi nyalai ko sapit Premier Sarawak rakyat menua Tok Kuya ada perangsang rangsang gawa Sultan Meruan bekerjasama kelebih agak bab perkara kemansang kedengar itu, ungkup Rebat Dudi. Kuya Megah sukuang yang ketegap dari semua raban, dekat nentu ke pemujur agenda menua itu, tidak mudah Sarawak berstatus negeri maju, bab tahun 2030 ilah. Lalu ia Megah nambah perintah menua Sarawak, UKS Minak, nambah ke infrastruktur negeri itu, ia Megah merik mayuah pengelantang, bantuk pengelantang yang kau menyedia ke pelajar tak berbayar ungkup rakyat ia ke nampung pelajar ba universiti di negeri Sarawak dito. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, tim Megah nyadi sapit menteri pelajar innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak yang merik terima kasih besar ngagai raban parti itu TBC 500 lebih mujur ngulok program untuk mayanya tidak tayari dari SUPP Pampang Semanggang pu Panto Lingga Pihak Megah Angkelili. Lalu berserimbai dengan program untuk kemarin diatur Megah pengawak nyuak ke cek MRP disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Po Adun N32 Semanggang ungkup 28 bengkah serakup Badun N32 Semanggang. Lalu semua penyampau agak belanja untuk tadi ianya RM89,000. Okey Niel, nyak dulu hari Seri Aman.
2: Okey, terima kasih Ben. Lalu terus ngagai kami di Kuching itu. Okey, aku baca ke kita dulu info sudah kita berperindang. Jadi info ke Trobato berkawal ngau berita di Semunjan kalai 52 JKKK di Semunjan sudah nerima 156,000 diberi ngagai JKKK diberi ngagai akaun JKKK kena berjalan ke program ngagai aktiviti ba tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi nerima RM3,000 ngambil ke sidak ya nya tadi oleh ngatur awam dan nya tadi oleh Megah ngatur pengawal ngau mersi kandang tumpuk pendiau sida ngau aktiviti ke bukai. Lalu kelimpah rinya mega upis pelilih semunjan bisa nerima RM20,000 jika sida ya ngatu program ni tidawun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik ngunya kaban Palimbon Batang Sadung YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja di diberi perintah besai laban duit tu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik ngunya mega tu berita berkawan ngawari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka gawai sabit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsen negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil Bampuruh Karuk Padawan di Kuching ditu. Jadi sedak ke data ngagai pengerami itu ianya hari Pepuraban Bangsa Kasmina Bangsa Bidayah Aja kalai itu megak ngayan ke penyerakup kitai di Sarawak ditu. Lalu sedak ke data megak bisa diperindang ngau tabuh diperindang ngau tawak Bangsa Bidayah Empu. Lalu kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Widi Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka tu. Okey. Lalu berbaik nya mega tu siti agi program ke diatur berserimah gawai gawai ianya program berarak bipajak gawai sege bener edisi keempat kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1200 ikut orang ia ke BC hari 21 kontijen kalai sida 21 kontijen tu bebal berjalai bebala mayuh ba benda tu ia ke diatur berserimangau rigawai tahun tu. Jadi pengeram itu bisa mantai keadaan asal Bangsa Bidaya tunggak ke bisge ngau mega di pedawan. Jadi pengeram itu mega digolok sampai Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kursa Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susi ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin. Bapak pengeram itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pakaian asal Derimpu lalu mensia mayuah hari mayuah kanendur di Serian di Bau di Kuching di Tumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak meda pengawak sidak ke berjalai bermalam mayuah. Okay. Serta menangkan kena atur berita ke penudi hari YFM di Kuching di tu kalai tu berkawal ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik dewan serbaguna ke baru dah tembuk gagak dewannya digagak kena ungkus RM900,000. Jadi pengerami nyuak ke projek tu digulau kaban konsen negeri Adun Opar ianya YB Bili Sujam ke diatur empat lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 tu meh tinggu hujung ke semua ungkusnya tadi manggai RM900,000. Lalu dalam jaku ya YB Bili madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayo bangka program serta mega aktiviti kena ngatur mayo macam pengerami kamu ke oleh ngerapit ke agi kawal sida ia ke dia ba tumpu pendiaunya. Okey, jadi tu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching ditu. Okey, jadi sebelum kita bergelai ba lagu peminta antara stesen Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperindang dulu ngau lagu hari kelemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi apa namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Ui.
1: Dulu ke kita Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Peloha. Ini di peloha.
3: Iya.
2: Tuh. Okay.
4: Benar bayam tanya, benar bayam TikTok.
2: Ya.
1: Mesti dia benar live ya.
2: Okay, jadi agak malam tinggal kita ke dekat telefon ngelata ke pesarin hati kita atau telefon ke kami di Kunti 084-353-224. Dulu ketua dia Flora.
3: Sampai ke sini. Sampai ke klip nang awak bisa pesan dari Facebook tu deh. Okey, jadi tau hari Robert Ganja selamat berjalan ke pengawak ko ya buat program Ninjau Sarawak serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ Nam Pintu. Kedua tau hari Agnes Ine Robin selamat tengah hari ke sama berjalan ke pengawak untuk mayuh ke tok nyapa aja tu neh. Abah Do Mari Simunjan jadi yang minta lagu sebarang lagu ke dituju ngagai kabang belayan bak Tekalung di Ijuk ke serta balaisan ya bak sama Matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya. Pesan selamat terperindang semua. Kebukai tu hari Juti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya. Jadi nuju ke pesan tu ngagai kabang belayan ya ke jauh tau ke Semak ke ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu minta lagu ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah ketempo hari Serian Kampung Mujad.
2: Okey,
3: Siti dak tu.
2: Tua nyawa kang dulu.
3: Okey, lulu.
2: Hello.
3: Hello.
5: Ya, bini kelo tu. Ada Seribu tu.
2: Siapa tau?
5: Charlie tu.
2: Okey, Charlie terus ngepesan.
5: Lagi kita enam pintu dia berje. Selama hari kawan dengan kita. Main kita lagu lagi lagu mana main lagi nyaja mai au.
2: Nada dengan.
5: Terima kasih. Nada ni pun pesan lagu lagi lagu jenis mana tahu ke?
2: Okay.
5: Okay. Terima kasih Klo.
3: Orang lain kenyawat vlog. Okay.
2: Terus ke dia vlog.
3: Siti dah gitu. Hari Nur Agad sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai nuju semua DJ bakal kengali hari itu. Jadi minta lagu Aku Tetap Sayau. Hari Duna dikenam rindang semua peninggal YFM bakal kengali hari itu. Ngarap ke semua terperindang. Okay. Hanya pesan dari Bintulu itu. Okay. Boleh barung genuan.
2: Okay, terima kasih Flo. Jadi agak balap nih ya kita nanti lagi. Nama tadi bisa awak tadi kita tahu telepon dari kami 353 084 353 24. Kita jangan kangen dulu.

0: Halo.
1: Halo, semangat ngali hari DJ Keseng tu Nanang.
0: Oke, semangat ngali hari Jessica, selamat hari gawai.
1: Selamat hari gawai kita nang sesel dia go.
0: Terus ngepesan.
1: Oke, terima kasih. Minta tebak ke sebarang lagu gawai, ada sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys, semua orang Kristen yang kerajaan bakal ke ngali hari itu. Lebih lagi dengan kayak anak mertua aku ke Bendung Rantau Jalai pulang nanti Bintulu harap ke sedua jimat-jimat meh naik kereta banyak ngagai akhirnya sempat siapa aja lah DJ Nana naik ni gua sempat nongka lu manyua
0: oh aman
1: Halo ngagai kita nasi sendia kau. Oke, selamat hari minggu, bye.
0: Thank you, bye. Akhirnya tadi Jessica Itan hari bau. Oke, kita harus nggak pesan data hari jam sanyal selamat tengah hari di Janana sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari gawat hari gawang nggak timah kau itu ya darah dikena berindang dirimpo kau ya Mary Ubun Mati dan Emilia Sam Indo Kenawi Serina Sanau Janang Ibrahim Marakib Lina Bugis nggak semua kenglala nama berita kita kaban kau ya panas hari yang menua di Kenawi. Okay, terima kasih Nana. Okay, bye bye. Okay, Richard Tundo sama tengah ngali hari ya di Janana sama jalek pengawak genuan mana gara kami itu bajalai simpan sembunyian. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempat ya kena main dan rempung aku kapan FB yang gagal kita enam pintu DJ ku ya okey hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke BC diterima kita ini jadi kita apa perindah ngau siti lagu ke BC dipinta siapa tu tadi Boniface EP sama tengah hari di Janana Karis Lepian bakal tengah hari terminta putar ke lagu gawai hari acan ngusulin sakit gawai ku ya dikena minang semua kenglala meh ku ya bala di sepian atas ngasih lepian tengah ngga orang kenglala ya biar ngatuai kenalah disebut nama itu mayo perintai nama itu nama macam kayak yang tau oke okay, terus pindah kita sakit gawai acan ngusulin.

0: Udah
1: deh
0: lah.
1: Gak bisa gue rasa kayak gawai. Udah 7 hari itu. Oh.
0: Aku tuh udah sewa milih lebih gawai pada orang
1: ya. Mana kayak gue gak gak deh rasa kira hari kecaru pampai om.
2: Menyikudin lah.
1: Oh.
2: Ya caru pampai mayor
1: apa dah? Dukum tuh rumah. Itu saya kenapa.
0: Cuma.
2: Gak pernah gak ada rasa sakit mah.
1: Iya.
2: Tancang. Tancang pala kena tanya-tanya.
0: Kentulah. Kena
2: kentulah ya. Berupaya mana kita punya pala pada orang.
1: Ya, sekiranya pala kami dan nemu lah.
0: Cara sih
3: cara sih ya baru kau nemu. Kami itu ada pengalaman makanya.
1: Ngamai dia bisa pengalaman
3: kau. Ngai nunda cara kita nya.
1: Oh, dukung orang lah. Ada yang macam.
3: Nyonya sampai dan pun sakit, makin nak sakit, ngan dan pun sakit kan.
2: Nama nak jawab pala kena kentulanya, udo mana? Pala nya, dia kenapa inat pala?
4: Tak tahu tu ni.
2: Ben, deh Ben.
4: Oi, okay. Nama tuan ya?
2: Apa lagi ya?
4: Okay.
0: Mai.
4: Okay. Balap ninga ke dekat telefon, harus telefon 083-325436 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu Tonel dari Adeline Wilfred tu. Selamat ngelih hari kita 6 pintu, selamat hari gawai dari Kampung Nangkak, Kota Semerahan. Minta tebah ke lagu Ari Wardrop, Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangkak, Kota Semerahan, menyadik di Camp PGA Sibu. Nak tinggal megak dengan tua, ngau tua ya, Nambi Lohom, ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru, Arab Kesedua Gerai. Lalu to, ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak ke kita 6 pintu panas menua kami di selulap. Minta tebah ke lagu dari Winnie Albert. Nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu ngau semua orang pengelala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
5: Halo.
4: Siapa tau?
5: Thomas Tanjung tu Ben.
4: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle Boy, Thomas.
5: Mana? Mana berita tu?
4: Selamat gawai.
5: Okey, sama gawai dengan kita dia semua.
4: Oh, terus ke pesan.
5: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak muta ke lagu Sepatia Bunga Jarau lagi, Ricky Nusen.
4: Oh, okey.
1: Apa ngasal okay, ini tu rumah ke ayo?
5: Ayo?
1: Habis ini tu rumah ngasal nubah lagunya?
2: Bukannya,
5: minggu ni kemarin. Ketik kena niu.
1: Oh, bini itu rumah.
0: Bini itu rumah, nggak usah nebeh aku ya.
5: Oh, nyaksan minggu ini kemarin.
1: Oke, kalau lagu tau. Oke, bini itu rumah, nggak usah tau.
5: Oh, sari itu, kaya sari itu. Kalau minta saya kumpul.
1: Ari mpun, mpun, ayo. Oke, gak tau.
5: Ya, ayo. Oke, pesan itu nanti aku muka. Oke, kita 6 session dia. Aku akhirnya aku ucap selamat gawai dengan kita semua agak. Nanti aku megang agak semua bala aku di rumah Jarua pelopis Rilek. Nanti aku megang agak bala aku muda ke rumah siapa rumah bakal pelopis Hulu. Harap sinaya gawai itu kemari semua happy-happy semua. Nanti aku megang agak semua bala aku ke kejabat Sibu. Ke pulai bising luar itu dah. Ke kucing pintu lu di ni alas dia diau. Harap sudah cepat meh au ninggal lagu ko. Deputa ke dengar itu. Okey,
1: nama gawai gawai kita semua.
5: Oh, mas ya ayo.
1: Oh, nama
5: Umat ya.
1: Main ke pemado di Kerino main gawai tu tadi yo.
5: Oh, yo nak kalah kau ada berpikir, kau ada berpikir ku dah yo nangkap manuak mutai. Peringkat aku dah yuk. Ya, saya bukan itu nangkap manua ya. Amin yang sudah ketisinya. You kena, kena tangkap maka.
2: You nangkap
5: apa, man? Mata aja kedika.
1: Oh, matanya.
0: Sengaja.
1: Dekat orang mata.
5: Ya, sengaja. Anu macam.
2: Siapa tangkap?
5: Nggak jadi nak lego. Nggak jadi nak lego orang kenyewan. Nanti di mata dia tutup. Sebenarnya orang kata gawak meh yo.
1: Nama ni.
5: Nik mikir payah orang muda ni sekian yang katib. Kita ke kepala orang kuda yo.
1: Nama salah.
5: Karena kau boleh kemana wak kau dah kau.
1: Ya, betul agaknya.
5: Ngau, tenyak. Ngau nak pakai makan mie berkuda.
1: Ngau nya, untuk makan ini yo.
0: Ya, kenyal.
5: Eh, nada itu dah kau untuk yo.
1: Lepas dah.
5: Nemu deh. Boleh sida yang agak mie nih. Mie gorengnya hanya boleh sedap kita nyana. Nah. Depan lu sida sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makai. Nemu dicampur kalau tidak aku dayung. Ayo tu ya saja.
4: Apa?
5: Ayo langkah harus butuh.
1: Sup eh, bayo.
5: Nak mau kesuap ni, ulah banyak saya juga rangkai. Nem tu ayo tiga tian. Kena orang manua mie sedap.
2: Kena gerbos ya.
1: Apa kena ya saya ni?
5: Anje pernah nyamai yo, anje pernah nyamai.
2: Kau mai kau kena buat anje pernah nyamai.
1: Mayan.
5: Nak ulah apa yo?
1: Nak mayan nak ulah kita pulau pisangnya ni yo.
5: Nau lempak aku yu, dia mau campur dengan cabai lagi, dia mau cabai padinya. Udah tutuanya campur lagi.
1: Kapak, kapak
5: peraya. Nama yu agaknya, tap.
1: Kapak peraya seri yu.
5: Ya, yu, aku nak kena peraya seri yu, amam. Kira ke empat, mungkin nyam, tapi dia nak tu lempak yu, ni kan ngujuk maga yang utai. Ni kan panjur maga.
1: Nolak maga.
5: Sabar saja, sabar rasanya.
4: Tubuh pakar.
5: Nada boleh tanya aku kemarin yo, nada boleh nama-nama, nada boleh peraya semua.
2: Nengah wah, ulam gay, peh orang paman.
1: Sebenarnya peraya oleh megah yang raja ni yo.
2: Peluang ni yo.
5: Ya, peluang ni yo, peluang tengah way tu. Kaki kau hanya di sengaja ni yo, lapan betul tu mata tu tutup dah.
2: Betul,
1: okay, salah kita ini yo.
5: Aman, betul agak. Negatif korang Indo, mereka kita ikut yo.
1: Aman. Nada dengan anak ni yo.
5: Kaki aku ngaji di itu anak yo, jojok kepiak. Ngaji kalau berupai.
2: Kita ngaji di berupai kan ngejok.
5: Iya.
1: Yukum. Terima kasih berita dia yo. Mana mana berita dia.
5: Ya, bayok. Okey, sama kawan kita semua yo.
1: Selamat
5: hari Minggu enggak. Okey, bapak-bapak.
1: Ya, nyata macam Tanjung. Aku tak pikir ada pada aku kan bisa gaya kayak nama terlucu-lucu ni bini ade. Di nama ade tutup ngau ngau kain
2: ni dan uang.
1: Oh, milih di bini di rumah.
2: Enggak ni bagi bini.
1: Oh, ni bagi bini.
2: Nama anda temu bini ni, seri belayar apa bila tambahnya ni nak?
1: Kena jadi pada kena, tambahnya di Sengkabuang ada, oh kain ada.
2: Kena ke bini ke kuat cemburu ke kuat?
1: Anda bini ke sesaya setiap besar gaya, macam kita kan dan dua yang besar ya.
4: Sudah saya ngirimian dulu ni bos. Nato ni ni yang.
1: Anda nak lihat nengau termasuk timnya kan?
2: Nau bungkus besar gini, ya ke besar ke kuat?
1: Iya.
2: Nggak main ya kemen ya
3: dia aja nena dia aja
1: nena ini tiba topi wah oke terus ngedo ada Ben
4: oke dia dan ya
1: terus tanjuannya
2: kemarin
1: tetu sih
2: dia merasa kembali ku ke dua tadi Ben oke giga tok Mary Jalo Ujo yang ada ke di Song panas sama aku ya kena ke lagu gerunung kaki incuri hati duju ngagai Josephine jampu ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Serikai ngau semua ke ban belayan ke nalah dirintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari Minggu ku ya hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri selamat jenai ke pengau di Konti kan hingga ke lagu hari Mawan ditujuh ngagai semua pangan ke ngelala kebagi kaban bagrup WhatsApp ngau menggabak Facebook lalu ngagai sedak ya serumah petunggal ya baka Cikgu Raymond di Long Lamah ngarap ke terperindang tengah hari itu ngagai kita enam pintu selamat jam minggu selamat hari gawai ngui ngagai telepon tu Ben nyawat sedikit ngau tu hello hello oh anda boleh lain tu lain tu Telepon dengan 258634. Bak Siti nombor teleponnya yang baru boleh dikenak ke Siti nya. Nada boleh dikenak ke tengah hari tu. Okey. Macam Siti lagi pesan tu Win.
4: Okey.
2: Hari rimbuh Julai atau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation di Menua Sedak Edia Mambam Koya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu, nak minta lebih lagu ya Koya. Dikena merindang semua bakiah bak muabuk WhatsApp ngal peningga YFM. Selamat ujung minggu. Tu Siti Ben, nyok kakak tu Ben. Hello.
4: Okay. Hello.
2: Hello.
6: Hello.
2: Siapa tu?
6: Hello.
2: Ya, hello, siapa tu?
6: Nama saya Tikom. Dari kampung.
2: Oh, anu leh nama je. Okay, Ben, mulai baru dengan kita di Sreman, Ben. Lateral
4: tadi. Okay. Nengah wak. Jadi akal lagu hari Haruki Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: Eh, seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai penan nama tu agak belalak. Jadi sekali lah nah, okey.
1: Ketiga.
0: Aku jadi sekali kok aku.
1: Tujuh gagah hanah gitu
2: nih. Nih.
0: Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu guru dong entar deh.
0: Urino ngano.
1: Okey.
0: Lu darah ngano.
1: Kemiri.
3: Nanti kemiri ina daerah bukai kebedau tenggau ina daerah limbangnya mana ya?
4: Anaman Sumba, semua daerah Sumba ada dalam.
2: Anang banget berupaya ke ketar nama tu ngai
3: bukai kumang ketika tanya Sumba ada.
1: Gawai itu tadi berapa kali dan nyebut Sumba ada? Nah.
2: Nah, sekali aja nyebut.
1: Gawai itu tadi.
3: Sekali aja. Nah, daerah berupa yang ngebuku lainan ya.
1: Sumbanya angka maya pikir atau kebaya aja ya pansut kini ini nah.
3: Nanti kunyum mai flow ke mai mai tanya pengetua kesibunya baru ngebuku lain. Dia nyambut ketua kangau lagi aku maca tanya. Sapaka dekat natai ke pesala lengau kusala 5-4-2. 3-6-3-4 ya, kusala 5-4-2-3-6-3-4. Bisa mega berita kena tentu mana dikunci orang bala peninggal kemudian mulai kediri pemisi gawai itu ya. Simpang kerebungan bisa penusah berbadi bajala lun gujuang ke siko orang ke mai mutasika berbadi penusah kenyadinya angka nyengan tu kini ngelantak nama tu besi antara jalannya dan ya.
1: Oh, dividernya.
3: Jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benua mulai ke diri ke tengah rito ya.
1: Dia mau jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke diri mpul lah.
3: Agak nanti bisa lawan tindu agak ke berbunga ngebala kaban di menua ya. Jadi itu bisa orang telefon tu hana. Nyebutus kata. Okey, kusala 5-4-2-3-6-3-4 eh. Jadi aku dulu maca ba Facebook tu. Bisa ke telefon baru tu. Nguji nyawa tu dulu tu neh. Halo.
5: Halo.
3: Beranau ngoi nak darang limbah mana? Siapa tu?
5: Tu Pawang Boyari Betong.
2: Pawang Boyari Betong.
5: Au.
3: Oh, ramai kita ada Betong ya. Agi bisa ramai ni sehari tu nak dah.
5: Oh, dia tu sehari ketu. Mesti dah pulai magang.
3: Oh, dah habis. Oh, kemarin penuh dia apa ya?
5: Oh, kemarin ke penuh dia.
3: Oh, ramai nak kita bawa media ramah daripada tertimpa air jauh tu.
5: Ya lah, bisa. Bisa kemarin mimit lah.
1: Mana nak ketawa?
3: Bisa enggak ada begau kaya enggak?
5: Ah?
3: Bisa enggak ada begau kaya?
5: Bisa.
3: Oh,
5: ya lah. Mau mayang hari gawai tu nang kayau macam-macam pengrami berumah panjai.
3: Tahun tu dini rami berumah panjai.
5: Tahun tu rami berumah panjai pelawau paku sepau.
3: Oh, bisa.
5: Berumah beriam rabung.
3: Oh, rami kita serumah.
5: Oh, perami kami serumah lebannya nikik ke. Puting stak semua puting stak gak nyadi pengabang gak puting staknya.
3: Oh, pihak. Kira umas siamnya.
5: Umas ya gak.
3: Nama lagu ke penyanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tu.
5: Nyadi bisik gakku aku pula main lagu rem jenanya pulai kesara.
3: Oh, pulai kesara ya.
5: Mana nak gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Oh, mak mana? Bisa memansa no anak enggak?
5: Oh, kira tu bisa ini.
3: Oh,
5: mana?
3: Ya.
1: Ya, mana? Lepas bisa memansa.
3: Bisa memansa. Oh, bah. Mereka peluang lagi nama berpesan mas Remai ngari gawai tau.
5: Aku berpesan ngagai malamnya deku. Aku nak lihat nemuai ngai kita hari gawai tu. Ini tinggi di jalai bayung pau. Ngau balau ku kebukai ngau di balai ringin din. Ngau balai parku. Ngau balau bukai ga. Ngau kaban belayan nol dia sebut. Mayu lah kaban-kaban ku tu.
3: Ya, mah.
5: Ngau balau. Ngau. Masih dah ya nemu. Pawang punya arif tuang ku sedak ya. Nemu megang orang.
3: Kata tadi pawang. Pawang kata tadi.
5: pawang boya pawang. Dari
3: pawang boya. Pawang boya.
1: Pawang boya.
5: Pawang boya arif tu.
1: Nama lu antuk segi nya?
3: Selalu waso ramah tangkap
1: baya.
5: Ti maya orang bisi nusa ketangkap bayanya. Aku mau kurang ga?
3: Oh di kangau kurang ga.
5: Kangau kurang aso.
0: Sapa tu ke engkel snabong?
5: Ah, indit snabong.
0: Oh, okay. Oh,
3: lala nane biana.
0: Ya,
1: segitu bilang
0: ayah. Kau dah pelawap ya?
5: Oh,
0: kau macam debak.
5: Okay, pelawap.
0: Okay. Aw pakau, nemu.
3: Aw terus
0: mana dia?
3: Aw.
5: Ngau bela kaban ke pelamak dah bisi penusah ke beka di tatau tu harinya bulan 10 harinya umrai banyak mantai cina tinggal kita lah leban aku uleh nuruang kita uleh nambai anak kita pulai kemayanya dalam perut bayanya deh bak tak tahu menua tak tahu
3: nuan ni kangau kurang kia sebab ya
5: aku kangau kurang kia kemakai ni yang jepri masih yang bayanya ya umur 21 tahun bayanya aku wisi dua kali kangau kurang tak tahu harinya. Ya ke nemi ya umur 6 tahun ya nya sebrai pesat atau mamat.
3: Ya kira limpah nanya non ba penemunya sebab ini hari dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu.
5: Penemunya sebab nang tari turun menurun balau sidak ki ku sebab. Lalu ditambah kaku aku si nuntut penemu ngagai kurang sabah din. Mayun luar aku ukai gak ku madah ke diri mayun luar aku pergi gak ke utai ke tau mantu orang teh.
3: Ya
5: banyak matanya
3: lagi bisa pesan
5: ku ngasuh kita masang lagu nah lagi pulai kesarang
3: pulai kesarang. Umas mentenya polek sare mudah kawai teno enggak?
5: Terima kasih.
3: Okay, pawang buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
3: Aku nguji yang kena tai ke pesan tu nama atau Nita Sapit Kandau tu angka saleh po sekang agarit FM kini nan ya. Tau ke ya auto auto tanya kini tu translation. Aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jospen Jalin kelebih agen no baik ya. Terima kasih yang kenoan Nita Sapit Kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal WFM hari kudat Sabah minta tebak lagu waria Florence High kau antara tua ada tujuh ngas semua keng lala ngarap ke teperindang ngas tidak ke pulai rimnoab jimat barantau jalai jadinya pesan dari peninggal kita yang tadi rubah ganja semina nyapa itu terima kasih yang genuan bisa mendiang ke WFM lalu ke penudi itu Agustin Jenggi nama itu Aris Bujang Agustin jadi bujang sebakon cermin mata celom dari rumah Richard kilat sungai sebakon muka pemah bujang cermin mata celom tahun nang komino darah limbang atau Agustina minta tebah ke lagu Bungai Pinang kaya kena merindang orang kang lala kena merindang bala DJ kagawa bekunti ngau yang pumah batang sebakon itu harap kata perindang terima kasih yang genuan. Lebih lagi kaya kena merindam tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limping Terung Tim Hayung ngau balap tunggai kebuka salam lengau nuju semua balap kita kaya ok nah beri peluang genuan maca dia seberat tua merindam balap ninga
2: ngau terima kasih Bano dimiri jadi itu kita maca live titi kita nyari Randy Sunang semua tengah hari DJ boleh minta lagu kaya lagu Makai Belalai kaya. Dan nyata lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke hanya kebukai hari Kennedy Jubian sama dah gawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ku ya lalu ke situ tu minta lagu Aridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia di Baling Cintaku. Ya, hari pedih lagu tu. Nama apa ni kau cinta tadi deh. Cinta ada tika-tika. Tori DJ Freddy sama Rigawai kita sebilia DJ ngapa lah tinggal kebukai ku ya. Tu si tidak hari titi itu. Hari Rasbel. Hai DJ Ana sama ngeli hari sama berjalan ke pengawak. Ngau si TG. Tu hari Landi. Hai DJ aku ka minta lagu aku janda ke Tegal janda. Hari atas Australian, okay DJ, sama hari gawai DJ. Pedih lagu pintar saya tu. Okay, tat kami. Tori Udan, Udan ngau keling kelingkang jinggau pada kesama hari gawai. Ngau tu hari ini tu hari bungai tu bungai rose beri tu. Hari jalani sama hari gawai DJ minta baru mupuak pulai kendur gawak kan. Angkanya pada minta lagu mupuak gawak. Kini aku ya, nyata hari hari titi nyata tu hari nah Facebook kita eh. Hari Ros Liao sama ngali hari DJ sama mujur ngajak pengawal pesan dituju kaya ngagai bala madak ya ngau Isan di Bayan Ulu anak Esmilia di Miri James Anyal Miri Ubun Martin Sunti Jessica Itan Ginda Landi Amelia Amy Richard Sir Jose Marino Bujang Sino Ngenang Stemus Demi Selof Eric Jang Daniel pesan harap gerai selalu. Terima kasih DJ ya. Tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita enam pintu. Lalu mari selamat hari gawai menuju kita berkonten serta semua bangsa daya dari kampung Nangkau Kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati hari buat rock kena merindah semua warga kampung Nangkau Kota Semarahan nyata ia buat Camp PJ Sibu nak tinggal megak menuju tua ya nambil lahor mau ajan Jawa buat kampung Sampun Baru ngarap sila gerai selalu jadi itu bisa hari Gloria Eleri Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason Jason sekarang ngau Kevin Pidos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo tu mega dari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin sama jalan ke pemain DJ mesti ke happy ka ya mesti ke happy Tori Felicia jenis masa yang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sama berjalan ke pengawak DJ Benung mulai kediri Aris Riaman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu hari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum tinggal YFM Iban engkau kaban FB harap ke terperindang. Terima kasih DJ jadi nyaja dulu nah.
3: Oh bah, terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah terlegah nah. Jadi bisa enggak peningat tua tu hari sibu benong rantau jalan mulai kediri hari hari kapitnya nih nuju Miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lulu Sungai engka ba kapit bisa temu ngora Bujang Lulu Sungai di kapit sebuah
2: oke
3: au jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peninggal kita ke benung Mayuah mulai ke diri ke ngalih hari itu terperindah
2: iya sisi lagi tu benar bisa-bisa itu hari Bernardin minta nuan nyampai ke salam ke DJ Vlog ya
3: nama gue dah
2: minta salam, nuan nyampai ke salam ke
3: salam lelengau ke Vlog ya
2: lupa aku lupa bisa emoji tiga tiga leka tiga leka pengerindau
3: nuan tanya nuan nyadi
2: amat
3: nuan nyadi stem ya tengah hari tapi ya
2: cikgu nyari tepuk nyamuk lama aku tau
3: oke mah kita berperindahan dulu yang sebenarnya kita ingat kepesan dari Merina Jara dulu
6: aku Marina Jara nuju kita ke Benung Driba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM YFM

0: bu yang lu sungai merina jara nanti dipilih lo ngau hana ni pilih dua bu yang lu sungai ke bu yang negeri
1: asa ya orang bujang
2: hey. Amat murah bujang
1: au
0: ngamnya
1: kok kok menjawab
2: amat murah bujang
3: kasih kon ni
2: amat mah bujang
1: kasikonya
2: amat mah bujang
4: yes.
1: Oh ya
4: bujang selomoan
2: Nah, kerja dia bayar.
0: Bujang,
2: bayar.
4: Bujang, punya.
2: Menyelubun, menyelubun kutai.
0: Selain pukul menyebun
3: tak. So bujang.
2: Iyo, nara. Kau menyebun bujang je.
1: Bujang selubun.
0: Nama kami. Selubun, selubun. Bujang selubun.
4: Sikal, tegal.
0: Sikal.
2: Iyo.
3: Okay, ini flow.
1: Okay, ngau tanya tadi, mana pasangan ku kita dek ga? Ngau Chris?
5: Aku ne. Okay. Yang kaya bahasa pendengar kita kedekat ribuan kita dapat telefon ke kami dengan nama tarik arus telefon 353-224. Okay, kita nyakang ngau dulu, halo.
6: Halo, yang saya kenal tu, kakak Iwan.
5: Okay, terus enggak pesan bujang sih dengenang.
6: Sudah aku pesan, kau juga dalam pintu sama hari gawai sudah pas, sama hari minggu. Santo tujuh anggai, lusi tingku sebilik, nanti bareng, atun bareng, nabuk semadi di betung. Sripah, isan sripah di kampung Linai, Merudi, Deken Aji, DJB, Indendo, terus Riau di muka. Terima kasih Ron, beri lagu ke tadi. Kapan SB, AB, sama Pantun, ini Merani. Semua sudah tu, sebenarnya lagi Riau. Okay, semua kapan dengan A, dengan B. Ada festival sini ngah. Kalau nanti minta lagu, suara lagu tadi aja. Terima kasih aja.
5: Okay, bye bye. Hanya kau peringat kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesan dengan Facebook hari siapa tu ne? Udah kedah macam makai yang
3: agak kediri kan pada pesan
1: kami tu
3: tujuh ke Flora ke
1: pesan dari Daniel Stephen tujuh
5: okay harus telefon kami ti aku 08433224 lagi dibuka okay kita dapat pesan dari Zilahani sama ngali hari sama tujuh minggu minta tebah ke lagu Mata Bercerita dari penyanyi Ron Meswata kena merindah dari Mpok Kuya sudah sebilik di Bintulu yang megah menuju kita 6 pintu DJ serta semua minat YFM dan semua peningan YFM megah harap ke semua kita tadi terperindah serta sama belah Abang Jomingo Kuya terima kasih DJ Kuya ok hari Flora Deli hai DJ selamat jalan ke Abang Jomingo nebah lagu Florence Hai Bujang Pemurang di kena merindah semua peningan YFM lalu ke semua kaban wave band wave kaban SB sambung
3: dah ujung-ujung nentu berapa
2: dah mulai sepuah nah
3: tutup kediaman
2: lah kena nah dah mulai sepuah aku
5: dah gila yang tikai
2: tikai yang dah gila yang
5: WhatsApp kalau orang tengok lalang kita 6 pintu 6 DJ 6 station thank you DJ harap gerai belama rindu selalu okay, okay. Fiona Bunga hai DJ minta tebak lagu dari Florence hai berjumpa orang kena merindah diri serta nujung agar semua kabar belayan megak di Sarawak tu okay, harap aku semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita ok penudi hari Anna Clay selamat ngali hari DJ sama Bukonti minta tebah ke lagu hari Florence Hai berjumpa orang ada kena merindang bala peringat YFM Iban semua bala madik ya serta semua kaban FB dengan WhatsApp harap kita tadi bisa ningga pesan ya kesaritok ku ya salam saya salam rindu selalu nuju kita semua piamkan nuju DJ 6 pintu terima kasih DJ ok nya tadi Flora umah kita lihat lagi di coklat bahu YFM jadi WFM
1: Webcam baru.
2: Webcam.
5: Kak Banel, wife kak ngeban, wife ban ya.
2: Wife ban.
5: Okeynya cari si Bu.
1: Oke, okay, terima kasih si si Bu.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: kasih.
3: Si yes.
2: Terima kasih si yes.
3: Baca dia mesti yes.
1: Hai bro.
0: Yang maja nanti betul si ya.
3: Itu berapa dah sudah ya?
0: Tengah jam
2: dah. Jam betul.
1: Oke.
2: Kamu ke orang
1: kita tau. Namanya hari TikTok kami Bintul FM. Hari Matthew Bandan tu minta lagu nak ulih pulai gawai ke di tujuh ngagai kaban ya keng lala. Bujang lelang sama bujang lai ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku. Piamaga tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah Buan ke ya. Wellington Imai pesan gawai di tujuh ngagai kaban Facebook nak tinggal sidak yes rumah bak tuai rumah Jarup Cangkul di Lubuk Anto. Lalu Siti ada gitu hari Cecilia hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikena yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okay, nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke Munyi Kristi majak salah kita mau berindang dulu mana ngau tau tau meha lagu kita ke sekali tau hari Gwen sanggup aku. Oh, Steady menyak.

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan yang maya dia tau nene.
1: Ya, agak manis.
2: Ya, agak manis.
3: Ini ketawa tadi bunyi, ini ketawa tadi na. Tawa bunyi ketawa dia tadi. Wah,
0: ketawa rajai.
1: Namun dah hanang nangkong tay.
3: Okay.
1: Udah ditarik na. Dan demal gol
3: tadi. Mana begitu?
2: Bedau ya,
1: bedau lagi.
2: Mereka aman ya hari
1: ini. Oh, inti ada yang na ngek kedai na tay minggu ni
2: lah. Tay badan lagi.
3: Na ikhlas ni bagi itu.
1: Oh, nampak lagu ke kita ni.
3: Ni bagi na to.
1: Hana.
0: Hana.
3: Hana.
0: Ayo.
2: Sebut. Taro aja kedinga pendiang tu.
3: Mana na ga? Nana dia na ga? Kau itu na ga?
1: Yang kita tanya. Nana.
2: Sebuah orang tada he.
3: Ngenah kalau kayak ngenah kita ada kesabaya gitu. Ada nyabaan ni bos sesabaya. Aku nanti nunda ke pesan itu teori bila peninggal kita tu. Nada itu juga bisa itu. Nada itu mayu juga. Tang bisa ke siku dua iku tu tadi.
1: Sepa baik.
3: Hari
1: raga.
3: Mai semua kita time eh. Alalan jam tu. Semua kita nyamai gini. Bisa gini kena kita berandau nih. Enggak bisa bila peninggal kat dipuan kini kita ke bisa tali pawan ya pada. Nombor tali pawan kita. Hari miri kini bisa tali pawan.

0: Cuma siap loh.
1: Neighbor, neighbor, neighbor nyari nomor telepon kita kena nih ya.
2: Kayak gak aku nyawab deh. Gak aku nyawab deh.
0: Sebuah nomor telepon kita sih miri. Berapa nomor telepon ini? Sibuk bisa.
2: Mungkin
0: kita kayak buang kami.
1: Baca
0: tekniknya. Ya, kami kami itu orang sedikit ngemaruh ke diri kami itu.
1: Nanti
0: ulih orang langkung.
1: Nanda Elana, naram telepon kami Elana.
3: Nanda, telepon si Bo
2: kenapa? Kepala Maria. Sudah
3: kontrak.
2: Sudah si Bo kamera.
1: Baca pesan dia.
0: Atau hari ragai 2023 nama itu sama hari gawai ses ke ya. Atau hari Benedict terus thank you sudah nyampai ke pesanku tadi DJ ya. Au, tori sama kau semua selamat ngali hari DJ anak ya. Aku nanya ya tadi nama kebuah nama semakaunya semua ya ko. Mau mesti hari ko ya, mau mesti hari ditanya alai semakau semua ko ya. Dia nyawa aku. Akai.
2: Kuap ni lah, cak kelapa.
0: Ya, cak kelapa. Dari Bujang Lembau sama hari gawai DJ ya.
1: Iya.
0: Tu hari Robina sama kali hari enggak sama hari gawai gay di darah aku minta lagu Perindu nak ratai badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mak lagu tu. Nama minta lagu muni mudiahnya. Engkanya benar sih nak untuk dah jalan. Nadai ngawa enggak. Awalnya ni nyak tadi nak pesan rindu hati kemesti di rintai bila peninggal kita kemesti mula kita buat naman media ramah kita tadi. Oh, si tidak, okay. Tori Richa Unop sama tengah hari DJ Hana ya sama jalan ke pengawal. Genwan mana gaya hari si tidak ya buat jalan simpang. Namun simpan ni nak itu. Nubah lagu Tori Richard Lee. Hana ketawa aku macam je. Ha. Aku yang mana gaya hari kemilitu buat jalan simpang ya. Nubah lagu hari Richard Lee. Aku di tempaya kena merinan diri empu. Ngau keban FB ga kita enam pintu ga DJ. Thank you ya. Nya tadi bisa orang tipeng kita nanti.
2: Aku tu bisa. Sawat ke kita
0: mah. Sawat ke kita mah kita magang. Oh,
2: ingat
0: aku. Nyamai kerja. Nyamai. Sengaja.
2: Salah. Nanti. Ah, tu bisa lah.
0: Bisa lah. Hello. Oh, jauh mimi tuan. Nari radio nak tuan.
3: Halo.
0: Oh, Puan. Jawa Mimet ada radio Puan. Oh. Bedau tu kak mengai gak kau dah gawai tu. Oh, oi. Hello.
3: Puji padam ke dalam radio nah.
0: Padam dulu radio kita au.
4: Halo.
0: Ni ngan nyawa kami aja. Okey, ya, baru bajiak nyawa. Okey, semari gawai siapa tu kini?
4: Hari Samarinda.
0: Hari Samarinda. Siapa nama?
4: Ah, ini orang tu.
0: Ini orang akai aku tu anak orang enggak?
4: Ah, ini padahal ini ni ya.
0: Ah, ini ni ya. Sebagai gawai ini ni ya.
4: Sebagai gawai kami gawai dengan kita enam pintu dia.
0: Oh, terima kasih.
4: Rindu dengan kita ada kita wah aduh dia pasal dia orang kirinya tadi.
0: Ketika cerita ke bagi
4: ini kebenar aku bisa berikat ke kaki ke bidi tapi tawa apa yang peninggal
1: bisa ngagak mainnya kita subah
4: aku mulai sama gawai kita semua dia oh enam pintu ngemerik sama gawai ngebelah kawan-kawan aku selama aku berkulai beriku sama gawai ngayinda kiro di sungai sabdian Indah dom de Sriaman sepuluh lah. Aku beri sama gawai. Harap kita boleh bertemu sama gerai. Beri sama gawai bukan kami semua dia. Aku dah pulai najiri. Harap kembali anak aku pulai sehari itu. Dijaga oleh Tuhan lah. Sidaya selamat menggadatai. Di rumah jalan sudah bekas sudah pulai jadi ia cari tu aku beri terima kasih yang kembali anak cucuk aku sudah pulai gawai tu semuanya terima kasih yang kita semua sudah selesai anakku okay.
0: Terima kasih. Bye.
2: Besar-besar ke ujungnya.

0: Dah gaya Rino.
1: Siapa dah ada mana?
2: Gak gaya. Paham
1: tak? Nada kira telefon ke kita, wai?
0: Nada wai.
2: Tidak kak. Gaya bisa ingkau dong.
1: Sama tahu kan ram sama kita
2: yang kada au ngayah kejam nah. Sama nah.
1: Hello.
3: Hello DJ.
1: Hello tuan, siapa tu?
3: Ijau DJ.
1: Ijau. Hari ni Ijau.
3: Hari kucing.
1: Hari kucing, kucing mayo besar mak kucingnya.
3: Hari tebuan itu.
1: Oh. Ya. Gawai.
3: Sama gawai.
1: Ya.
0: Bujang juga.
3: Bujang.
0: Oh, banyak punya. Okay.
3: Aku ke bebetan, aku ke bebetan kemarin selama regawai ngagai kami semua belum bantu Din. Selama regawai tadi belum bantu.
2: Bisa pula ikin gawai tak coba?
3: Nadai.
2: Oh.
3: Tadi bisa nyangkuang tidak aja. Aku ke bebetan tidak ya ngagai. Mau dua numi nggak sama buat laut, nah tinggal megak ngagai ancun, buat laut megak, dan nyok prolauti, bapan, mesilah jen, baberti, cuat, babintuang, ngagai nubi, badelu, ngagai, nah tinggal megak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam megak DJ.
2: Oh, kelebih lagi
3: ngagai sama regawai.
2: Darahnya, oh.
3: Iya, sama regawai, itu ada cuti itu DJ.
2: Oh.
3: Udah habis gawai, baru remre cuti.
1: Lalu rempak kita.
2: Ini lebih daimang ya.
3: Ya. Ya, jadi je.
1: Terima kasih, Jau.
3: Oke.
1: Tadi Jau hari tebuan ke tadi. Selampur menua sebut. Amo meh, jenak mah kita. Anda ninggal. Itu hari kekini ya. Bisa nyapa kita ya, orang hari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Bisa nyapa kita ya, nyi kita ya, sarito. Last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti nyemari bukai maya rinade pengerami pulai baru ngagai pukul 10 malam. Jadi pembaku deto benung berdedat kereta berjalan laluan tadi. Terus benung beskut tadi. Border kita lebih kita mulai kedepo kelimbang ngomong ke lawas gitu.
2: Oh, nanti last ke penudi menyapa ya.
1: Last penudi punya, last penudi maya pengrami gawai tahu ya. Ya pengrami bukai lah on baru. Lepas kita bisa dua iti border kita, okay dua iti empat border hari Sungai Tujuh wah tadi nyonggai Kuala Lurah kia kata kia nyonggai kian nyonggai labu adanya lalu nyonggai baru nyonggai mengkalap kian oh jauh. Tahu ready dulu bekal atau bekal terempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya tadi ingat ke bala ninggal kita ke benong ninggal kita awak dia tu ngarap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah benda mengambil ke ndak maya kita berusaha berbrunai lagi tadi nadai penangguh lagi deh laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nak uliah mungkin kita nak uliah ngelimpas nak uliah mansak. Uleh mansa menua Brunei mesti ke paling kurang sesuku uleh mansa ke paling mana ha fuel tarik minyak tarik tadi anak ninggal pasport kita anak ninggal ke Singapura cek dulu ESE arrival kita mesti ke udah digagak dulu anak nanti baru menyiko jako semua kita udah baru ngiga agu ya tarik. Nama kita nak nyawat ku deh.
2: Rindah
1: kita tinggal. Biar mek nyangkat dia nyawat ku deh kau tadi.
2: Penerang dia segi namanya patut ditemu orang. Enggak nyari itu apa. Betul lah penerang dia. Okey, sudah bulannya.
4: Tambah game.
1: Ya tadi. Ya tadi nyam tadi maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi. Nah, ingat enggak merasa kereta kita kayak kalau angat tadi. Nyong tahu di si jalan tadi. Ya ngeso pedih kan ni tadi tadi ke di sharing atau ke di kongsi ke mana tadi ya ke bisik mudahnya bisik accident ke tadi lah hanya ke tadi berkenyak ke di tadi kenangi kita yang nyadi deh nggak nyadi lepas menyu kita menyu ko jago sebama bahasa Melayu tadi malang tidak berbau
2: tadi ini pasport ya sebulan dah ke expire oleh mansanya
1: iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nada masalah problem tadi nanti kita mansa menua orang nggak nyadi ya 3 bulan tadi segi udah diberi warning tadi Jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sida ya. Jadi mesti ka degak dulu punya.
2: Tinggal setahun lebih ada lagi nya pasport bana tadi NTP ya.
5: Warning ya jaga tangkan mah warning antara ya.
1: Jaga tangkan tadi deh. Adanya mengharap kita semua bala ya meh dapat semua kita gaget hati kak pulai gawai tadi deh kadangnya nak ingat kita lupa nak ingat tadi bukannya kita dah suha tadi lepas jarang kita mansa tadi nanti banyak kita bisa pengalami tadi tegak bisa perkara tadi tegak bisa hal bisa ral tadi baru kita kak mansa menua orang tadi ya, lebih lagi pesan tadi tujuh kita ingat orang lawas kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi ya, ke merakak menua menua orang bukai deh. Nanti bukan kita miri kata kena ada ngawak kena nada itu yang tiap kita ke nguai nanti kita ngai nemu ngai gitu nguai ke kita gitu nada kena salah kelima gitu nah
2: aman
5: engkau bulan 8 tolak ketiga bulan ya tinggal 9 bulan lagi lagi boleh mansa aja nana ya
2: au nya mah belum ban mah deh
5: au
2: aduh ke dia mah
1: bulan 1 udah gagak nanya tadi nah.
5: Ya mainnya makom ada tadi deh lawan yang ngakunya ya expired ada habis timpuhnya bola 8 tulek ketiga bulan ke naule mangsanya
1: paling kurangnya tadi 3 bulan tadi
5: nya tinggal 9 bulan dah ge deh nemu derti kok ya
1: nemu kurti ya nih rawi lah kan QR QR duit janjung kon
5: lagi bisa pesannya dia
1: narai nak kau ketua dadai?
5: Ngaji vlog macam deh dah.
1: Tapi,
6: kau ngaji aku ga nak ketua mayu mato. Panak ga pesan peninggal kita itu lewat hari TikTok ni jemat.
5: Jam cukup.
6: Kau minta pasang sebarang lagu meko ya denya hari Harun Hamzah minta lagu hari Ricky L kaya pengerindo. Pengerinduk tinggal bilun ku ya ne sindun sawang hari ke minta lagu gawai air mata bari gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua okeynya pesan hari bala pedinga kita hari bintulunya okey kini udah tau
5: kini pasal yang dia button
2: siapa ke dah
6: lagi sibuk gua
1: sampai ada pasal yang lagi sibuk ini kenangnya udah sana
5: Bedau.
1: Bedau.
7: Okey, hari induk nawe sama ngalih hari serta sama pelat ngawak DJ. Okay. Panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu. Udah tebah tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan kena merina dirimpuk ya bala kawan FB ngau semua ngala. Menuju kita nang pintu serta semua peminang YFM Iban. Ngau semua peninga YFM mega ku igau kena dua kali ni. Peminat ngau peninga YFM Iban. Harap semua kita terindang. Selamat lelak hujung minggu. Terima kasih DJ Nana WFM segulai sejanai pujur-jur untuk nonton tajak
1: WFN
7: budak tek ya WFN
1: cecudur betul
7: WFN
2: ini dia Ben
7: oke Ben
1: oke Ben
5: berapa minit lagu udahnya
2: berapa minit nah
5: lagu udahnya
7: apa minit lagu udah
2: Nana aneh
1: Oi, lagu ku 4 minit.
0: Nu darah tu
5: 4 minit. Okay. 3 minit. Hey, 3 minit dah lagi boleh kena kita tahu. Halo, sinform lagi nan ya.
2: Ya.
7: Okay. Ini yang rawap ya.
5: Ya.
0: Okey, kunci kasih pesan hari Daddy Mia tu. Daddy Mia, ku ya minta putar ke sebarang lagu hari Maxwell kena merindang bala ya ke benuang nyapu ai belah ruai nanda ketutup gawai 2026. Bisa nak pengawal itu. Okey, ni aja. Pesan.
1: Ayo, kok tibet.
2: Ngeri dah tadi nak?
5: Nak kok dah? Oh, si teh jaga ni ya. Atau Roy Jason tu. Bisa hari ni tu hari batu kawah kucing. Nya 7 hari kita sudah tinggal ke gawai. Dah ngintu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence High kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Mega di Selampu Menua tu ya, terima kasih yang agak Roy Jackson selamat ujung minggu agak semua bola peninggal kuisi bulan kita sebuah dah okey ni ya
2: okey ngawak tu mengga meri selamat hari Radio Sarawak ke Lai Saritu
5: 72 tahun
2: 72 tahun genap 72 tahun dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 Sumba Radio Sarawak ya.
1: 54.
2: Lama dah, ya, 72
5: tahun. 72
2: tahun. Bangunan asal ya, dua upis radio ibannya Subam. Udah ni tadi.
5: Asal Subam ni.
2: Awalnya bangunan asal ya. Nombor berapa engkau sempat berputih pelbagai aku gawat dia Subam. Okay, terima kasih kepada kita semua dan mulai bernya Sarawak dengan buka lagu Peminta Antara Stesen nyerah ke ngagai YFM Limbang.
1: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi sama dengan Wai, gaya guru geranya mai, senang tentang wan menua kita semua. Jadi kita ke sekali lagi beri pesan kita ke berjalan alun, harap kita berjimat berjalan alun. Eh. Jadi terus terinduk ke pangan diri, bagi kita rinduk ke diri pun, pihak mega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngah pengelurus hati. Nyajak hari kami, jadi hari aku, kuma mentas darah badas darah bagas darah baje imulikun pendiri tujuh nyingkum sampai di galau. Jadi kita tengah malam terang. Jaya kembang asuh kita merampau
8: lena.
1: Tuhan berkatkan kita semuanya. Jadi kita menang mulut peninggal kita. Kita menang mulut peninggal kita dengan lagu dari Remjana Pulai Kesara.
7: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
7: Bye-bye.

0: Suranyawa, Mintiang Ari Nam, Ngau Ari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, selamat berkulai dengan baru program 34 Seranyawa sekarang itu. Kali buat 34 Seranyawa kita ke sekarang itu. Kita dekat berkulai dengan fotografer. Jadi fotografer ke dekat di Kangau ke kita sekarang itu. Kita berkulai dengan Mr. Marvin. Nama berita dah? Okay. Mana?
2: Mana? Okey, selamat pagi. Agai RTM, YFM. Okey, selamat pagi megak. Ngau malam peningah. DJ Daniel, terima kasih dah ngundang ku datang kita untuk berkongsi pendapat lah.
1: Berkawan dengan fotografer. Yeah. Jadi, asal tu kan?
2: Asal aku segi asal dari Semarahan, kampung Mangka dia. Okay, aku kenalkan diri aku, nama aku Marvin, aku berumur 33 tahun. So, aku gawa segi freelance lah.
1: Sebagai freelance, jadi fotografer nak.
2: Ya.
1: Kebanyakan kebenaran orang tu tadi minat jadi fotografer. Nama tak kengasuh nak minat jadi fotografer tu.
2: So sejaknya aku bermula dari 2015, aku hari telefon kebanyakannya. Nada si apa-apanya lah, just hobi ko, just ngambil gambar apa-apa gambar lah. So aku suka ngambil gambar yang landscape macam nature lah, nature, gambar hewan apa semua. Tapi bila aku post buat media sosial kan macam Facebook apa semua, macam bisi tarikan buat dia,
1: bisi orang minat kan?
2: bisi orang minat ya. Okay. Oh mana masa itu untuk maka cuma nyatet, aku cuma ngena handphone jamnya. Nanti si editing papa lah, just snap post cuma aja. So banyak tadi dalam 2024 bekerja, aku upgrade aku pun handphone enggak yang bisik ngena macam cuma ni konsepnya macam kamera pula macam Sony Xperia nya.
1: Oh, kira keterang lagi yang mana lagi lah gambar kadang baiknya nih.
2: Okay, so bila aku nyat tadi aku cuba gambik gambar bini aku lah, try jadi ke model aku. So dia tadi bisa tarikan lepasnya bisa grup fotografer to macam yang ngigat talent, so aku cuba tadi lah. So ipai pun ada uji dengan si dak fotografer to boleh kena ada cubalah. So aku ngasuh bini ku nyanti talent sekali banyaknya. Bisa 4 grup si dak fotografer to. Aku jangan dia ngena handphone. Kalau dia boleh kutuk mana ya. Nah boleh tu. Ada hal cuba aja kena bini ko. Dia suka-suka aja. So hari dia lah macam sedak ya macam dah kena diri kan. So kawan ku tu tadi kalau madahnya ku uji dia angkat satu kamera ni nemu boleh menghasilkan satu sumber pendapatan dia. Ni aku nanya ya bapa dek ngangkat kamera tu yang mana? Ambil yang basic je dulu lah yang mana ni aku. Dia lah aku ngambil pengalaman yang macam-macam ya cerita ngau aku.
1: Artinya Marvin tu tadi nadai belajar ke kelas fotografi ke semua. Sebedau tu ke kau?
2: Setakat tu nadai just ku belajar ngumpul lah macam dari YouTube paling kumayuh belajar pada banyak baru Facebook.
1: Akhirnya ke editing, angle-angle-nya. Belajar buat YouTube lagi.
2: Ya, betul.
1: Ya ke kamera ke terubah nanya sebab 2024 lah.
2: Handphone-nya kah?
1: Ke kamera ke terubah.
2: Kameranya hari 2024-nya kak.
1: 2024. Udah 2024-nya bisa beli kamera baru kini udahnya. Bisa upgrade.
2: Aku coba upgrade ngambil kamera CT lah.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa.
1: Job ke terubah.
2: Oh, job ke terubahnya.
1: Ke terubah nuan diambil jadi fotografer. Body ni nya.
2: So first ku ngambilnya ba ari kawan bini kumpul. Okay. Ba kampung Maang kah mayanya. So ya bisi macam kawin ba gereja mayanya ya cuba yang aso ku cuba ngambil gambar lah mayanya. Ya ku ingat ke baru laban lama kayaknya dah.
1: Kira berapa tahun dah ni? 5-6 tahun ya.
2: Lepasnya aku cuba tadi nyak lah bini aku mana? Cubalah ni nemu orang dah mayuh kenal di kapal oleh orang mayuh oleh kenal di kapal ke? Alah nak cuba. Aku takut mayanya takut. Kecewakan lah.
1: Lepas orang letak ke responsibility, ke tanggung pengawal kebesaran eh.
2: Ya.
1: Kira job mainnya orang kahwin?
2: Orang kahwin. First time aku ngambil gambarnya.
1: Oh. Ya, tu tadi. Kaban bini ni?
2: Oh, kaban bini aku.
1: Udahnya tadi, hari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Hari pukul mayanya kahwin gereja. Hari pukul 9 sampai ke lemai lah. Dalam pukul 2, pukul 3, begitu. Lepas bisa sekali ngau gambar outdoor.
1: Outdoor. Okay. Outdoor-nya buat ini?
2: Outdoor-nya area pasar itu gak?
1: Begini kah saya udah kata namanya tadi nih. Udah orang ke bakal customer lah. Udah sedar yang tadi. Terima gambarnya tadi. Nama komen dia ke orang ke terubah yang tadi, ya ke hari job ke terubahnya. Bisa komen ya kak?
2: Bisa. So far sudah ada memang memuaskan lah setakat tu. Saya gambar di kira dah memuaskan lah yang mendengar aku. Ada ngawak di macam ya, macam nyanyi bisik momennya yang mendah. Saya gambarnya nak ngacau dulu. At least di belajar dulu apa semua. Hasil editing apa. Tapi ini ngawak setakat tu janji bisa momen je lah.
1: Mungkin ke Marvin letak kerja ni. Buat job ke terubahnya. Sedap yang letak kerja atau ke Marvin po?
2: Aku po. Nitih ke package nya lah. Nitih ke package macam. Aku beri contoh lah. Macam package couple tu dia. Beri ku raga 200. Unlimited gambar lah.
1: Couple?
2: Unlimited sampai sedap puas. Sampai sedap lelak.
1: Nangira indoor-outdoornya?
2: Nangira.
1: Nyebut berkawal dengan indoor outdoor tu. Ni ke dikerindu ke Marvin antara indoor dengan outdoor ni yang main.
2: Aku suka outdoor sebab lighting ya natural. Aku sukanya. Indoor tu macam susah kan ikat cahaya tu. Kau perlu lighting tu.
1: Bisa beli lighting ke diri?
2: Bisa. Tapi lighting mid macam masa handphone kita tu. Main. Masuk aja.
1: Ya ya. Nanti bakal ada outdoornya. Yang main kita.
2: Ya, yang main.
1: Bakal siang dah.
2: Betul.
1: Atau panas. Mancang ni. Ini pun bukan kau job. Atau ke bayar job. Job tadi. Mabin. Nuan. Ngetak ke lagi sama. Bakal mula-mula subak. Atau ke bisa nikit. Untuk ke.
2: Bisa nikit mimit. Sejak aku. Upgrade aku kumpul lensa nya tadi. Lensa nya tadi. Khas untuk ku ngambil job wedding lah. Masanya aku beli kamera memang mesti lens yang pun cuma nada detail pada nada sharp gambarnya.
1: Oh. Kan ni ke di kan namanya sharp ngau nak ni. Nang di zoom nang nar ke?
2: Boleh cuba zoom. Tapi aku macam dia kit lens yang maksudnya kit lens tu yang asal dari kameranya yang kita dah beli. Bila aku zoomnya yang macam blur tu ya. Nada tajam.
1: Oh.
2: So aku tanya lah satu kedai tu kedai tadi ba area tu Wisma Sebekas tu. Aku nanya ngagai kedai tu apa land yang mana untuk aku ngambil job wedding ni. So ya recommend aku land tu lah. Harga ya boleh tahan lah.
1: Berapa?
2: So dalam 1,300 bakanya dulu. Labang kumsi duit land dah aku upgrade banyaknya. Dalam 1,300 kena. Bikir dulu kau dia boleh tu kau. Perlu kau ngumpul dulu tu ada ngawak lah.
1: Sebe dulu
2: sebe dulu maksudnya. Nak bini kemudian ada ngawak di kumpul-kumpul lah budget dulu. Diambil lah setakat yang dia mampu dulu dengan aku ambil job yang setakat yang dia boleh dengan aku.
1: Kira ke baka kira job ya kau boleh hanya lah okay job ya ke baka tinggi-tinggi ke pinta orang kan. Okay, nyebut berkawan dengan editing tadi, Marvin. Editing tu, nama software kena nak edit video atau ke gambar ya ke diambil ni?
2: Aku kena basic ya, macam app free.
1: Apps free?
2: Macam Snapseed dengan Lightroom Mobile tu. Klasik pun macam ya, free je lah, nanti si bayar apa-apa, nanti si subscribe lah. So aku paling ku mayuh kena adalah Snapseed. Dia simple je.
1: Simple je nah. Ya ke bakal basic je nah. Okey. Kita mula nak lama kita berperindang. Dah terlebih dekat Nampung baru ba program 34 Seranyawa berlanggau Marvin yang nyak siku fotografer ya ke asal ri kucing itu.

0: Terima kasih lagi bergelang dengan kami Bawa FM 34 Seran Nyawa. Sari itu bergelang dengan Marvin, psiko fotografer yang ke bisi dekat berandau dengan aku, berkawan dengan pengawal yang ke jadi fotografer tu tadi. Okey, jadi Marvin, serius ya? Kenuan buat fotografer tu? Tahu ke tu pengawal ke sementara aja?
1: Tu cuma pengawal ke sementara dulu. So, tu sekadar hobi ya, tenitih ya. Cuma support hari bini aku. Dia ngawak, dia ngambil sambilan dulu. Ini nemu, dia orang dah kenal dia apa semua, dia cubalah ngambil full time job dia tu yang madang aku. So aku cubalah sampai ke dia tu.
0: Cabaran tau ke penekul ke dia saya mayanya di fotografer. Mayan orang ngambil job tu buat gereja atau ke buat dini-dini tu. Nama cabaran dia.
1: Cabarannya segi inyalah macam ni mana segi inyalah memang susah bukan mana banyak banyak rintangannya gak
0: cabaran dari klien kini, cabaran dari kak giga angle ke mana kini, cabaran dari bagaimana aku selalu meda orang ada fotografer yang ke rasmi, ada agak fotografer yang kena rasminya tadi itu sih ke pengalaman nya
1: tadi boleh tahan lah, susah gak ke pengalaman ku tu setakat ku ngambil fotografer tu macam-macam lah. So pasal yang dia aku ngambil gambar kan, dia agak klien aku nak kisah lah sebab ni nemu sedak ya kak Syekh ngagai bala-bala sedak lah, aku tak kisah lah. Cuma bagi laluan kita itu tadi sempit, susah kita ke ngiga angle, jadi susah ngiga angle. Tapi bagi aku ada ngawak lah ti angle tu susah. Janji momen aku fokus ke momen sedak aja, asalkan sedak si momen aja.
0: Adanya tadi mayuh ke orang ngacau lah, banyak ramai
1: deh. Betul. Itu yang macam videographer, memang susah lah. Memang cabaran bagi si Da.
0: Ada yang Marvin tu kira ke fotografer aja nah.
1: Videographer betul kulit belajar dia. Agak complicated bagi aku.
0: Nama bangsa gambar ya ke namanya tadi dikerinduk ke Marvin ya tadi sekali ke orang kawin kini. Portrait kini atau ke bangsa gambar kebukai nature kini orang ke katin tadi orang ke ngagak pengawak ba kampung banyak nama bangsa ke dikerindu ke Marvin
1: bangsa ke kerindu aku 50-50 lah macam kita impu bangsa ngau Melayu impu sigi mana bagi aku kumda momen-momennya macam teratur dah jalai sigi traktor.
0: Tambah lagi ya ke job Marvin tu si orang kahwin eh.
1: Kebanyakan wedding, ngambil job wedding.
0: Kelimpah hari kahwin ya ke nombor 2 bucket list job kada ambil Marvin nama. Kelimpah hari kahwin
1: keduanya macam event-event macam
0: terjadi.
1: Hari jadi bisik ke, hari jadi event macam pesta-pesta macam pragawai, penutupan hari raya. Ujah suka-suka aja ngambilnya. Suka-suka.
0: Okey, ia ke pemandu baru. Ia ke job hari Marvin. Ia ke pemandu baru meh. Sebedau tu.
1: Sebedau tu job.
0: Ia ke pemandu baru. Sampai lama. Kemaya?
1: Dua minggu lepas dia nak silap ko.
0: Buat ini?
1: Buat Sebuyau.
0: Nama pengawannya?
1: Ngambil job akan nikah. Lepasnya terus ke majlis bersanding.
0: Orang kawin Melayu ni?
1: Kawin Melayu.
0: Ni ke pada segi dambik antara orang kawin Melayu dengan Iban tu?
1: Sorry, aku madah lah. Memang segi Melay. Memang majlis Melayu yang susah.
0: Bagi nama aku, cabaran yang
1: berdiri? Yalah cabaran aku. Labannya tadi, mayu step dah.
0: Mayu tingkia.
1: Mayu tingkia. Hari baca doa, sampaikan dikit ke pelamin, ke cincin, baru macam apa tu? Apa tidak yang ke kapulnya?
0: Bapala,
1: bapala, bajari.
0: Okey.
1: Sampai ke majelis outdoornya sekali sandingnya.
0: Udahnya bersanding lagi. Udahnya tadi nanti bisa buka package outdoornya tadi. Dan lepasnya lu outdoor sudah ya?
1: Lu outdoor sampai ke lemah hari pagi dari pukul 10 pagi start. Biasa majelis sudah pukul 10.
0: Panjang ya.
1: Panjang.
0: Nama dia saya ke Marvin nanti itu udah diedit semua gambar itu tadi. Udah niat tadi. Oh mana hasil job dia ke klien mana. Nama saya pengasih hati Marvin banyak. Kini kah saya hati? Orang yang udah kira ke orang udah puas hati ya mah? Enggak job no banyak.
1: Aku rasa macam diri aku macam asai bangga lah laban aku ngulih macam aku boleh happy kan sedak ya, memuaskan hati sedak ya. Kadang-kadang pun aku pun macam minta maaf enggak sedak lah, at least macam aku masih kurang kurang meri layanan ke apa kan. Memang sibuk lah tidak di kengkiak-kengkiak. Dia masih kekurangan, aku minta maaf lah aku madahnya sedak ya. Hari sedak pun madah bekenyak enggak tidak sedak ya. Dari family sedaya apa ke kadang pun busy nak ulih layan kita dah.
0: Ya.
1: Tapi makai pun macam sedaya terlepas. Lala sedahnya bawa kita makai.
0: Enggak ke kita ini. Nyingkau ke diri.
1: Ada ngawak tanya apa yang aku paham ke dah majlisnya.
0: Bisa nak ke bakal orang tu tadi. Udah habis. Habis jobnya tadi. Baru kumayar di. Atau ke dah lepas job tu tadi. Baru kumayar di. Bisa nak kalau kalau anda kena bayar kini Marvin?
1: Aku rasa setiap fotografer memang bisa ya saya ko. Memang bisa. Tapi aku nanti ya macam contoh ketuk tadi macam sedak ya kabayan suansu uli ya. Gambar ya aku hol.
0: Okay, dah habis. Banyak baru di meri gambarnya.
1: Tapi aku ngedit sikit-sikit lah edit ku mimik-mimik dulu. Dah sedak ya dah bayar habis baru ku ngedit ya sampai habis baru ku meri ni sedak.
0: Meri. Dan segi bisa kan?
1: Segi bisa.
0: Tapi gambarnya lagi ho?
1: Nih?
0: Ya ke orang ke budak maya biasanya gambarnya lagi ho lah.
1: Takat tu dah aku beri magang lah.
0: Dah beri magang. Arti ya orang dah maya magang lah.
1: Dah maya.
0: Bina lawan maya aja. Bekini ke Marvin letak ke orang maya ni tadi deposit dulu atau ke nada deposit?
1: Tu salah satu ya nyaklah kesilapan kumpul lah. Gara-gara aku nada yang letak ke deposit, so customer macam klien A tu tadi kira dah booking aku tadi. So datai klien B tu tadi booking aku dalam tarikh yang sama macam contoh tarikh hari itu 18 Mei tu.
0: Yeah.
1: Klien A tadi dah booking aku, lepasnya B tarikh yang sama. Nah, ada single tak deposit apa-apa aku tu tadi. Tiba-tiba last minute tadi cancel. Cancel. Client A tu. Aku lu nanya client B tu, aku lagi nyimpan semua ya. Tanya aku, makan ni dek, dah bisa boleh customer dek. Banyak dah boleh photographer dek. Udah. Kira dah rugi.
0: Lepas lah dua-duanya. Lepas lah.
1: Kira tu tadi dah kira ngacau aku dah. Ni aku berbincang sama bini aku macam ni tu ni. Silap dia tu dengan aku. Di berbisnes, anda sesekali di bakat tu, dia mesti ngeletak ke nyak deposit. Baru dia nyamai lock ya. Nanti ya cancel last minute. Kira depositnya burn lah. Mada kenyak.
0: Ya.
1: Ada hal ke kenyak? Mada ada hal. Laban dah ngacau dia punya apa? Mada aku. So dia nyalah. Maya nyalah aku ngeletak ke depositnya. Baru dari RM100 lah.
0: Artinya sobat. Nadai deposit sebab ni. Berapa tahun dia nadai letak deposit minus?
1: Setahun.
0: Kira kemayuh main job melepasnya. Okay, kita berperindah baru. Itu dulu program 34 Seranyawa kita ke sekolah itu. Udah terlalu nampak baru lah. Now, gelenggau Mr. Marvin, fotografer kita. Untuk website itu.

0: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM 34 Seranyawa berkenaan dengan Mr. Marvin Saito yang fotografer yang ke aktif berkucing ke dia tu yang tadi. Okey, Bin.
1: Ya.
0: Kamera yang kemar atau kamera kemurah? Bisa beda kini kualiti gambar ke diambil dengan kamera mar atau murah yang tadi?
1: Tapi, buat pendapat aku, sikit bisa nyalah. Kualiti lah, macam kamera murah atau yang pun frame ya. Kamanya kita masang lens tu, ya sih frame ya itu. Macam contoh ya, macam ku ngambil APS-C tu. APS-C maksudnya crop, crop frame. Maksudnya cahaya tadi nak boleh masuk habis. So gambar tadi nak terlalu tajam. Tapi ya macam kamera yang mahal tadi, berkata tadi. Full frame kena orang full frame, so frame yang besar ia boleh ngambil serap semua cahaya, so gambarnya akan jadi lebih jernih, lebih clean, lebih detail, sharp. So harga nak boleh padah lah, memang atas dalam atas 4,000 kena lah.
0: Iya, hanya beda antara kamera kemar ngau ya ke murah nih. Kini ke Marvin juga angle ke mana tadi? Bisa mendak hasil kerja orang kini tau ke mendak buat YouTube tau ke begini?
1: Mendak hasil kerja orang dari Facebook, YouTube pun bisa juga. Tapi kebanyakan negeri luar lah aku mendak. Indonesia memang manah mai, pandai tidak ya Indonesia tu. Cara sida editing pun semua memang memang teliti pada aku.
0: Tips ngambil ngambil gambar, nak telefon ya ke mana? Mesti tips gini. Bukan Marvin tadi, mada ke ngepon ke ngambil gambar di telefon tadi nih. Nama tips setting buat telefon ya ke basic aja, yang mana?
1: Basic aja, nak basic aja. Tapi last saya tadi janji dia macam nemu editing lah. Tapi macam gambarnya macam si blur, mimit semua. Lepas dari app-nya pun bisa kena sharpness, struktur ya, boleh adjust detail ya. Tapi kalau pecah nama nah enggak kah? Ya, kita post buat Facebook.
0: Aman kan ya. Kira-kira oke-oke lah ya, ternyata sedang-sedang lah.
1: Tapi dia tuh kemudian handphone pun dah bisa bantuan AI lah. Kira dah oke mimit. Di Zoom pun dah boleh nak pecah gila. Kira dah oke lah. Cuma tapi kalau lebih profesional lagi, iyalah. Mana lagi ngangkat kamera lah.
0: Kamera mana lagi, nih. Dini indoor, kalau Marvin tu tadi dia ambil orang job jadi fotografer, buat sebelah kucing aja kini tak ke bisik. Indoor ke mana kini, Pak? Taman-taman ke? Buat dini indoor ya ke orang ngambil Marvin jadinya?
1: Oh, maksud maksud DJ lokasi, tadi, ya. Maksud DJ tadi tempat yang mana lah, ngambil gambar lah.
0: Yeah.
1: Kebanyakan customer aku suka buat taman botani. Di apa ya, kawasan apa nama tu tadi, Dewan Undangan Negeri.
0: Kawasan Dun dia nih.
1: Yes. Suka mai orang dia mayu.
0: Kalau ngambil orang ke baka konvo ke?
1: Kalau orang setakat tu dua kali ya. Dua aja customer aku.
0: Ngambil konvo nih. Orang konvo nih. Pelik kena ngambil sedak ya ke konvo nih. Ni tempoh masa yang berapa jam gini? Tempoh masa sedaya ya ke namanya tadi ngambil gambar.
1: Masa ya pun aku beri unlimited ya sampai sedaya puas. So kira ya tadi macam hari biasa lepas kompo lepas tengah hari tidak silap kau tidak habis majlis sedanya. Kira kasar dalam pukul 1.2 kenyak lah. Habis pun dalam pukul 4.5 kenyak. Habis gambar auto.
0: Dah lama lah sudah yang tidak mandi yang kengau orang kawin nih.
1: Ya.
0: Kalau akan jadi tak ke lucu-lucu, tak ke jenaka mayan ngambil gambar tu tadi.
1: Aku tu selalu buat jenaka ngi orang. Lapan aku ngai customer aku macam rasa lelah, ngai rasanya nyalah aku cuba ngagak suatu yang jenaka apa dah. Awak kasih daya happy, bisa mood.
0: Begini ke contoh jenaka?
1: Macam cuba dia ngambil gambar kereta aku. Saya sen bertanda dia.
0: Bisa dah, bisa. Beka ni ke namanya tadi, nuan ngasuh sedap ya posing ni. Bisa nak segera sedak yang nanya, berkini posting tu, berkini posting tu ke orang
1: macam customer yang nanya. Dia kan megai kan.
0: Ya.
1: Pasal lah, saya kata, aku gigak buat pikres, pikres kan bisa yang po cara-cara posting-posting app tu. Pikres tu. Saya kata, aku nanya, dia kan megai kan. Nanti aku nak madah ngaya. Aku cuma ngasuh yang medak macam ni cara posting. Aku gigak medak macam tu. Tapi si bini ku nyamai gi ngajar sih.
0: Ya, kita boleh nyadi tanya.
1: Lapan kebanyakan di customer ku konvo kebanyakan induk lah. Tapi si bini ku nyamai yang ngajar. So paling nyamai ku ngasuh sih tak medak gambar lah cara postingnya.
0: Nanti baka kawin deh, baka orang kawin bak posting kawinnya tadi. Orang mayah nanya mawin tak ke sedak yang po bisi posting sedak yang po.
1: Kebanyakan ngajar aku lah.
0: Banyak ngajar.
1: So maya kawin to memang bini ku singau. Dia nyamai gi ngajar sida posting.
0: Oh, kita ke Marvin madah ke ngage bini Marvin tadi. Begitu nanti orang nanya-nanya lagi begitu. Yeah. Briefing dulu sudah.
1: Briefing dulu. Memang mesti briefing dulu.
0: Okey, ni gambar ke madu di kerindu ke Marvin dalam sepamanya Marvin tu tadi dalam lebih kurang berapa tahun eh? 3-4 tahun. Sudah jadi fotografer. Ni bagi gambar dia ke pemandu mai roti kebesai.
1: Gambarnya macam bangsa kita kan majlis buat gereja, nanti Melayu majlis buat dalam masjid. Macam akad nikahnya. Cukup manah bagi aku lah.
0: Mai momennya ke mana?
1: Betul.
0: Ketika media sosial itu atau ke media rama, mantuk kena kini ngangkat ke job Marvin tu jadi fotografer.
1: Setakat tu buat Facebook kebanyakan nadai orang kelala aku yang PM aku.
0: Nadai.
1: Kebanyakan stranger orang.
0: Kira orang mendak hasil kerja Marvin tu udahnya tadi sedaya PM di buat Facebook.
1: Betul. Lagipun mungkin dari harga yang aku letakkan, mungkin aku lengkai harga yang mesra poket kan orangnya. Nggak jadi ke lapan ku lagi baru.
0: Harga ramahnya.
1: Nggak jadi ku lagi baru. Meri harga tinggi. Nggak jadi ke. Lapan ku ngasai kumpul barang ku pun lagi low entry dah barang betul.
0: Ya, entry level pun.
1: Betul.
0: Kira ke mimin upgrade. Bagi kita yang lah.
1: Betul.
0: Dia tu, tua udah nyebut berkawan dengan AI tadi. Ne.
1: Betul.
0: Dunia dia tu nyo ngagai dunia AI. Fotografer tu pan bisik ngacau-ngacau. Kelimpin hari ke terbukain tadi. But dunia fotografer tu segi ngacau dunia sedap fotografer. Nama penemu Marvin ba perkara tu.
1: Ba penemu aku segi amai ngacau ke macam Gemini ataupun ChatGPT kan boleh menghasilkan gambar kan boleh nuka baju semua alat tu. Tapi ya bisa ya lah nadai sempurna yang kita ngambil mengenai kamera lah. Lapan kamera tu ya jujur lagi dari AI yang kita, daripada AI yang menghasilkan foto tadi.
0: Bisa beda ya.
1: Bisa beda.
0: Nanti bakal lagu, lepas aku nemu lagunya tadi. Lagu tu dihasilkan mengenai AI ya. Nadai, bunyi korang nadai soul lah, nadai jiwa. Ne. Nanti buat gambar berkenyak kini?
1: Betul.
0: Sama ke kena?
1: Sama kena. Bagi aku lah pendapat aku. Pendapat orang aku nak lah. Yang pendapat aku lah.
0: Nama penemu Marvin ber nembiak ia ke jadi fotografer tu. Berkini ke karier sedar ia jemaah ialah udah ke AI tu nyemajak mansang-semansang. Ulih nak ke karier sedar yang ramai ber fotografer sagi agi kena relevan dalam tempoh 5-6 tahun ke dekat datang.
1: Aku rasa agi relevan lah, kira agi boleh maintain. Lepas aku rasa AI tu nak sepenuhnya nyak lah.
0: Trend aja.
1: Harap ke nyak lah. Dari segi editing pun kebanyakan AI dah support.
0: Ya, boleh mantuk lah.
1: Boleh mantuk ke. Boleh ngagak prop lah.
0: Ya. Kira tool lah. Tool kena kita mantuk kita akan jadi fotografer tadi. Maka sedar bahawa industri musiknya tadi. Mantuk sedar yang agak lagu mana lagi. Okey, nampung baru randau kita ba 34 seran nyawa game gelangau Mr. Marvin Sarito fotografer kada ambil kita ngage konti YFM Sarito.
2: Aku udah mutus hati. Nak tau jawab.

0: Okey, tinggal ke 34 Seran Nyawa serta boleh dipendah kita live via Facebook YFM Iban. Bukalan kau Marvin, saya tu fotografer kita. Jolok hati Marvin ba bidang fotografer tu atau ke dunia fotografer tu. Nama jolok hati Marvin.
1: Jolok hati aku. Ya, fotografer tu nak semudah yang kita jangka lah. So, kira tadi penjulu hati aku suka ngerakam momen-momen orang tu. Laban momen tu nak boleh dirakam kedua kali. Sige boleh ngerakam satu kali, nak boleh diulang. Bahkan ni pun nak boleh diulang gak. So, hari dia lah kita ingetan ke kenangan, memori seseorangnya.
0: Kira ke akak meri momen ngagai orang ke ngambil nuan yang tadi jadi fotografer ni. Bisa nak ke ikik ngagai bakal nama dia tadi dia coba entry level ni. Bisa nak ke kak ikik ngagai mid level punya kurang ia ke tetengahnya. Tau ke dia tu benar nuju ngagainya.
1: Betul. Dia tu aku benar nuju ke ngagai mid level lah. Aku cuba belajar sesuatu yang baru. Ngambil yang lebih kira ekstrim kan orang ya. Ekstrim maksudnya pergi jauh macam pergi Bintulu ke Miri ke

0: udah sudah tek ya, aku udah lagi main area kucing aja. Coba akan ngambil pengalamannya. Dia nemu area kucing, area miri macam lain gi empu. Majelis sida sambutan sida.
1: Empu katina mane gaya pengerami ya nya
0: lain gi. Macam rumah panjai pun aku bedau si.
1: Bedau kalah.
0: Bedau kalah.
1: Oh. Ibu Jawa lah. Kira ngiga bas ceman kini lah ne.
0: Ya.
1: Ya ke mana Jawa deh tu? Mabin ban ini.
0: Ba. Lunduk sebuyau. Kuasa sama kot. Lunduk dengan sebuyau.
1: Sama penyawa. Nanti diberi peluang Mabin tu ngambil job gambar selebriti atau ke artis. Siapa ke dikingin ambil Mabin Mabin ngambil gambar ya? Atau ke job orang yang ngaji Mabin. Siapa ke dikingin ambil? Negara lah. Malaysia atau ke antarabangsa.
0: Oh, maksud di artis lah.
1: Artis ya, selebriti.
0: Ingin namai aku te nang Siti Nohaliza yang pun tinggi mai. Jadi aku fan ya agak. Siti Nohaliza tu.
1: Ya.
0: Kira lebih si berpeluang kan, ada salah kan?
1: Ya. Nanti baka lokal Basrawat itu, bisa. Siapa-siapa ke? Artis ya ke ya photoshoot. Photoshoot baju ke Indo dan ke Indo negara lah Basrawat.
0: Macam penyanyi kita Iban ni mu Ramles.
1: Ramles mata.
0: Oh.
1: Agar kita Ramles ni ngah lah.
0: Ni mu.
1: Okay. Nama Jaku ngagai rebek baru ya ke baru ke masuk ba pengawal fotografer tu Jaku tangkan nasihat ngagai sedaya.
0: Okay. Jaku yang kata-kata kori itu lah. Anak muda ninga jaku orang yang negatif. So kira macam kita mencuba sesuatu yang baru. Okay, jadi kan ya tadi sebagai cabaran kita. Walaupun ya sekadar hobi, hobi yang nak memaksud nak boleh jadikan sumber rezeki. Setiap hobi memang boleh jadikan sumber rezeki kita. Macam contoh ya aku tadi kan memulai dari telefon, boleh ngangkat ke satu kamera, boleh ngangkat, boleh mari saingkam mimit-mimit lah. Tapi nak patut kan macam hobi kita macam ngintik apa ngintik pun boleh menghasilkan sumber sumber banyak rezeki kita macam diboleh ikan tuman ke. Memang si orang akan beli lah kan. Ikan tuman tu boleh ngubat sakit dah. Macam telih apa semua.
1: Ya. Bad ini kamu dah hasil kerja Mabin gambar-gambar ke diambil Mabin sekumpulan orang kan jadi fotografer tu tadi.
0: Okay, boleh mendak aku melalui Facebook lah.
1: Berkenai Facebook kan?
0: Facebook aku boleh search nama Mabin tadi. Nama Mabin tadi MARVIN space DADIE. Boleh ngigak ku badia lah. Ngau serta tahu gak kontak aku banu ba WhatsApp. Banu nombor 016 852 0123. Aku ngulang ke baru 016 852 0123. Tahu kontak ku ba WhatsApp dia.
1: Ya, kira ke Mabin aktif ba Facebook, dia kamu dah hasil kerja Mabin ya kau dari gambar ya. Mereka Mabin tadi dia tu ya lagi entry level, lagi murah ada tu. Ada bermit level dia ialah angka mesti nikit mimit kan ya.
0: Ya.
1: Lawan tadi dikenalnya kira kemar lagi lah. Okey. Jadi terima kasih Vin. Boleh limpang aku ba konti YFM ba 34 Seranyawa kita yang kau sari tu. Jadi lalu nak tu aja meh 34 Seranyawa kita ke sekali tu. Terus bergelengar kami ba YFM. Dah terlagi dekat terus bergelengar pula program kami kebukai.

Okey, sampai kat pengerindu Ari The Crew ngau Phyllis ya. Amai jam kita pukul 3.57 minit lamai. Tadi peningah kita megak baru dah ningah ke program Serah Nyawa Nemban Badan. Lalu pihak megak boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban ke lamai tu. Okey, jadi terus bergulai dengan aku Sam, abah awak rentak ngali hari kalai bak jam kedua atau peningat lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu tau kita ke benua ngau belalak jam ke dia tau lebih yang muka kita ke dalam kereta benua deriba nak ngira kini ke tujuh kita ke lemai tau ngarap ke sama nyaga pengelikon kita empu ya lebuah ke deriba lemai tau terima kasih milih YPM jadi ke pemerindang kita okay, jadi berdau terus bergulai jam kedua rentak ngali hari minggu ke lemai tau atau merindang kita dulu ngau lagu hari Lin Abur Dalam Pengrindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang ulih didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina ulih didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan Keterubah, bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okey, ingat lagu Ari Anggas DJ Radio ya. Kalau nanti kita berhati ke penerang pandai berkawal dengan sejarah Radio Sarawak antara di peninggal. Jadi genap 72 tahun pergilah ya Radio Sarawak ke boleh didengar kita ya. Kalau hari ke berengkah 30 minit ke terubah sobat pada tahun 8006 tahun 1954 Radio Iban Diato boleh didengar kita 24 jam sehari. Nyak meh pemansang apa radio kita kelebih lagi apa Radio Jakui Iban. Terima kasih mai kita ke nang semampai ninga ke Radio Iban lebih lagi YFM. Hari subak nyentuk ke dia tau ya, bermacam program ke dikeluar pihak mega program pengeluar program ke silih berganti. Lalu pihak mega hari sebab ke seminar boleh didengar kita bak radio aja tang dia tu bala pengeluar program maka boleh dipedak kita live nang nyak meh pemansang bak radio kita ya ke genap 72 tahun udah merindang ngenatai ke penerang ngau maka berita lebih lagi berita ke pemadu paru ngake bala peninggal ya. Jadi terima kasih mereka sokong kita ke mendiang ke radio Sarawak atau ke radio YFM ke lebih akhir ya. Okey, jadi berserimah hingga unyak mega peninga pergilah kita boleh meda program cerita pagi Sarawak pukul 9.30 pagi ya ke boleh dipedak kita live bak TV1 berserimai ngau genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Kalau kita boleh meda pengeluar program OK Seminar Ari YFM atau meka Ari Sarawak FM Ari YFM Bidayo atau meka Ari Red FM. Okey, nyak siti Ari program meka ke di keluarga nyeroma ngintu genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Okey, kita terus merindang kita ke lemai tu peninggal. Untuk merindang kita dengan lagu Ari Stanley Bayang Merampau.

0: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Okey, lagu Midang Belalai ke Dibai Alex Wan. Siti hari lagu ke Mujur masuk ke renggat semifinal ACSJ ke 9. Lagu dikena merindang kita ke lemai itu peningah. Angkanya bisik ke benung nyedia ke barang baju gari ke dikena kita nurun kawak pergila. Lapan pergila pelabak aku ke mayuh kita ke dekat nurun kawak berengkah kawak bakal selama. Balan biak kita pan dekat berengkah sekolah baru sepengudah ke permisi hari kawai itu tadi ya. Okey, itu berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima hari upis meteorologi Malaysia ke lemah itu ke berengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalian madah ke muak ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar kanan luar di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan megak ya, sekedar kanan luar. Ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau ribut berpuput. Hari utara semelaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pembesar RUPIS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Dari pelabak ke dekatnya di 12 jam berengkah dari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergila ya. Okey, kita terus berperindang. Bedah kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur pukul 5 lemah itu lagi. Itu hari Norman Ebenezer.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngau guys 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
0: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
0: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anak Mary.
2: Sekelintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke benar-benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini gagal menilai negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan Geran Kerajaan Tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tumpuan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut, walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan, kadar trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penang berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program Larian Amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250,000 pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Să du lai săgeala.
1: Terima kasih lagi bukan lagu kami Pak YFM Galeri Y kita ke sekali tu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengar kita semua lagu-lagu gawai yang kebaru Pak YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Didahkan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai denya lagu Fabian Doms Terence Stan Roger dengan RJC lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Sayang, ngeplong tu aku Riri Senlayang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa Dayak. Nangi rapat dini-dini alai, harap kebulian rezeki kaya raja nyuan menuang. Oh.

sis. Hai Bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Dai, udah habis ya.
1: Kita datang berdua ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Bat Dusun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdua Ngabem. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu sedewayang Hirup Air Pengayu. Gau lagu Ari Musa 2, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita kebebangsa gaya. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: Sobrai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2345677. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Ya, sama lemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu. Lebih lagi kita ke meluang diaran tu jalan yang ke Mayu. Sehari itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawak. Udah bakal ke kemisi nyerumbak pengerami hari gawai ya. Lalu pergi lah mengga nembiak hari satu. Pergi lah nembiak dekat mengga berengkah sekolah baru. Tau ke maca baru udah bakal ke kemisi ya. Jadi yang punya harap kesama ulah berjiman ada tinggal likun nur ke di tujuh kita. Eh lalu pengilak mengga peninga hari satu dia kita tahu mendiang ke Siti program apa slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke tetap terus ba TV 1 ba selamat pagi Malaysia bersama yang ke 72 tahun radio Sarawak. Jadi yang nak ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkar pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peninga Siti hari program ke bisik dia tu pergilah bersama hingga 72 tahun radio Sarawak. Jadi ngunyak kita terus berperinan dulu.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai 94 YFM.
1: Ya, peningat dah habis tanduk program dalam penghidup. Kita dekat natai ke pesan ke berita beran. Ke bisik dan juga kita peningat ngagai kami buat YFM. Anjung nak email buat yfm1@gmail.com. Tau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Dan sama mendiang ke tanduk program dalam penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu nya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita lamar 12 ngau lamar 13 nyalai dia tu kedekat maco gentan injil tu. Jesus angkat arindurnya lalu benong ia berjalai dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew duduk bau pesia. Ko Jesus piaku ngoya, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ya. Dodirinya Jesus makai di rumah ya. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai begulai ngoya. Serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bab kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak tahu ke dekat ngangau kurang terlurus tang orang terberdosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngaga sida. Dia siku pemesai orang judah datai ngaga ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya dekat hidup. Jesus angkat nitiah kia, lalu berkenyak megak sedang murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo. Anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus terutama dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau ratib bertabuah, ngau rantib mayuah begau, nak nemu tungok, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta mengangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Juda tu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9 ke 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitih ke ya, serta lunyadi murid ya. Kita berhati Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang Roma. Amat sidak pengumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sida oleh bempu semua terlebih. Laban mainnya menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampo cukai kepatut dibayar sida. Lalu bala kumpul cukai suah tak seneka takus negar nyukai orang awak ngambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh, lalu dikumbai sida orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom, lu dikumai berdosa lepas sidak suah nipu tak ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku hari orang tibalat dipegedi korang. Tang tajak pihak kita medak Jesus manggil ya, lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita medak ngau cukup terang pasal gaya hati Tuan Jesus di medak terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi berkitai kemayanya tang pasal utai ti tau nyadi berkitai jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kitai nama meda orangnya jai dalam perangai, kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kitai ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kitai baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya, serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai pengelikun ngau pengayo ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tau tai tulih ya, ia nyak penghidup meruan. Ia nyak penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Tau dahnya ia lalu gulai makai ngau Matthew, di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang Juda. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar ti kudus terdatai rera tala berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai gulai nge pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak orang berdosa. Lalu nitih ke Injil St. Luke, tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew umpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus umpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kada kumbai bala orang judah orang berdosa, Jesus ngamat kejaku ia dimadah. Aku datai kada kau manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Aku datai ukai dika manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Kita berarti ke menyadi, Tuan Jesus ndak peduli ke kutuk bala orang Juda. Laban ia nemu tugas yang pun ia nyak nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat, dia meh Tuan Jesus jalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif jalai ngabas urat tigerai, lalu ngai ngabas urat tersakit, saka aku nadai reti luturnya. Orang yang sakitnya mah tiap guna ke lutur. Lalu dia mah ala lutur patut ditemu gawa. Menjadi Tuan Jesus tu mah lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ting rai ke Hindu ke sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus ting angkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengarap sidak tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumpai kita cerita pengawak nyelai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang juda. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadaan orang juda. Kita sama nemu bala raban orang ti beketu meh orang ti balat begedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur. Bukai serta dah ngena semua jalan bukai ni gak pengerai kena induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang sampai kena induk ya nyau mati. Pemesai kanisa tu nyau nadai daya lagi kok ndak pan nguyang meyong ngaga Jesus amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gedik ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya didatai ngagai Tuan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ianya ukai ketegali rindu ke Jesus. Talaban ya udah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak aja sakit serta mati. Ya udah nguji semua jalai bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu tau dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawat peminta ia serta ngidup kerana induk ia. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemai lagi kita mensia ti datai ngadap Allah Ta'ala ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak laban Allah Ta'ala na pengerindu ia nyawat peminta kita. Jadi bayi Hindu ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjai Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuala kerja balau orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari tinegu rangkah tulang toko gari balau ratuci. Nyalai kita itu madah kinduk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition hari pengarap. Tam nyadi kita meda amat tuju pemesai tadi ndak betul. Lalu pengarap induk tupan apian cukup terketulin tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngepengasih ya yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua kita datai ngaga ya dulu. Lepudahnya ya boleh ngadu ketujuh serta nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai balau peninga sama dia jenuh serta lup samping aku agar lah talau tip taruh ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talau di pengering semua orang temangai ke pengharap sida atas Nuan. Dalam pengasihan Nuan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngerja utamana dinda ari tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Nuan, kami boleh memuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah taruh siku ajak, jatuh ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Dialah yang nanti kita ketemu baru, minggu dudi, maitut jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuakku.

0: Ya peringatnya kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpincingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tu lagi peningat kita tekang latai ke pesan kau berita berat ke bisa di anjung kita peningat ngagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung ngagai email bawa yfmiban@gmail.com tak kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sijalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunya kita terus berarti ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email eh. Jadi pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengge semua bala kabar melayan ke diau di Nangal Lipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching lalu pemkak ngau kabar melayan kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nangal Lipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu si lagi. Kita nanya, ngagai anak empu Bermas berumur telepaun 0138666843. Lalu nyak tadi peninggal pesan madah kelai anak Njan, lai anak Njan tau kinai Bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026. Jadi semua balau kabar melayan dipintak datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangal Lipus asal Kenawin. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 9/6/2026. Lalu pesan kita itu ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur bakal kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Jangguang anak Banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemari 6/6/2026 lalu niang tu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8/6 lalu danjuang ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9/6. Ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Jangguang anak Banda tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6/6 lalu niang tu dekat di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergilah 8/6 lalu danjuang ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi hari 2 9/6. Ya tadi peninga pesan ti kedua ke bisik di cuma kami jadi siti lagi pesan ke bisik mega di anjung peninga kita jadi pesan ke sekali itu. Dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Ulu Muka di Ulu Selangau pemgak di Batu Matup Julau Rumah Jana kaban belayan di Selawat Julau Batang Kenawit Batang Tabai ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Runi anak semu tau ke Rimi udah nadai pagi tadi 7/6/2026 lalu niang tu dekat di sengai bak rumah Roslin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9/6. Ya tadi peninga siti kepesan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niatu di sengai bak rumah Roslin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi hari 2 9/6. Ya tadi peninggal sekedar dipesan ke bisik danjuang bila peninggal kita ingin email ngagai YFM ini dah tak lagi terbati pesan bukai ke bisik danjuang bila peninggal ngena WhatsApp ngagai YFM. Jadi kita ingat tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, setiap lagu dari Angela Latajua. Jadi kita nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpading, pemgak ngagai Pita Ugus, Maga Sebiliak di Miri, Termah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Gwasadak Sebiliak di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Sidatuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Maradung, Kabam Layan Barumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gau di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gau semua bala Kabam Layan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, Ba SMK Kelaka Ruban, Gau kalau Bugulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggu, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuh.

Merabat, tuan rumah tunggal berayang di Kemun, di Kemuntang sebelah Pemgak Kebang Belayan ke Bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang udah nadai lemai kemari 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban malam hari 1 nyak malam pekila 8/6. Lalu danjung pagi hari 2 9/6. Nya tadi Epninga pesan minta kita datai ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban laban Silang Anak Linggih tau Keliang udah nadai kemari 6/6. Lalu di Sengai malam pergila 8/6. Lalu danjung pagi hari 2 kena 9/6. Ya tadi ya peninga pesan dianjung peninga kena WhatsApp ngagai WFM. Jadi tu Siti ke pesan ke besik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu diterima hari Niki anak Joseph dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sungai Liam tiga berumah seloi satap malam bakung selepin Sungai Nipo bakas ruas di Tabin Tinjar Kuap Kelitang Temam Pemgak Kaban Belayan di Macan Kenawet Betung Penasu Sibu di Rasau Niah ngua Kaban Belayan Bukai kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung laban Lidam Anak Kasin, Lidam Anak Kasun udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung Blok A Lumur 14. Nya tadi ya peninga pesan ke penudi ke bisik di anjung bala peninga kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kagip pesan bukai yang kanda sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi pergilah pukul 7 pagi bawa UFM.

Peningan lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi ingatnya dalam lagi kita dekat sama Bugu Live sempat sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selamati tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin hari meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngamik nyuman kati tingesal Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nodatai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala tiba duk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegak mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemaduk berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemaduk tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala, dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemerinsa, kemenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngodara anak nuan kami tau semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup lalu merintah ngua Ta'ala Apai dalam penyerakup roh kudus salah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ini ngalit teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca aribub ulang adat bagi 8 ayat 2 ngagai 3 ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita. Udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemu tai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia meri kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beridup makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ti udah mai kita pansut ari menua Ijip. Ari penghidup kita kenyadi ulun. Ti udah ngulu ke kita bejalai. Nengah menua puang ti mar alai diau. Menua ti mayuh ular ngau kala. Menua ti nadai ai. Alai ia kemansut ke ai ari batu. Ti udah nupik kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kalak dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
3: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
3: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
4: Baca kedua, baca ari surat di keterubah santai po ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti nang sitai aja. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti sitiknya aja. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ko Tuhan, aku turut titi hidup kenurun ari surga. Barang siapa makai ruti itu, deka hidup belamaya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah. Aku tu ruti ti hidup, kenurun ari surga. Barangsiapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku, kena ngidup ke dunia, nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sidak. Bekeni ku orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjaku ngagai sidak. Ngau benar ku madah ke kita, nanti kita nak makai tubuh anak manusia, lalu nak ngirup darah ya, kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku, lalu ngirup darah aku, bisi penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida ba'ari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti bendar. Lalu darah akunya airup ti bendar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bakapai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya maga orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh ruti itu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tidempa aki ini kita tang sidak mati. Tak orang kemakai ruti itu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Puji kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu kita ingin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerinau ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita. Ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhatikan kita ke suah kita nak merhati kota tu. Ianya Yesus sigi amat amat bisik. Jadi Yesus nyebut lebuah yakin madah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Eukaristia. Jadinya di segi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita tukar mai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tukar mati bak kalbari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemerik ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemerik Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji tu ke penusah ke nyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyeraku baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ingat ke kita Siti Ruti ngasuh kita nyadi Siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerit tinggalit kati tu. Dalam pengawal kita ke Mayu Hamad badunya tu Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita. Nyerah ke pemerit ngau nakak ya. Lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut tu kita di kumai Eukaristia tu tadi ke orang bukai. Kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau ke diri kau sedak ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke durundiang kita. Jadi kita yang durundiang ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristian. Jadi kita berterima kasih ke Jesus kudengayan ke diri dalam Ekaristian. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Jesus bisik nyok kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apai ti pemaduk berkuasa
2: penaga segala dunia, lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia yang dikik ke surga, lalu dudua bersepia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh darah yang agak kita nyadi pemakai ti benar ngautai ti dirup ti benar kita ti mai kita boleh penghidup arinya kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai
3: ke pop sida bishop ngau pedri ngambe kesida nyua kepiring ngau talu serta ngau basa ti pemadok tinggi Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kesemua mensia kedia begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kitai lelaki indo ngau sidak nemia sekali ke kediri tau ke Braban. Datai suahagi nyembah Jesus kebisik dalam Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kita empu ba'alta tau. Ngamik ke kita amat nyadi sitik tubuh lebuah kita bersawam dalam Kristus. Sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah ditupik ngau Eukaristia dalam dalam penghidup. Ngamik ke sida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala timhaduk berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jat piring tulis diterima nuan. Padri temeruan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Jule teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti tadi suak kami ngagen wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekak nyadi ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia namanya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Berik ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemeris rakup serta pemayak tanda tu tidak di ayan ke dalam misteria bayak bak piring tidak ke kami di Tok Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke iya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebarandur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemadok kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus, Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai di penudi. Ngau sidak rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang. Tidik kengat ke genap maya. Lalu ya nyerah ke derimpu. Nyadi anak domba ti nadai litan. Pemerik pemaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala. Nyidup karaban ti taluk dengan misteria kudus tu. Nuan ngagak sidak ya kudus. Lalu tu ngambik karaban mensia. Tidak tanggam oleh dunia, tau diberi penemu oleh Siti Pengarap serta diserakup ke oleh Siti Kawul Pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalit kat itu, ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan, kami tak datang ngagai menua surga tidak tilit kat itu. Nyalai, begulai ngau semua utai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat, kami manjuang muji nuan berlama-lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun keronon baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku tidak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia
1: laban ulih harga ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami
0: nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua agen wan Tuhan ruti pinghidup ngecalis penyelaman merik terima kasih laban udah ngumbai kami arwah betungak muangan wan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus
2: ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serita dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala clergy ingat kemegah bala mandiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph ti berberkat laki ya ngau bala rasul ti berberkat ngau semua orang santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak awak kami arwah sama engkau bempu pesaka penghidup meruan lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus
0: nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia engkau basa nginuan datai keselama lama ya
3: amin
0: semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh jah petara kita kempang nyebut.

0: lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayam engkau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa, sekumbang kami ngantip penganda tadi berkat engkau penatai pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, enang inuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai, sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana, kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuanti hidup lalu merintah keselama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Dalam kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangan datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur-nuan datai dan sebut ajak-ajakku. Semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang, ambil kami tau meruan lantang dalam berkunci keping hidup nuan pu, tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu. Maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergaman, ti hidup serta merintah datai ke selama-lamanya.
2: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Awak kelah talah ti madu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Selamat lemai Datuk Menabur ke Berita Lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Cubatu batang berita NRDA ngau projek Kerbau Bisaya meransang pemansang pelilih benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenal regap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Bisa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuh ke agensi pemansang wilayah utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang engau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayu bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai engau perkara rama dikenal nentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyadi kepugu besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun, jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakutu maya malam main asal bersimbai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak megak mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikendak mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulim buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madah ke belanjanya disedia ke ngagai amanah pengintuh pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benua nganti pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah dipejalai kenggau penua. Projek tu bisi peluang nyadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Hubis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar ke agen belanja 267 juta ringgit tahun tu dikenal ngedegap ke Hubis Bomba. Ngau penyah penusahan Malaysia JBPM dikenal mujur ke operation ngiga ngau nyelamat SAR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agen belanjanya dikenal nuku ke JBPM. BPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah nginyin. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit mengadik mendar dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operation nginyin berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur ti majak nambah serta berguna ke perhati ti indak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sirat telandik dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemansang Orang Induk Robilia ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikenal nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai semina tangguh pengawak pihak ajak. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulih ngada kami hanggi raban pengibun ke profesional serta di aku. Opis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah bahawa institution pengintu ngau palan ti berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community tuai umur berpengerai komuniti lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remeh macam bangsa pengawak nipu cara online tema ajaknya di serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu ditutupnya di Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mangsa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Raban sedanya ngenak mayuah macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjung barang dikena nipu mensia mayuah. Berindek rinya mensia mayuah diberi jaku tangkan anang muntang arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kendak dikelala, serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia maksud ke jakunya berprogram sembang pansantai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang berantai pemisi ngagai peranak menuanya. Menteri Perengkaguna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat nyadi pelasar kau rama tamaga nyadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia maga nyadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngagap ke pemansang menopsisir dekat terus dipercalai dikenaan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawal pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perengka Pengangkut Sungai Kota Siak, Datuk Henry Harry Jinep, madah ke nyak lebih agi maya perengka guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikena ngenatai ke penderang ngagai rakyat pengelama lebih tujuh dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kursi negeri Adun Tasik Biru madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan nandur ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry maksud ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayu bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kapangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun dan Labesai Ngau Komoditi Ngau Komoditi kemegat nyadi kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si pada kepengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang ke pemayak raban bangsa ari mayuh pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ngabang ngagar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bergulai udah jadi tradition ting rapid ke kaul antara community pupu bangsa. Ia madah ke semangat berserakupnya data onda diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kenggulu programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang madah ke mansa ke bumi 48 tahun lebuhnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya sebedau mutasikal ke di tepan ia terpawah. Berindik penusanya mansa tebalak bakal bak palak ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansik Ari Ngena Session 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Pemerintah mengungkup ke 267 juta ringgit kena ngelegap ke JBPM jadi ke diri dalam Operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru datang ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami labur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita tak dipendek kita baru, pukul 9 malam tu lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru, pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu, Besri Maigawari Pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai ngau Raban Sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen Ari Agensi Perintah ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayuh lagi agensi ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemakai Menua ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 bulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagi telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama berita udah gawai, rapat semua belak gerai. Mujur dalam semua pengawak, lalu sama-sama udah mantup ke hati diri. Mulai dari sebilik kabar melayan, lebuh maya hari gawai ke baru udah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak telah untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi telah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Jadi sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah ketik di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telepon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku aw. Kalian telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana aku kita semina encelegit aja ke pandai bertuis tau ke berjugit nemu ngungkuang diri ngena sengki luang ui cid malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpiang pendiang yang ngena puting geraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait kediau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak nak kala ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kitai seminak darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertandak nemu ngungkung diri ngenak sengkiluang ui segak balut diri ngenak temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngenak putiang geraji temaga main silap mata merurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana bini sempulang gana nduk sintuang benih kediau didilah tanah rata panemu ngaurang betuis tau ke bertanda tajak nak kala ngaurang berpekit berenggat antara menua. Jadi menua ya di kampung Jeruang narai dengan sung nyumbua bujang di kampung sunyi narai dengan kesui nyawa orang ulu lungga untung mimit untung mimit nyata di peningan telah kita titik ke terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngeratai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga tak ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai bertuis tau ke berjugit nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang ui cid malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpi yang pendiang yang ngena puting keraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit bini apai sabit berkait kediau ditisi langit mit mesai kepit bingkai tanggi panemu ngau orang bertuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darinya ajak ke pandai bertuis tau ke bertanda nemu ngungkung diri ngena sengkiluang wi segak malut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ia ngena puting geraji temaga main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata panemu ngau orang betuis tau ke bertanda tajak nak kala ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peningat di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbu bujang di kampung sunyi nadai dengan kesui nyawa orang ulu lungga untung mimit untung mimit 082-258-633 enggak 082-258-634 dah bersih peningat buat kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Oh, Pelabak aku yang kau lama udah nganti. Nyalah enang kalau tumuh telepon. Hau, kita gak kaya peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngegay kita sewile.
0: Oh, sama-sama.
1: Padahal lawan tu baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu dah, ne? Oh,
1: iya.
0: Oh, kira dah tutup megawai dan gilian tikai orang pelabak aku.
1: Ni tu berdawa saya kau berdawakan esok.
0: Ah, ngelalai kenapa tu, Robina?
1: Burung senayet saya kau.
0: Ah? Burung?
1: Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Iya, mantu-mantu angkat, mantu-mantu angkat ya, buriat ya.
0: Ukai burung, ukai burung senayet. Burung sige burung tu ukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Menterlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kengijabar tak?
0: Okay. Okay, terima kasih. Burung sige burung tu Robina tahu kai burung ke disebut Robina tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari tatau tau.
0: Hari tatau, au. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai ni.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uji baru.
0: Au, uji baru Rumina. Okey, ngelalai ka?
1: Burung nya burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Okey, terima kasih. Kita ngagai siku lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Puska. Selamat udah gawai.
3: Selamat
0: gawai. Okey. Burung nama tu, Gat, ngalai ke nama?
3: Kau burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Tu kamu menarik tu. Burung tadi ini kenyet-kenyet jalai.
0: Ukai tu, ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu... Gelandia, pandai, ari burung bukai, burung namanya nah.
3: Saya belum terlihat.
0: Ukai.
3: Saya
0: okay. Nih.
3: Laporan dulu.
0: Okay, terima kasih ya. Apa mau top nih? Halo, berau temu nama burung tu. Uji kita enggak guys sih kau lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wai.
4: Hari taman tunggu wai.
0: Oh, rimiri. Ngelalai kenapa tu kini?
4: Tu burung tiwang wainya pintar
0: ne. Burung tiwang ukai.
4: Ukai burung kukul ne.
0: Burung kukul ukai.
4: Oh. Ya jalan
0: ya. Okay, sama-sama. Okay. Pedas nengi kok burung tu ne. Tu si kau lagi peringat Arab kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang.
5: Karena tu dengar tadi nama lulunga ya.
0: Lulunga ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, dan sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kuma sebulu pipit ukai kata.
0: Ukai.
5: Tapi cukup kuyat ya nak. Burung. Lekat sama tu. Lama tu asam bulut tu. Burung sikit burung tu.
0: Sikit burung tu. Tak nama burung ni ke badau temu lah.
5: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung tu. Tu burung ulu tu kan gua tak siap tu.
0: Tak.
5: Apa?
0: Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap tau.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okay. Okay. Terima kasih. Dah temu aw uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Aw hari ni wai.
4: Hari miri tadi wai.
0: Aw hari sama tungku tadi.
4: Aw. Ukai burung jeruit nyaka.
0: Ukai nyaka sesemunyi nyak me atau kai jeruit?
4: Ukai terlihat.
0: Terlihat ukai.
4: Kai.
0: Ukai.
4: Oh.
0: Eh, mau mama buang. Oh. Okay. Oh ya mah okay. Pelbaku yang kaya ke penudis sekali tu aw. Nanti tak mujur. Tinggal aku dulu malagi aw. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam. Selamat ubat
0: bagaimana? Aw, sama-sama. Hari ni tu?
6: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aw, tun mora kapit pelbaku.
6: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai ke nama tu eh?
6: Kue burung kuncit.
0: Burung kuncit. Ukai.
6: Dia malam
0: kan. Uji ku beri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak kepandai berjahit ngagak tansang ya. Baka burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akar tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak orang putih dikumbai orang Taylor Bird. Dia banyak ku iban dah. Burung?
6: Burung. Tidak kurang
0: sedikit. Tidak kurang? Okey lah. Okey, terima kasih ya. Sudah sebut kau tadi. Uji kita ngigau dia tu. Nanti nak temu. Nak mau kau tinggal ke mana? Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pengak ke penudi itu. Dah diberi aku tadi. Hello. Selamat halo. Malam.
4: Selamat malam.
0: Hari ni, Mai.
4: Hari miri itu.
0: Hari miri ke? Uji sebut. Ngelalai ke?
4: Ini burung kuncit, ya?
0: Okay.
4: Burung siang, okay, kan?
0: Okay.
4: Susah, Mak. Tiga burungnya.
0: Mak, susah banyak.
4: Kurang,
0: ya? Okay, terima kasih. Kita ingat, guys. Siku lagi peningat. Hello, selamat malam.
7: Hello.
0: Hari ni, Mai.
7: Orang Limbang.
0: Orang Limbang tu mesti mau aw. Okey. Ngelalai ke nama tu?
7: Kau bubuh semalau.
0: Okey. Okey. Bro semalau. Nemu berjakuk ya?
7: Nemu?
0: Nemu? Okey. Okey bro semalau. Okey. Kau
7: bubuh.
0: Puluh. Puluh. Okey.
7: Apa-apa.
0: Okey. Terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Tuan mau pelapak aku.
8: Nguji itu.
0: Nguji. Ngelalai ke nama tu, Thomas?
8: Ke burung berjahit.
0: Nyak bro, betul. Burung berjahit. Tau ke burung? Jahit. Jahit. Lepas burung tu. Ya, nemu tak kelan dia berjahit. Ngagak tansang, ya. Anda bakal burung bukai, burung bukai tu. Sesengapok tak agak ke tansang eh? Rumah-rumah entai jadi dia tu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang dia agak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit au. Okey, terima kasih.
8: Ya sama.
0: Ya. Ke pengujung ya ditemu Thomas Ari Bentangun. Thomas tu megak sikok orang ke landik agak entelah selalu boleh kita ipak program tu. Terima kasih au. Tadi telah kita ketubah telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi ndak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya dekat makai asi ndak ibu adi sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempuak asik baka ke ngariang renik baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga Jadi ngi sida manang raweng ndak piak simpan dibungkan bulu betuang timaya dekat makai pengalan jala ndak ibuah dijeput ngena tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja peda pengalan jala putus berkeletuang bakal ke duju bah ai besai. Ini menyelala ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi, nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak ketrubah, lupuang manang tau ke lupuang beliau. Nyuman kitai demam batu. Panjai lu lunggak tau. Nyatelik ketrubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi lulunggak eh tadi au. Duitik lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang mencik nanti kak nyimpan lalu asik ngai ke bari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi ngi sidak manang jalapi ndak piak simpan dibungkan bulu muntik. Nanti maya dekat makai asik ndak ibu ada sungkit ngenak senduk asik. Semina ngkadah ajak ke langit bedak kempuk asik bakal ke ngariang renik bayar ngaradai. Nduk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi ngi sidak mana raweng ndak piak simpan dibungkan buluh betuang di maya dekat makai pengenan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja pedak pengenan jala putus berkeletuang bakal keduju bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang dia babas repak madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang dalam babas waktu itu awak. Jadi lu lunggak ya lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kita demam batu. Lu lunggak kedua sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Ya tadi peninga lu lunggak ya bisik dua itik sawut yang mega bisik dua itik. Alaban nanti kita ngenak lulunggak ke terubah lain lagi bunyi sawut ya nanti lulunggak kedua mega lain lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu udah bisi peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam Peska.
0: Selamat malam kan. Lulunggak lupuang mana
9: penduduk
0: tadi sengayu sengayu.
9: Jumpan makai berkuyu mana?
0: Katika?
9: Kera jumpan makai berkuyu.
0: Nanti tu, nih. Kera nyimpan pemakai dalam kuyu, tahu ke nama gisiko?
9: Nyumbuh.
0: Betul, nyumbuh. Tau ke kerak nyimpan pemakai dalam kuyu. Ini kalau mau nyimpan dia ni baru ya nelan. Kira kena di biak pemakai ya punya. Okey kan, betulnya. Okey, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke igat. Ngelalai ke nyumbuh tau ke kerak kuya nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung. Nak nemu ni penglama udah berdiri dia. Nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subak maya tutung agi bambai ngaluluang. Sigi ianya meh ke saksi mata ngena buliang matan cenuang. Dengar ranau seduaya ngena pending. Berlangguk ke antin mas hongkong. Ukai semina nyadi ke saksi tutung sudah luluang. Balas tidak kebujang ngodara ke benuang madu pengerinduk. Ngegak sulu sangkung pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung, kena ngupah jengayang buja lempung asal meh sidak ya, ulih madu penginduk besui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau di pemasang dunia teknologi communication pemadah ICT. Dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakal rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subak mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningak randau seduaya ngenak pending belangguk kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan darah ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai nganti gintir diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai. Asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersui belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media ramah. Dia tu dah jengayang bujang besai. Nyau bakal dampak langkah umai. Langkar atap ajak ke dipedak. Nadai orang datai ngundang. Oh, mana lalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acu daun maram tau ke kekerus daun maram. Acu daun maram tau ke kekerus daun maram. Ya tadi peningan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang datai ke baru. Ada sempat kita pergi kau ya, nyalai berundang kita namun tak kini sawut dia. Udah habis peningat baru telefon kita. Kita ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
10: Selamat malam dia.
0: Ah, oh, selamat malam cik, semua gawai.
10: Sama-sama.
0: Oh, ramai kita gawai dah nah.
10: Oh, sama ga? Oh. Terus rumah.
0: Iya, nama lah. Lalai kena mau tu cik.
10: Telefon awam ni.
0: Acuk daun mahram apun dua telefon awam tau ke kekerus daun mahram ko ya sama ya tak punya
10: sama
0: ya tau ke kios telefon awam ah betulnya cek okey terima kasih ya jadi peningau dah temu uce hari sepauh ngelalai ke pun dua telefon awam angka pelbagu lebak-lebak kita itu. Wah, enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi. Nah. Jadi peningat tiga-tiga telah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumo 4. Jadi telah ke Lumo 4 tu pandak tang dinga mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang bunyi tu kumang daya empit ada besapit. Tang ndak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembang siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menuanya di negeri Ricah Rami pansa pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lungga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang daya empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Ricah Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus mulai dengan kami buat program bagi kan telah kita ke baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kendang acau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: yang berlaku tak kaget di rantau jalan yang kau mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai nyumbak pengami ri gawai tengah ke jalan lun angka bisi kita terpansok ke saut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi apa ninga 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai piningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Ngenang.
1: Oh.
0: Oh, nama berita wai.
1: Mana?
0: Mana neh? Oh, sama gawai.
1: Oh, sama.
0: Oh, ngelalai kena mau tuk nih?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Ketika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkot tay ya, angkot barang lipat nah.
0: Lumur plat?
1: Plat kereta trela.
0: Ukai, tang tu bisa berkawan gak lumo plat ke tu? Tau kai lumur plat kereta? Uji, uji giga ni dulu. Kami ngai pesi entuwa ai ko ya. Ya kan sambur palet yang tadi lumur plat.
1: Orang bukai?
0: Au. Okey, terima kasih. Udah bisik dalam mimet hari Abu Jang sudah menang au. Jadi kita peningah uji berarti ke hari lalai gau dulu gak antelah tu tadi out. Jadi bisik sudah disebut Bujang Sunung Nang taya nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Ada yang awak tak telefon baru lagi panjang jam kita eh? Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kau bisik kini orang ngatur pengrami ngiliang bidai tok kengiliang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam hari ini.
2: Selamat malam DJ.
0: Oh, hari ini tu? Hari ini kucing miri.
2: Nama.
0: Oh. Nye. Halo, nadai temu sawatnya tadi. Halo-halo DJ ko ya. Awalnya di kita yang uji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, Thomas baru nah. Okey Thomas.
2: Ji. Disebut.
0: Oh, lulu enggak ya? Au. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit.
2: Ke lori panjai metelo sama plat nomor plat.
0: Lori panjai betul udahnya. Pesi. Pesi.
2: Bisi.
0: Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
2: Bisi sama sama nomor plat.
0: Bi okay sama lumur plat. Nanti lori ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
2: ngai nomor plat.
0: Ketika
2: lori panjai. Mai kereta siti nomor plat.
0: Okay. Lumur plat ujung ya. Lori panjai bisi ujuang ya lumur plat nuang giga tua ai dia
2: sama
0: sama mai okay kalau mendak lori kepanjai nuaka bersambung ke mai lori panjai nya bersambung
2: lori panjai Lori panjai mai kereta.
0: Iya tu. Kumang dayang sedan ke ya ada kembar siam. Tapi bisik dua lumur kat pengelola ko ya dia. Jadi lulungak tadi kami ngai besi luri panjai besi banyak antuo ai sambur parit tu lumo plat luri panjai besi antuo ai giga lumo plat
2: aneh masa jam
0: berapa okay lagi orang bok kena okay terima kasih Ya kadang ni Thomas yang tadi out uji kita ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni mai.
3: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Au, okey, lu sebut ang lalai ke nama?
3: Kita di semua tadi nama tadi.
0: Ah, ketika ya ke bawah tu.
3: Aku dah tebu tadi.
0: Ah, bawah tengah hai tadi. Ya terima dah kat luri panjai bisi dannya lulungga entua ai lalu lumur plat.
3: Oh. Ke nombor plat. Nombor plat yang dah temu dah nak.
0: Lumur plat tu dah temu. Lori panjai BC dot-dot lumur plat. Nama dah?
3: BC
0: entua.
3: Mereka ni
0: entua nombor. Entua ai kaya dia.
3: Entuanya. Entuanya okay. Dua.
0: Lori panjai BC dua. Au ai.
3: Ai nya. Ketika kita nyebut ni nu kalau ai nyapo dua nya dah betul nah.
0: Betul. Lumo okay. Flat ku ya. Tenuan okay, tenuan kalau meda lori ke panjainya. Nama teh kedua leh.
3: ketika kita nyebut ni ai nya ai saya kudu ke semak main udah saya kuna.
0: Tak pelabah ku umti umti ngai mengena airnya uli yang kata tadi kat lori panjai besi dua lumur plan air tu au
3: airnya ukai tai
0: ukai tak tak tahu ni ibu airnya ku aku lori panjai besi dua iti lumur plan eh kenal dah airnya kau iti nak kira tak sama nya munyi ya kembali kata tahu ni ibu kenal au nanti kita ada luri tok ke trailer ke panjai besi duit lumur ya isi luri tok ke trailer ke besi enjin alai driver nya siti lumur lalu temping ya hari belakang siti ke lumur nyalai melalai ke luri panjai besi dua iti lumur plat
3: lumur plat
0: ya okey siapa tu Alistair okey terima kasih
3: okey
0: ya sama malam ya nanti peningah ngelalai ke luri panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu luri tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi luri tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai besi dua iti lumur lah dia tak sebakau lumur ya lumur flat ya. Nyalai hanya tadi penerang pasal telah saud ya luri panjai besi dua iti lumur flat ya terima kasih peningan telah kita iti keempat lalu dia tu kita ngakin telah kita iti kelima terah kelima tu pandak ai bah datai ari ulu ngemah kumbai dikudi ini mana jara mandi kemaya balik nama ia kuciang ai besai datai ari sungai putai dikumbai orang dikudi ngelai malu ai ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Kita berarti ke baru. Ai bah datai ari ulung ngemah, kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemaya balik nama ia kuciang. Air besai datai dari sungai putai dikumbai orang dikudik ngelai malu air ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, dah bisa peningah kita, bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, hari Miri baru.
0: Hari Miri baru, tu nemu pelabak kau.
4: Okey, ngalai ke boleh tarik luri je nak. Okey, ngalai ke luri selelanya ya.
0: Udah temu. Anak gini kau.
4: Udah temu tak, Rek?
0: Udah temu. Dia tahu telah kelemua lima.
4: Ngalai ke nama tu, Rek?
0: Ni? Ya, ke... Oh, ya kalau atau tadi lulu enggak ya nebang kayu ngai bermain.
4: Oh.
0: Si ninggal na tadi lalai ya.
4: Nang tu ninggal, nang kurang
0: ya. Aura kurang.
4: Oh. Okay.
0: Terima kasih. Ya kita yang agak siko dari peninggal 258633. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Oh, hari ini toh? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita dengar ke peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
6: Hari lama ya.
0: Selamat gawai Mak Jang.
6: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Lapa lapa deh.
6: Telepon ku sitik nyai.
0: Nyeh, beli baru nih. Udah beli?
6: Pak ya.
0: Okey, lulu ngok tadi nebang kayu ngai bermain.
6: Nak nemu DJ kan ini baru ya besok.
0: Uji sebut dia. Engkau kun.
6: Ada bisa temu tanda ya ke nyum kera ke minta makai tanda tak boleh ya.
0: Abah kuyo untuk na.
6: Kata lu ngak tadi DJ.
0: Nebang kayu ngai bermain.
6: Asai ku menyikol bina. Madah ke orang Indo ngai berkayan ukai ka?
0: Aku mimak dah orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo kayan ujo. Data kayan. Nasib ukai ro laki nyawat tadi rindu.
6: Orang Indo data kayan.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
6: Terima kasih
0: sama. Dah ketemu Mak Jang Ria Lambir ngelalai ka orang Indo data kayan. Yang telah kita titik kelima terus ngagen telah kita titik keenam mau. Sida Ari Upis Bitanari. Ngasuh veterina tau ke veterinari ngasuh orang nupi jelu kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu ke dasuh ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besarannya angkat nyingkang kebalang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada nanti ngasuh orang nanam lada sigi bisik meruan meri pawung ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua nuku cermin. Kita terus berarti ke baru lalain telah kita dikenam. Sida rupis veterina tengah seorang nupi jeluk kambien capi tau ke babi. Sigi bisik meruan beri bantu semua anak jeluk ke diasuh ditupi. Jadi ngi mana jelapi ndak piak sebut seleka jaku seriri pedak mensia besarannya angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada sigi bisik meruan meri pawung ya. Jadi ngi aki manang lipa ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia nak mila bujang gau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja ditiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti lulungga itu ya. Kita terus ngagai pininga tu. Hello, selamat malam.
7: Malam baru sekali.
0: Okey, ni ni
7: nuku cermin nak nganu bantu brain ya.
0: Okay. Ya nanti ya nganu orang kulup deh.
7: Nganu orang kulup nan mau kudu lak
0: lu. Okay. Terima kasih. Tu tadi bisik berkawan ga bantu gerik brim ko ikat. Tak kai bantu brim mau tangtu kira ke bisik berkawan ga bantu brim mari kita kena mak brim nombor 7 nombor guna kita engau duitnya. Tu me bisik basang ko pawut engau saut antelah kita ke 6 tu au.

0: Ya, kita terus ngagai pining atuk 258634. Hello, selamat malam.
1: Ini baru pesan nama dulu tadi dulu enggak.
0: Dulu enggak tadi. Nganu orang kulo.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, udahnya orang
1: orang uang.
0: Lah kurang kurang. Okey. Ya tadi peninga besik bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peninga tu au 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello Preska. Hari Ruban tarik.
0: Oh, Preska. Okey. Au.
2: Tapi tunggu je jalah ku nom tu nemu juga. Okey. Okey, Eka dulu tadi nama yang pun lalai Eka apa namanya?
0: Oh, lulunggak tadi ke terubah?
2: Oh, lulunggak salah, lulunggak.
0: Nganu orang kulo.
2: Nganu nya okey mantu?
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti Eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama ya tu, sama. Sama lah kan. Au, nganu tu tadi ngau nuku sama. Sama.
2: Samalah.
0: Au, sama.
2: Itu nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang ke merek tulung lah kan.
0: Au ya, au. Kena nama tulung ada. Kena ke letih.
2: Baka orang ke merek tulung kena kita beli barang pemakai bekenya lah.
0: Au.
2: Saya kau ni.
0: Au ya, tang tau kai ukai. Nya lebih si jaku bukai kena ya.
2: Oh, okey. Lagi nyambung baru ke?
0: Okey, lagi berundang ke baru ni. Okey, terima kasih.

0: ya, kita terus ngagai piningatu berdua 58634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Selamat malam
1: Priska. Assalamualaikum.
0: Halo. Sama-sama, sama gawai. Ngelai kenapa tu Rin? Tu nemu pelbagai. Nganu orang.
1: Begini kululungga.
0: Lulungga tadi ke bisi duitik lulungga Rin ke terubah nganu orang kulup. Ya kedua nuku cermin. Ya ke nuku cermin tu ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai.
1: Okay,
0: terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi simbri utai bab penghidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di prati ke nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigak telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah. Lepas aku mana tu kena kita berbuti tambrik prayer semua ngambil kebesit pengeransi yang orang ke ngiga au yang kau tahu tu lepas aku pasuk ke program gawai kita ke jemaah lah lalai pergi ke entelah break peluang ngagi orang ke biak ngagi orang kerabat baru ngambil ke nemu reti program tu kena kita berbuti lebuh kita ke bergulai malam ayu lah. Kita terus ngagai sikut lagi peninga 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Okey, ngelalai ke nama tu.
2: Ukai bantu Brem ya kini.
0: Bantu Brem ukai.
2: Ukai nang mesti ngapa.
0: Ya meh. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siku lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Friska. Sambung baru.
0: Sambung baru?
3: Out. Ada rumah baru.
0: Okay.
3: Okay, bantu sara hidup kini?
0: Sara hidup? Nganu orang kulup bantu sara hidup. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay.
3: Ataupun, nama tu nak bantu nama. Tu kalau ada perintah bantu tu nak.
0: Okay. Tu okay bantu. Okay bantu.
3: Okay lah.
0: Tang tu bisik kau ngebantu nanti kita bisik bantu kita boleh nulung nama kena kita mansang ke diri nya RT tu deh.
3: Orang agak cerita bakal cerita berkenaan nak.
0: Tang tu ya tu ngenatai ke nya tak kan sebut itu tadi deh nama deh. Kena nama deh tak kan sebut itu tadi nya ya.
3: Kena ai berkimpin mungkin ni. Sama kan tu. Beli orang miskin ke mantau orang miskin sebuah berkimpian saya tu nak kena ke
0: okey okey
3: jauh
0: mal jauh mal lagi dengan kau baru okey terima kasih.

0: Okey, terima kasih. Pamong iga entelah tu nih, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh giga kita. Tigi ketawa diri, Dr. Charlie. Oje kita ngagai peninga tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Ayuh,
0: ayuh, baru masuk, baru masuk. Aw, baru masuk. Ah, okay. Kini kita tengok baru masuk dah.
1: Baru
0: lepas itu lagi. Aw, ya. Aw, aw, baru pelai gawai nih. Amat gak. Aw, nya, bisik nih ngah lalai tadi Sebastian.
1: Bisik kau nih. Apa? Aw, macam berarti kita tu.
0: Aw, pihak nih. Aw, uji nih gak ngenak lulu gak nganu orang kulup.
1: Nama tu nganu orang kulup nama tetap nih.
0: Aw. Nak nentu mana kemunyi tu tang ya diketai ngira oh ya anang ngira teh kena mana gitu au
1: ya ya nemu mah kuca kada
0: iya au au
1: tu ngana jaku ora apa saya
0: ko ukai ukai nak ora ya ke ya ke nombor 2 tu tadi baru bisi ngana jaku orang
1: perlu ada orang maka QR scan ke sini
0: ukai
1: ukai ne
0: ukai
1: ko mo ko boleh cermin
0: au susah lah kena.
1: Ah,
0: tu kan
1: mesin
0: tahu mesin. Au. Nalai. Au, au. Mama tu test statement ukai kan ya ni. Alu lagi boleh ni baru. Au, lagi test baru. Au. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dah lagi kita uji kita ngagai peningau tu Arab kebetul meau. Hello, selamat malam.
2: Halo dia sawak orang.
0: Ah, pihak mega pihak cek. Ni
2: perancang penghidup.
0: Ah, nya eka betul dah. Jaku perancang penghidup. Apu lan dia ucek tu. Lelak mai baik lah berpusing nan yang hari kucing kemiri-miri ke muntulu bedau ketemu. Au.
2: Kebetulan
0: nah. Apa apa lagi kebetulan nan. Ah, okey betulnya cek. Jaku perancang penghidup nanti bak ngano orang kulup, nanti bak nuku cermin, jaku tu ngena jaku orang tu. Jaku motivation kuya dia nak kemadah ke
2: au
0: okey terima kasih ya au ya segala dia orang sepawah ngiga entelah au ngelalai ke jaku perancang penghidup ya terima kasih sudah ditemu ucik 10 minit lagi jam kita yang kalau kita boleh ngiga 2 itik lagi entelah palebaku terus ngiga entelah kita itik ke 7 malam tu entelah ke 7 tu bisik panjang mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai Maya Merarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai kekitai kena tempias hujan nelian labuh rernyai. Aki imbau kalau ngelalau Maya Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dekat ngirup air bersih di lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya di kelala bungai Ari Langgu, di kelala bansa Ari Jaku, di kelala iban Ari Penyiru. Ulu lungga tali retai kena nampuang pendua. Nadai peda pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Apu panjai ulu lungga tu au. Tali retai kena nampuang pendua. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya, bisi basang basangkut paut ngau nama tu pemali penti pemali kita ya. Aku ngerti ke baru ayo kumpang pali kalau ngelalau kami nanti ke ngirup air bersih di ulu sungai Maya Merarau tengah hari anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rernyai aki imbo kalau ngelalau Maya Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok nanti dia ke ngirup air bersih dia lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngeruk air ngenak penimbok, ngai kekitai kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bunga Ari Langgu, di kelala bansa Ari Jaku, di kelala iban Ari Penyiru. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduak, nadai pedak pemanjai sepengudah digulung pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru pesko.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampung pendua. Nyak gigak dulu.
3: Tali retai kena tempat pendua tu malam makai kena tudung periwak.
0: Au, danya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai, sepengudah digulung pelepah pinang. Nampak pemali makai nak tudung periwak dah.
3: Baik. Ketika ulu lima ujung tadi, pandai mau ujung lima. Ngai, makai yang ngai na.
0: Au, ya.
3: Ada nyak deh.
0: Au, mali makai nak tuduh periuk, ngai.
3: Ngai ke.
0: Au, ngai ke, ada nyak.
3: Nak minum ulu lima tadi deh.
0: Pemanjai, pengudah di gulung pelepah pinang. Au.
3: Ngai ke. Kitai.
0: Au, kitai, au. Danya
3: tulah
0: tulah ukai ukai mali makai nak tuduh periuk ngai ke kitai
3: kitai Allah
0: Allah ukai sepengudah digulung pelepah pinang ke dia
3: ngai ke kitai Allah ke
0: ukai ukalah
3: pinang jual orang ne.
0: Ujungnya orang, orang ujungnya.
3: Dengan Siti saja deh, nombor dua ujung.
0: Nombor dua nya, ni tertarik nah. Pinangnya orang, pelepah.
3: Allah.
0: Panjang lagi.
3: Allah.
0: Penyalah orang, au, dengnya. Enggak ke kita, itu deh. Ni tertarik nah.
3: Dengnya kita kita nama yang tadi mali makai tu ngena tudung periuk ngai cepitai maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah digulung kayanya ya ulu lunga dia mali makai ngena tudung periuk ngai ke kitai asa pengudah digulung penyalah orang
3: penak peluntung
0: ukai
3: penampung ke?
0: Ah, ketika?
3: Penampung?
0: Ukai, ukai. Pelopok, enggak aku cek nama tu.
3: Peluntung.
0: Ukai, juga semak ni agak.
3: Peluntung?
0: Ukai, ukai. Ukai peluntung.
3: Labung.
0: Labung, ukai. Penyalah orang ujung ada. Au. Mengai, mali makai ngenak tuduh periwak ngai ke kitai. Penyalah orang ujung. Au.
3: Ngelabung penyalah orang.
0: Ketika?
3: Ngelabung penyalah orang.
0: Ngelabung?
3: Ngelabung.
0: Nyadung, ukai, ukai.
3: Ngelabung, ngelabung
0: ke? Ngelabung ukai.
3: Lamos.
0: Au ah.
3: Lama, lego elo. Ya de. Tampung ukai ke?
0: Au, pung ukai ke?
3: Lama. Siti dah jawab dah temukan kan?
0: Ya. Dua lekat je kau.
3: Dua lah. Kamu Siti tadi dah?
0: Ni kalau. Sepengudah ku ya. Di gulung.
3: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah. Danyak.
3: Penyalah. Untung ke? Untung?
0: Ukai, ukai, ukai.
3: Nampung ukai juga. Ukai. Ukai.
0: Oh ya, selka aja lagi. Okay, terima kasih. Kita ngasih peningau ke sekali itu. Nembuk, okay. Hello, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Sambung. Oh, ngigat. Oh.
4: Menanggung,
0: ni tu tak nah.
4: Ke Siti.
0: Mali makan nak tudung periwak ngai ke kitai. Nanggung penyalah orang. Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
3: nama si Lulunggo Steve daw na.
0: Lulunggo ata dai. Ngak nak kalau sa pengudah kira dah sa pengudah di guluang di guluang tu tak nanggung lah sebenarnya nanggung penyalah orang tu ya sa pengudah tu gigak nan
5: malima kaya nak tu dong periwa
0: ngai ke kita
5: tu leh kaya gini
0: au ngai ke kita nanggung penyalah orang nah au
5: Aw,
0: mimet lagi. Asal kau jago ke? Sambung kerja. Okay, okay kita ikut kerja. Jadi orang buka tang nuan kena nya orang. Nyalain nolun nanggung penyalah orang. Di nama?
3: Di sebe?
0: Okay, bisa jago si tegi. Bimet tak ke? Jamnya kok cukupnya? Tinggal berapa sekian ke?
3: Di salah
0: nanggung penyalah orang ne. Akhirnya juga betulnya malih makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih au. Okey, amigo baru bertemu baru. Ya peningang ngotuk tu menaka aku le mulai ngok kita berprogram ikan telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru minggu baru tu ila. Lalu nak lagi pukul 9 mendeng ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngau Rabat Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
3: Ingat ke YFM. Radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM. Ngangkat ke pengelalian dempak pemujur dalam penghidup UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat MEITD begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Kemadu Besai di Sarawak kena 6 Ngau 7 Juntu berpalan bahagian Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana tu bagi gagap luang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya kaya lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Alfonso Gaon lagu ya Tuhan datai pemerintah Nuan. Okay, pemerintah malam hari Minggu Sarito ya 7 hari bulan 6 tahun 2026 bermu baru. Okay, bak lubang ribut ya engau DJ MATU di konti 3 jam ungkep ya malam tu ya. Okay, ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkep ya sari hari tu tadi ya udah ngasuh kitanya lekat pengerindu ninggal kami nintiang hari, nintiang jam. Terima kasih, Wai. Tambah lagi bila kita ke benu belalak bak rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya ninggal radio. Terima kasih, ya. Bakal selama berjam ke terubah hari Minggu, kita busy program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Banyi merindah kita engkau Siti Megal lagu enyak belulian tincin intan dan nyamak kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi Aku Boleh Penampak ya ungkap ya malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

Bala menyadik dalam Kristus, terima kasih kepada apa yang disuruhnya, laban beri kita peluang, bukulah baru buat program, aku boleh penampak. Lalu untuk mesiti program, kenyadipalan luar kita itu tadi, berkongsi ke penyelai, tau ke cerita, tibisi nyadi dalam penghidup ketempu, diri sebilia kaban kita, tau ke penghidup orang bukai, kebisik di pedak kita nyadi, tau ke haritusi, bala father, bishop, tau ke pastor, cerita ketegal pengarap Kristen, tau ke ketebal lagi di kumbai kitanya tadi, kesaksian Tuhan. Sekali lagi mak kita ngenak program tu, kunci ke cerita di tau muka rundiang, merik penampak kebaru ngagai orang bukai, tau ke cerita tulingu yang kati bala menyadik bukai dalam Kristus, nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu, nyadi bak siku orang, kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai, tau di kumbai kita nyelai, laban tu cerita orang ti parai, lebuah benuang gegari yang disengai baruai, tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki, kita iban, kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuah ya hidup barunya tadi, dia dibala ke benuang dedukau, nyengai ya baruai tak kesebar lari, laban di kumbai sidak bangkai lelaki tu tadi, tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih, nanti aku pun tak meku berani nanti bedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenar gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu megak utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenar nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai tu tadi. Lalu hidup baru, lalu nuduak ke diri dia bala bukai, ia kemedak utai kenyalai itu tadi. Nyau berkesembar lari, nak bapai, nak bindai. Atam kejap ya, seminak sidak ketuai aja kena dapat angkat, nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi. Nanti amamai antu si mati pakai antu, me pihak ku bala sidak ketuainya tadi. Tang laban sidak ke tuai, nak uliah nitiah kura bukai kelari tadi. Sidak seminak ngetat ke diri, ajak duduk baruai, medak bangkai lelaki, ia ke hidup barunya tadi. Angkat, lalu duduk nungak sidak ya. Lalu duduk nungak ngerandau sidak, kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi. Jadi bala bukai kudah lari, dah kesebar lari sebelah tanjuk, sebelah baru rumah, habis sekedak tadi, punya udah datai bak mua jalai. Sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi. Kebuah ya laban, ia ke parai, lalu angkat barunya tadi. Ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi. Lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nang kai antu kedipda sidaknya dia bala kudah lari na bapai na bindainya tadi pan mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru. Jadi sidak aku dah nuduk ke diri deruai nang alir ati magang tentu makak sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru. Jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai di pedak ya lebuah ia ke parai. Jadi ko ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya. Jadi ko ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikunya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku ndak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelaki nyenanya ngagai melikat duikunya tang melikat duikunya madah kenama ia ndang nadai bak serga engkalaban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia ndak puas hati nama kebuah ia ndak uliah ngagai serga ia lalu minta ngagai melikat duikunya tadi dekat bertemu dengan petara. Ko ia, ia mpu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga. Nyadi bedak berkenyak, dia melikat duikunya lalu mai ia ke sebuah rumah, bakal istana. Semua utai dia, kedip bedak ia, digagak ari mas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi. Nyau berperenjiang. Nyadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana, dia lelaki tu medak, Jesus benuang duduk ba atas bangku emas, lalu pala ia bisik di depan crown, tau ke mahkota emas. Lalu mayat tu ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak,
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Ngotob lengak megak lelaki tu tadi medak utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus sebagai orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalan penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bob, lalu ia ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu mai pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebiliak, bingkian, jai jakuk, ngomayu penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang lagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan, ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ku jakum Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen gau nesalati nemu penyalah diri bu melamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjakuk baru kok ya. Alai menuan pulai baru ke dunia. Baik berita tu si me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya, lelaki itu tadi pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus sebagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai bersemiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya raja piak nada daripada tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamal ngau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara nang sama buka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyodatai bak pengujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai kebisi nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai kebisi dipedak atau kedidinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau kerikut berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu kesaksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com tahu ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku dikenal bersaudara setia lagu hari Pastor Deli Amera aku lantang lantang bertemu baru-baru ngojam kesama minggu baru ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai jadi meh saksi Tuhan.

Bien kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ke. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar

0: Cina, BC, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minum lagu dangdut.

Lagu dangdut dari Ermi Diananga, lagu ya Ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam neh. Berarti ke gaya kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedan dur di pagi benda Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Kapit Miri engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu Tasi di benda kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari utara engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Selamat malam dengan DJ Brenda kita ni engkau bala kabarnya kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat dereban eh agar ke likun datang ke falan ke dituju engkau semua peningkat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak begak udah berengkah bersekula baru. Okey, kita menikah lagu ke disada Anderson Ngalai mulai ke pengingat lagu lama ya retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang ngegai jam kedua pemerindang malam.

0: ngagai kita kengemuan garik terlalu mayo baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tiap bukuna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejarah.

Jom kita edit pukul 10 malam. Dia tu kemudian buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Garaban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanya hingga bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkat guna atau berguna benar ukai seminat kena nyaga penggelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawat dagang temuai domestik yang maksud ke jaketuk mayenderang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Seri Nancy ngelalau sidak terinduk ke pengawat Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara kendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemeta bendar madah berguna bendar bisik kali yang sama ngau Niki Bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipinta ngenang penusah siku induk kebernama Jocelinda Saludin diteripat kelenyau penglama 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Raban dan biadi Sarawak dipinta menguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar hingga latih teknikal hingga vocational TVET Sapin Menteri Pengangkut Bak Darat hingga Langit Datuk Dr. Jorib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak hingga guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jorib. Maksud ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawal pemandang dua hari tu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Program Randau Community, platform ke berguna kena negap ke pengawal ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilih menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemaduk baru. Ia maksud ke jakutu mai berjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru bak program ini mega ia bisa berjadi ke penyerah ke surat padah projek transformation menua pesisir 2026 tu dikena berjalan ke projek ngangkat ke pemanah gereja Borneo Evangelical Mission SIB nangar kecil keberungkus RM250,000 kelimpah harinya agih belanja RM19,000 mega diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah dua ringkat bak kampung Juriah Abang Ramli Batu Tujuh setengah ngimbai Jalai Oya Sibu Angus pagi tadi. Upis Bombang Gau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madasi dan Rimak Kangau pasal penusah tu
pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba RUP Sebomba Ngau Penyelamat BBP Sungai Merah Ngau BBP Sibujaya Ngesah Palan Penusa Tu. Hasil hari penyikar Raban bomba dah ujung ke api mujur di Tagang. Hari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya di Wan 19 ikut orang Ngau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenusah tu lalu operasi tembuk. Orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Sewil. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari Pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Melayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Welcome 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Jeffrey Ngaloy, Semina Nyabung Pengerindu. Okey, terbaga hati ngagai pemain badminton kita, regu lelaki. Kedah mujur menang. Okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional muda kita, Go Jeffrey Ngau Nur Izzuddin Rumsani. Jadi champion regu lelaki. Dah sedua mujur ngalah ke pemain tuan rumah. Ari Indonesia, Raymond Indra, Nicolaus Joaquin. Main terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajalah basket keterubahaya 13-21 tim menua Malaysia angkat basket kedua, engkau ketiga, engkau puan ya, 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafri Engkau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya, main barangkat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Temujung ke Malaysia, mujur madam ke kemarau. Gelar champion dalam pengelama ya 18 tahun eh. Terbaga hati ngagai tim kita Malaysia. Bila kita kena itu pemain bul, anda ingat bedak bang stesen TV RTM dipancar ke terus, okey? Kita sama berhati ke paket main bul Piala Dunia ni. Ya, ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga mending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

0: YFM.
1: Ba, kita orang Kristian, utai ke selalu di kerja kami, ianya utai teman satu. Ba, mayang rigawainya, kita kena awaknya, musuang pengandiri atau kenemuai ngagai pengandiri, indah bersampi ke hari bilik siti, ngagai bilik siti, maka siti rumah panjai, ya. Siti rumah panjai, lalu utai selalu kerja kami, ba, mayanya pagi hari, satu hari bulan, ianya ngagai bilik siti, ngagai bilik siti, ngagai bilik siti, bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jaku Tuhan.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1/2/6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Nyadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat berengkah malam 31/5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6/35 dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kaul ngau pengerami gawai Dayak ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan, kami boleh datang baru pergulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak meri terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tik bisik pergulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku enak laun asai aku meri selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih, terima kasih. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru bergulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah bulan 6 tu asaiku maya tiang keman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami gawai Dayak. Lalu hangami ke randau tua ke Saritok Pastor nyemetak agik didinga semua bala peningah kita Saritok tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimit bekau 7 pengerami gawai Dayak tu ba araban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Manah nal jaku tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Ba gawai kita tu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. No bejakuk ke pasal gawai ba kita mayuh macam utai dikena ngena leka jakuk gawai tu ba kita iban ku aku tu dah ya. Jakuk gawai tu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai tu gawainya inah mimpi megah ulih dipegawai ke orang na ya. Ti disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk ko ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh ngota sidak ya mapiak makunya tarik dah au lalu ngasuh semua kerja nyak mujul magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuh maya begawai nyak non nimang okey semua utai titik kerja ngenak lah kajakuk ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak kul kajakuk kedua ada ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sidak yang ngintu gawai tang bak kita layan lagi gak bak runeng aku.
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawa ngau gawai ke disebut kita ada pastor. Endang si amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di intu kita nyak gawai panggung tiang kurang. Hanya sitik hari pengerami gawai
1: menyana. Betul ya.
0: Habis sik mega nanti ke pengelantang kita kita kalak ninga orang nyebut gawai burung bisik mega yeah. Pastor. Yeah. Okey nyadi nyak tadi ba penghidup kita ke halamat subak nang bunyi kaku nyak tadi bala peninga bangsa kita Iban nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benar di pelapak kaku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka ada miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelapak kaku
1: memang nang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebuh sidak yang ningau tanya nang amat tambah orang lama-lama nemu ya
1: nang amat ya
0: okey nya tadi ngelansa mimin jadi tuan Ika ngagai topik tua ke sari tok pasa nuan udah ngelansa mimin tadi berkawa ngau gawai daya kelimpah rinya megak nanti kita berarti ke sejarah megak nanti pengerami gawai daya tok pasa deh nya dikena kita pengelala ke bangsa kita daya je ke benar deh
1: iya
0: ambil ke kita itu ditemu orang deh
1: iya
0: lalu nanti perspektif Kristian nama reti gawai daya
1: Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan kerinduan nanti kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat mulia ke nama Tuhan nyak kebuah jakuk Tuhan madah bayak ke kita ngirup bayak kita ke kita makai awak ke dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat mulia ke namanya so ba kita bekeni ke nama reti Kristian ba kita dah lebuh kita ingin tu terbang satu bak kita orang Kristian lebih hagi bak maya tu bakal kurang tu dah ngetau udah sepanjai tawannya bak aku manah megak ngena maya tu kena kita minyau jaku orang dulu au Thanksgiving artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu udah ti cukup manah arti jaku ketau ditu tu jaku sama bakal orang ke bumai tang ketau kita ke dengeri kita ke bekerja dengeri lain lagi kenya ada bakal gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mak ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awak nyak megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kolaban nyak cuti megak ngena awak nyak megak kita bertemu ngau diri sebilik ngau diri sekaban lalu mayuh megak mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang nu mayuh kawin megak ya bak rumah panjai nama kebuah laban nyak nu berami agi genyak dah
0: Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merik terima kasih ya ke asir ketau padi ke diulih kita.
1: Nang amai.
0: Jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nyak tadi kita merik terima kasih ya ke tegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor. Ya, tuan gawak tuan eh.
1: Betul.
0: Jadi ya. Kita ke diketau tuan gaji tuan menyak
1: betul,
0: tadi.
1: Betul, betul.
0: Jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu nada penyalah menyak nanti medak konteks
1: ya nang amat nang amat dia leban munyi kerja ke orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia mu kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita
0: Ya, jadi ngarap ke bala kita semua peringat nak saruk lagi penemu kita orang Kristian boleh ngerami boleh ngintu hari gawai tang ngena cara kita empu ya pastor
1: betul
0: jadi pelapak kaku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar hari tanya kita udah terjawab ke Melayu dah udah bisik sawut ya dia tu berunding kita di pelapak kaku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai daya nitih ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, ku mai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kebala pendengar kita duduk jenuh lagi ke begulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelas Sajurai 6.35. Sarito bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitih ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih ngagai bala kita peninga. Semampai bergulai dengan kami, atajak pen maya kita nya tadi mayu pengawak atau ke kita nya tadi kiruh ngau pengawak kita tang kita agi tetap bergulai ngau kami. Enti diperhati ke kita deh. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita yangnya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 Subak. Nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu betul. Ubah ko kita ada. Nyak tadi ba utai kepada kita ke maya hari tu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristian bakal ni cara kepatut endua kita itu tadi ngintu tau ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba maya rigawainya kita kena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti baka siti rumah panjai ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba maya nya pagi hari 1 hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tau ya tu udah bekau ke bersampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ti selalu dikerja kena ngerami agai ianya semua bak rumah panjainya. Ya, ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang, nya nah, berkat kepala kami dia lah banyak nemu Tuhan magang. Udah temu sampai ke ruang bilik pengandiri, udah nyak mai pemakai magang, lalu dengkah bak ruai, lalu makai begulai, lalu rami begulai, banyak dah rami makai begulai, lalu banyak mega ngami awak berandau ngopangai diri lebih lagi kaban melayan ti lama nak ngau bertemu, bakiah ti lama nak ngau bertemu, lalu nak peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisi mega ngena awaknya mega uke minat bersaksi aja merik leka jako peransang ngagai orang kenebia lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agik mega belajar ngambil ke bisi masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dah tang ngena awaknya bersampi
0: bersampi seraya kita ketuk ngabang agai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti abah rumah panjai menyada udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temu tadi
0: udah temu bersampi
1: ke, dalam sebut ngabang pemakai bisa di sini ke ruang tang urang tu nadai maya tu inya kami mina jako kita nusuak bilik tamak ngagai bilik sitik bilik sitik artinya bersampi dia nibal ke kajako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk bersitik ngagai sitik lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nung tengah hari no tengah hari ya dah okay, lalu dah nyak baru makai begolai
0: okay, udah semua temuk pengawak kita kengusung bersampi ba ruang bilik sitik ngagai ruang bilik sitik
1: betul
0: baru kita makai serumpuk makai diri serumah
1: betul.
0: Jadi udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan kenyak pastor
1: bisik
0: nama kini
1: utai-tik ngasubala rami lagi ianya udah bekaunya ngalih hari mau ngalih hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo, ngagai ke laki, ngagai semua bala. Bisik mega tu ngena tingkat kerja tahun tu ngena main bowling, tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul. Rindu nak ngai.
0: Ya. Nyak nyo bakal suka neka gaya ne pastor.
1: Nah, amat nyak ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngagai pangandire. Lalu nak tu rindang agi dengau mai macam ti tau malu sida nya.
0: Oh, tu bukainya kena nemu ko te kenuannya pastor. Oh, jadi nya tadi nyangka sekeda pengawak kau leh di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nua mimit gemegak pastor. Kelimpah hari nyangka ari kumai ku tadi nya bisi kira mainnya tadi suka neka, ma ala-ala suka neka.
1: Betul, kita. Betul ya.
0: Uleh kena kini nanti baka mayanya kita itu tadi mana ke mayan asal kita baka ngajat betabu tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
1: Oh, nadainya nyalah laban bejakuk pasal budaya kita nya nang manah di ayan ke ngagai lebih agik ngagai orang Nembia diajal ngagai orang Nembia jakuk budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawut ngau pengharap kita. Okey, laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita nya utainya baku patut di di kemerat ke kita. Ya patut inah diajal ngagai Nembia ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida emegak nemu main asal kita tang enti bersangkut pawat ngau pengarap mayuh macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita ngereja utai sampai ngagai utai bekanya
0: tinya tadi enti baka tua tu ke ngajat tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ku kita pasal
1: ya.
0: Uliah menyak kini
1: nadai nyak nyalah dah laban nyak jakup pasal ajak rami kita okey rami gagal tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama ketupi itu jakup pasal nyak siti ari baka
0: identiti
1: kita ya utai kebesarnya ya lalu bak aku manah nal ginya diajal ya.
0: Ya laban anti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar ga kita meda orang mandang ku te kebakanya
1: de pasal ya.
0: Ngambil ke contoh baka orang ke Betabu orang ke namanya malu gerumuang ku kita nya
1: tadi betul.
0: Anti nak gawai pelabak ku nada meda nya raban nanem ya
1: nangamat siti dak ga selalu jarang ngamai kelimpah hari Betabu de kumai kemudian begenang.
0: Begenang.
1: Lalu lepas sudah begenang, aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya. Minak sidak ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pangan diri. Ya. So tu baku mainan ti cukup balat mana lalu patut disambung, lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
0: Ya, ya tadi nyangka sekedar dari bala peningah kita, hak lebih lagi bala peningah Raban Kristin. Nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi. Nada salah kita nya tadi ngau orang ngajat kini ngau orang Betabuah kini maya bisa pengerami beruai. Labannya tadi siti hari cara kita mega mandang ke budaya asal kita. Kelebih lagi ngagai Raban bangsa bukai nyangka nya tadi bisa datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisa mega hari diperhati ke kita.

0: kini ngajar kini. Jadi ada miak ke maya hari tu. Lain ge ga ulah sida atau tadi de. Lebih ke bekeni ko kita itu tadi. Bekeni ka ko jubanya ne basta.
1: Au yang ka orang ka ka badan siang
0: nya kini. Nya bekeni. Au
1: ka badan joget ngau pengandere semua. Bah aku lebah kita bunga ngau pengandere. Nadai nya nyengala salah dah. Tang ya ti ngasuh ya salah meme. Ya nya tau lebah orang lebah gawai nemulah kita lebah orang udah ngiruap ya. Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanjua lagi lah lalu nya ke anang lebih-lebih laban mama mama pala udah dipalau nya ti ngasuh pengawa ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu tau ngemedias ke kawa ruang bilik ya. Tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopangan diri nyak untuk aku. Dan dalam semua utai titik kerja kuno ko orang butuh moderate deh. Artinya utai titik teratur, utai kena kita bunga ngopengan diri, mainan ngopengan diri, kena kita rami lah. Okay rami je. Artinya kok rami bagi kita gagal.
0: Ya, gagal.
1: Enggak suatu kita gagal. Okay, enggak udah. Okay, enggak rusak deh. So nama-nama utai ngerusak kita anang kerja.
0: Artinya tadi entek poco-poco nada salah poco-poconya mana gengnya nada pasti.
1: Ya, nadanya nyalah dah.
0: Asal tu atau tadi munyi kenuannya anang gereja utai kena patut ente asai nak uleh ngau orang berdiri poco-poco ni ibuah mari ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi nanti maya gawai tu nanti kita poco-poco nanti kita lagi steady kurang ada salah poco-poconya berkenyak mega nanti kita dekat ngajat nanti kita dekat ngau orang bertabuh nebah genang nebah gerumung semuanya uleh di kerja kita nadai ditagang utanya deh lah banyak budaya bangsa kita tadi apapun tadi aku bisi mega nyebut berkawa ngau ngirup air pengayu dia pastor.
1: Okay.
0: Semua orang pelabak aku nanti kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu. Nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita ya. Ulih kena kita ngirup air pengayu tu kini.
1: Oh, terima kasih ya. Tu cukup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayu. Ya, bijaku ke pasal air pengayu. Bak kita Kristian, kita na Arab ke air pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebih kita ngirup nyak ngasuh kita gayu. Pihak ko pengarap kita ibantu na ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebuah kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belama nu gemuk ke kita itu lagi. Di jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol enggak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magang ya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belelak. Erti jakuknya cukup tinduak semua. Tok titik ngasuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Tok titik selalu dikerja kami. Tau kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang. Bersampi ke semua bala laban malanya. Dani ke pukul 12-nya. Kak genggau nak keruai malam hari. Yeah. Okey, nyambut tahun baru bak kita. Okay? So, kena kita nyambut tahun baru kita. Ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Ta'ala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Ta'ala lebah kita bisik Allah Ta'ala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tinggal suah kita gayu. Artinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya. Dunia ti penuh ngau pemedias, dunia ti penuh ngau penguji. Ya kebuah dunia turkumai, dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Ta'ala jakuk ya. Nya ti merik kita penampak, kena kita bertengau belalau. Lalu nya ti ngasuh kita nak limpang kibak kanan. Lalu nya ti ngasuh kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai munyi ko jakuk silat tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebah maya kita ngintu gawai. Gawai tawan tu kingat ke nama ti ngasuh kita gayu. Ya hanya Tuhan penghidup tip meruan

0: hidup ti nangi ngasi kaya.
1: Reti kunya tadi pastor, ati kita udah kita bersembiang 31 ribu bulannya tadi, kita makai kita ngirup, kita nyebutnya maka kita entek bergereja, kita ngomongnya baka pot bless minyak deh. Nada salah menyanda udah kita 31 tadi kita makai lalu birup ke air utai bekenya okey menyanda.
0: Iya. Makai begulai nada nyalah
1: naya. Makai begulai diri sebili ya kini tak diri serumah ni tak
0: ni mah. Aw. Bisa orang kerja diri sebili ya bisanya diri serumah. Tote selalu bekerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampi ke pengendiri nyerah ke tahun ke barunya.
1: Ya lah bentik baru mah panjang ulih kita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu nyu diri sebili aja.
0: Betul nang amat.
1: Okey, bala peringat ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawal ngau reti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuk kita nya tadi berhadapan ke orang berhadapan gau situasi ke bakanya hanya di pastor laban awak kita nadai mayu hagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua sarito.
0: Oh, terima kasih Puan Penny lalu sebenar rigawai itu atau ke berserimbai ngori gawai itu nyebut selamat hari gawai ngagai semua bala peninga lalu sampai aku kena kunyimpul semua tiko sebut aku tu ingat nama arti gawai bak kita kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kita pemayak pengelikuan pengerai sudah diberi ngagai kita lalu kelimpah hari terima kasih udahnya kita mega nama arti gawai bak kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu meri kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah nama juluak kita ti ngelala lah tala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita so menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai tu au tu tok simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai tu.
1: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peringat, sebenarnya kami ngelengkap ke program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
0: Terima kasih. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus kami meri besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus lalu awak ke Nuan terus merkat program Pelasa Jurai tu Tuhan Jesus awak ke Nuan ngena program tu ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngemenua kami lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan awak ke pengawak ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemaik penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat oleh nama-nama uteti tulis ngikat oleh ninggang kami terima kasih Tuhan dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dah bersampi. Amen.
1: Hanya dengar tu bala peningat tu nak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu terima kasih sudah boleh ngau

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nginti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami, Nuri dan kita, nintiang hari,

0: WAI.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jam ketiga kita pemerintah malam malam hari Minggu, okay, country and western. Untuk agak pengujung program kita dengan lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, bunyi kuda daripada tadi ya, World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat mantai ke-48 bengkah menua ya. Kalau 104 bengkah main ke dekat dibuka bak 3 bengkah menua. Akhirnya di tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US ya. Kalau ia 48 bengkah menua tu tentu ya City antara menuanya nyadi tim ke di kerindu bala kita. Nih, okay. Ini bagi tim ke di kerindu bala kita. NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebugulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah, knockout. Okey, gerak kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita country and western nginjau Bee Gees. I started a joke. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid Cupid.

Ya, berindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11.13 minit malam. Nanti kita bisa berhati ke berita online kita. Hingga biasa itu bisa berkaitan berita TV kita. Ngenang tentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi ditutup dusah aksiden. Okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal. Ngujung ke Namiku sidak ia sebilik tu bebadi magang. Siku agi balat bakau. Nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau. Siku anak miet ke berumur 6 bulan. Ya, ia ke bakau ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya. Okay, dan ditaban ke berubat ngagai hospital. Kalai semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibaik ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansir silik uliah di pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya. Cukup. Geni kok kita ini. Amat balat lah, okay. Aksiden ke nuntung kereta tu ngau sebuah lori berjimat berkita ke driver ini. The Wallflower, Love is a Country. Kedua di Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Klik.
1: Segulai sejalai, seminat ba YFM.

0: Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan ngerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestine 9, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai kau, kami nyentengagai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 bakal selama kita mendengar lagu-lagu di sedia ke secara automasi. Okay, nyentengagai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 bulan 6 2026, pukul 8.30 minit pagi, dekat diatur pengawal bergempur ni tiang bulan. Bergulai kau Menteri Besar Menua kita, ya. Bergulai kau Raban Ari Upis Menteri Communication, ketika diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Parukeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Opis Menteri Communication Menua kita, ya. Diatur secara maya kita secara online. Ya, ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tahu ke buat palan gawak. Terima kasih wah di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerintah malam kita hingga program Country and Western. Itu lagu di sana Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu di sana Rick Trevino. Ngau kami pemerintah malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak Mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio Mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak Radio Mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temukak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin panda channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Bone Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyana berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lubang ribut ya. Kita bertemu baru tumu pagi. Pagi hari dua. Bergerak pagi leh. Okay, bila kita pergi baru dekat belalak wai malam tu. Atau ke ya ke gawat malam hagi dengar kami, terima kasih ngarak ke ngerja pang kita engkau hati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari minggu pagi lari satu set dulu alam kita ngambil ke berbunyi tumbuh pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menyadik kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga diperintai keungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi, Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu Zada Lynn Anderson. Okay, malam tu, tinduk gawati ke cukup lantang, tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana nih, okay? Bagi selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi tu pastor pula yang agai topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini ante nitiah ka ajal kita meto.
1: Au ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida bepenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingku nuju pengerusa megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyikun lekai jakuk baru dia tu roadblock. Jadi kepenekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidak jadi ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah seberau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM Sibu 87.6

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aau, oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu sih. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu sih.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak dah rumah dah deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nangin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mau.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau aku mau elok sih, aku mumpah luang betul lho.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak sepana nekong kene. Okay.
5: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya agak ne.
4: Oh, tu bisik-bisik kau pun betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
5: Amat kenya. Amat kenya. Nah, nak salah aja ne Sam.
4: Dia nanya orang yang benong kali tadi ne. Ne no. Napa tu ada nyemerai? Napa ada muda aku nyemerai? Nanti penuh ngepam sikal, aku ya tayam sikal. Aku ya neng lah nanya, nama apa kamu? Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
6: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: 12 tengah malam.

0: Sejalai
1: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai
2: YFM.
3: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi tri pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita eh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka baka buah ka peram tu ante ya, nyudah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama titik bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati, kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tahu tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas lapang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak depostop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindau selalu jadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nya cool selalu nya ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbir dekan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semah sepana nekong kene.
2: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ke pembetul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunda kali tadi nih. Nah, no, for. Nah, patut aja merah. Nama ada bunda aku nyemerah. Nanti bunda ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya aneh. Dia nanya nama pengawak. Nama ada bunda aku ngepam tayam bilut.
3: Anak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakau ya ke dia tahu. Macam jakau. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi itu nyumayuh macam bergelar ya. Akhirnya ke kena merangsang kita. Ya, mati sebut kita ke berdarat. Ya, lemau main ke kita ke nurun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Ya, kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya, sama yang berdarat.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadik. Nuan tinduak tertadik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadik berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenik berkenyal.
2: Berkenik peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak ke berkenik.
1: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyal maulah nuan.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina umatis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah naik hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang pijak matanya
1: ah nya baru betul ngelalai ke orang.

0: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina ba YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam kunusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Artis culik tau kena liat ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu maya mana ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana lagi de tuno. Nah, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laman namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tu. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nada apa kutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemauk tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ya ke memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ya mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Indaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi kau masuk itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya jamnya pagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duit untuk section robotia kembali kot bawa orang bukai kalau bocor jadi duit banyak lah jamnya trio nanti siang hari radio malam aja maka dari bangsa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pukul channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga intersection semua. Cina juga.
0: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima
0: kasih. Okay, ketemu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, boleh main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telipun. Ari aku, Pimlia Divi.

0: suba na nan mu na utang na lusian na khaura dia to pudan mu jadi kupulnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba kuno ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kuno ku yako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

seleka jaku pransang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngga orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngga orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu, lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku Iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya untai timit pekerja kita kesar itu.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kak post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
5: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suka meh tim-tim dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua gua tahu lihat daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau pelabak ko
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya yeah. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nah, mau kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ayah laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar teh kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal reda tadi dini dengan udal kur dini bisa udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat kaku teh ke perengka berumah. Lagi tanya mudah quality apa mana mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemusah jaluang. Ya aku tak kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu uliah. Lebih hari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Laman aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila penasak baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda, mandi engke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

semua kita itu tengah ke Jalan Alun. Kebuah penusah berbadi nyari, arulah terdiriba, tina nitiah ke atur Jalan Alun. Ngenak telipun lebuh terdiriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi pada Jalan Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalan Alun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalan Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ARI YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod disiliak pasal semua communication

barang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Kerbata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerah Pagi, YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Aptara aku, ya ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engkau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan, sekali ke ya ti dulu, engkau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagi semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagi orang ti ngasih, engau kenyakal. Oh Aptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau pemansang semangat nembiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Aptara ngau hukum Aptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip aja pengarap. Ti nyengkaum ngelalap nyelai Aptara. Lalu nanam pemanah bakal tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak, nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak, dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai, bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyaliah ke jaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak ngulih ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar pengudah ngelala penyelaik Aptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke hati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Aptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasik berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Nama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, ngau ti nelap, tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah,
Sebut, o nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apa indai nuan. Lalu meri basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah. Berkat meh ia ti ingat ke apa indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik imba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung gak udah dan juang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Aldo Sagala ngau Marina Jara dikenang pun kawat pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengerap pagi hari 1 ke sarito 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari itu pelabak aku ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita dengan bala nebiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari itu. Sepengudah ke pemisi hari kawa ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari itu ngau lantang. Lalu pihak megak ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi. Mucur meka ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai ba program 2 pagi Y. Katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Sekali lagi selamat pagi lalu ke kita begulai ngau YPM ba awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peningat hari Andrew Bonnie James.

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFAWorkout

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

Phoebe Chloe, lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninga ya. Amun ikak aku kau dah tumu muka abah rantau jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu. Kita ke dalam kereta. Enggak pelabak aku pagi tu udah tumu jalai alun kita ke Beskun. Lapa munyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Bala nak sekolah mpuh meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bak gantur wang orang mayuah. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tau. Mai topik ke berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga Laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyauri 8006 tahun 1954 subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh sebab ambil kebandian bakal siaran bak Jaku Iban. Didengar setengah jam nyentuk ke dia tahu entah di didengar kita 24 jam sehari. Lamayuh mega program ke dikeluar ke bak radio. Lalu bala peninga kita mega madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ngira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta tok nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang ngamka ninga sekedar ri berita-berita. Jadi nanti kita meda pemansang meka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti suba semina ninga pengeluar program aja ari radio dan dia tahu kita boleh meka meda pengeluar programnya gawak laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau meka ari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisi ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninga kita. Okey, jadi ba topik 2 pagi wai kita nyeromba ari radio Sarawak genap ke 72 tahun penubuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuk ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi maca sekedari komen kita senentang topik kedua pagi wai kita. Okey, lalu pihak meka nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun hari radio Sarawak ke Sarito. Lagi meka ya urung pukul 9:30 pagi meka kita boleh meda live hari TV1. Ingat cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyerombak hari radio Sarawak. Kini kita boleh meda lagi ya live hari TV1. Ingat siti hari program nyerombak hari radio Sarawak. Penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi lagi terus meridang kita ke pagi tu peninga. Berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57 atau 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya lagi pergi kolini lah budak Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duiti itu section robotiah kembali kot ngau orang buka di kalau bocor duiti banyak lah jamnya trio ada siang hari radio malam aja maka dari bangsa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawa berkawal engau radio kita di Sarawak itu. Nah.
2: Ya,
0: okay. Temu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita
4: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terima kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama

dia ke guna belarinya majelis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam penam menjadi tadi buat tempat masjid jami betul lah. Ia ke enam tadi majelis jamuan teh dah 24 bulan.

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya, sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Nadai pagi tu ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh, ba rumah sedampu. Ianya ba rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubu antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Charles anak sanggum. Ianya ba lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Deluk Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Deluk Skim Tapang Pungga Skim Jelak Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngawilik Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke anda boleh disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya, sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Ba rumah sidampu, inya ba rumah nyangkau. Tapi yang jarau tambah lalu buat antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Ianya Ari Atin, anak Buyang. Madah ke tua ya. Benya anak Ijoy ya. Benya anak Ijoy tau ke Indai Liang. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Ba rumah Sidampu. Inya ba rumah muluak keluar kriana seratu malam pagila 9/6 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruce Sungai Antu rumah Spencer Muli yang temudu rumah Ipo Kerangau rumah Majid keluar baru rumah tinggi kerangan rumah Simon Tabau rumah Tama Nangam Lupa rumah Daniel Kawit Punsi rumah Minggu Kerango Baru ba Empayang Kabung pe Laso Penaso Ulu Sebetan Beratuang Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Benya anak Ijoy ya, benya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 9/6 pa rumah sidampu inya pa rumah bulu keluar kriana seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninggal ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni madah ke anak ya spini mai anak kemarau spini mai anak kemarau udah nadai muka lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi pa rumah sidampu inya pa rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke siri lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kemarau anak landu umpu bak lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Pol Kibung Nanga Sidang, rumah Uya Teluk Kumpai, rumah Hacun Nanga Kelebu, rumah Leni Diana Jalai Semarakan, rumah Suran tau ke rumah Lingun Nanga Metak, rumah Bili Nanga Luap, bala kaban belayan ba Teluk Batu, rumah Tiut Setulan, rumah Imi ngah rumah Rumah ba seterus, rumah Kalit, rumah Hunci ngah rumah Buli Semanu, rumah Dali Pasir Nangka ba Binyu ngau kaban belayan Kebukai kena ulih disebut di temakang. Jadi pesan tu tadi madah ke Spini Mai anak kemarau, Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam terlegi ba rumah Sidampu inya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti tu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tau ke liang anak bungin tau ke apa yang manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bawa rumah Sidampu. Ianya ba rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Datuk Dr. Spencer Empading ngau sirat sebiliak di Kuching, Peter Ugu Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebiliak di Miri, sidak tuan rumah Hendawi Maga ngau sidak sebiliak di Bintulu, Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebiliak di Kuching, Pengiran anak Kapur ngau tawan anak Ucu ngau sidak sebiliak ba Pakan, Panti anak Ucu ngau sidak sebiliak ba Engkramut Sri Aman, Kundat anak Uju ngau sida sebiri apa meradung ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi aku macam sekedar pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Joinis atau ke Dinis sana sedu. Madah ke ex pengulu sedu anak gerang. Ex pengulu sedu anak gerang. Udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Palamayu. Ba rumah sedempu. Inya ba blua A. Rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, Bala Kapan Belayan Ba Skim Meluku, ngau Kapan Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah sidampu inya ba blok A, rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya ari Lili anak mawa. Kalai pesan tu madah ke apa ya? Mawa anak babak ya, mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam pergila ya, ba rumah anak ya. Inya ba lot 6379 Desa Murni, Lorong 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ya, 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lancang Jelau Atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribu Angga Padih, rumah Kosmos Meribu Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, Kaban Belayan Bak Kerun, Nanga Jau, Gensurai, Nanga Buai, Pematu, Sengkabang, Patu Lintang Layar, Malang Bakuang, Bakas Sebuti, Canda atau ke Inai Tinggi Aba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau Aba Lawang Bakuang. Ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kau amba di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di Sengai Palamayu malam pergila pa rumah sidempu inya ba lot 6379 Desa Murni, Lorong 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Edwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit niang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu Pak Lumur Kusung 111-991-5688 lalu pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Belungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Sekuau Tamin Angau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ni yang Ruslin Simbut anak Indang tau ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 abah Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Junikel. Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai umur Kusung 13-866-843 Kusung. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Sung di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya, Lai anak Injan tau ke Indai Bermas udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedampu inya pa rumah Jonikal Nanga Lipus asal kenal ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, hakik merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upias iklan ubat. Hurix,

0: Truth Bulego Kami Bulego Kami Sumina Sumina DYFM
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas di sadang tebuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aik Long Loyang Miri dekat Merik Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM. Kedat 8 dari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peningah isi berita.

Projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedar pengawak ke penudi agi dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Ya Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat ngemudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agi jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakut tu maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah engau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tu berguna benar kena mata mayuh agi orang meranak ke pukuk ari menua tu engau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Ya madah sektor luar ti meranak ke pukuk di menua tu nya ngayan ke komitmen engau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Ya mansut ke Jakutu bak sebengkah pengerami di lawas. Ya madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas engau kandang menua adab utara Sarawak megak. Nyadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pukuk ngambil berjalan ke pemansang ti besayagi bak kandang menuanya. Loji Ai Long Loyang diadang tembuk bak pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang bak Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu sudah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napi penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke Jakut tu maya dirandau pengeran berita pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besai ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun Siti tu ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengkah guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungka pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke Jakut tu maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rindu ke pengawak Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak kediri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti ndak disadangnya di dalam kampung. Yang nyemata bendar madah berguna bendar bisik kaleng sama ngau Niki Bukit ngambil bisik orang mantu lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit. Yang mansuk ke Jakut tu maya dipinta ngenang penusah siku Indo ke bernama Jaslinda Saludin ti diriput kelenyau penglamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawa FM.

Sarawak benua Mansiak gaya pengrusak ketegar penusah tanah Bernyang kenyadi buat kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena menentu ke semua jalan alun tik rusak ketegar penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak menua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah Bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak, Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Ariupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah Bernyang magnitude 2.9 ngau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak pengerami kesama Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih lagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diperjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Ngipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagai gerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukuan ngagai pengawak gemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Pengerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawul serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perudi. Ari gawai Dayak ukai seminat pengerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad Chi Kadir Madah, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawul antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengeri yang menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna Ari Baruah Upis Pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombok ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tolak berita pagi dari YFM Sari tu beritanya tadi ditusun Monica Gerry lalu disalin Alina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sleka jaku saritu enya Ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku Ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gamal aku nyo Ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak Ranggoy. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka selaka jakut sehari itu ianya Ranggoy. Selaka jakut sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015 YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi

0: As ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam, ngakai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agib kunci ngau YFM Bidaya, ngau YFM Kayan. Tajak pia agib kunci awak ngau Jakuk Kayan Kenya, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang panda, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditaburkan 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda boleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengke hari jam 12 tengah malam ngake 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang gaduh dengan orang di Singapura. Lepas jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo no kacau deh. Kau nyak bisi guna ke jago pesan je. Nggak ada lah ni kau. Ada semua.
1: Oh, tang maya zaman nuan gawa Barido Sarawak maya 3 tahun pesan berat berdau bisi nih.
0: Bisi pesan.
1: Bekerja cara sedang anjung mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis.
0: Telefon.
1: Oh anjung kita kan main tulis anjung gelpis.
0: Orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku agak tahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram nak.
0: Tengok baik, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawa berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima
1: okay,
2: kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

Power Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Amel nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu kali mesti tujuh itu cara ketubah yang Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
5: Hanya kebenar ya, kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena daya gadget, ada telepon. Tapi bisa telepon.